dodo bo pesio. Ko Jesus piaku ngoyo, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah kyo. Dodirinyo Jesus makai di rumah yo. Mayuah orang pengumpul cukai ngauratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai ngoyo. Serta ngosidak murid yo. Sekedar orang perisi kemedaknya lup jaku ngosidak murid yo. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngorang pengumpul cukai serta ngorang ti berdosa. Jesus nengo sidak lalu nyawut. Orang ti gerai ndak guna kelutur. Tang orang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jaku tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu yuk dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngaga sida. Dia siku pemesai rajudah datai ngagaya besugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya dekat hidup. Jesus angkat nitiah kio, lalu berkenyak megak sedang murid sama ngoyo. Bisik siku induk ti bergetah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau rati bertabuah, ngau ranti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh sudah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelakai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisik doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta ngangkat kidok baru siku anak induk, siku, pemesai, orang judah, itu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9, ngaga 13. Pasal Jesus dimanggil, Matthew, awak kenitiah ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berhati, Matthew tu siku, orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus, nyadi murid ya. Laban pengawal Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang rumah. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak tinggumpul cukainya boleh tenda hari perintah rum. Lodama sidak udah mayar sekian nyampau kudah bersetuju ke dalam tendanya. Sida oleh bempu semua terlebih. Laban mayuh menyok nadai surat kabar tukar dia. Mayuh mensia nak nemu nyampo cukai kepatut dibayar sida. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekok takut senegar nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedik korang mayuh. Lalu dikumbai sida orang berdosa. Sidak dipegedik lepas orang sidak gawak korang rom. Lu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu tak mengakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut.
Ialah bercerita kita Matthew tu siku ada orang tebalat depa gedi kurang. Tang tajak pia kita meda Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita meda ngau cukup terang. Pasal gaya hati Tuan Jesus dia meda terkeberati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai ti tau nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana namo sida diberi peluang. Mayuh bala kita namo meda orangnya jai dalam perangai kita dengumai sida ya jai belama-lama. Kita ngumbai sidak tak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru, ninga panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak, tiudah dulu ritu mai penglikun ke pengayang ke penghidup ya. Amat yang ninggal ke pengraja dunia, tautai tulis ya, yang penghidup meruan. Ianya penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Tau dahnya ia lalu bergulai makai dengan Matthew di pengumpul cukai setelah dikumai orang berdosa dalam runding orang judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar ti kudus terdatai rata-rata berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai dengan pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak urab dosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat tiada Jesus makai yang berumah Metiumpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ya tahu benda berumah Jesus mpu. Dalam Jesus dia makai bergulai dengan Matthew, kena kumbai, bala orang judah, orang berdosa. Jesus ngamat kejaku ya, dia madah. Aku datai, bukan dekat manggil orang dia lurus. Tang orang dia berdosa. Aku datai, bukan dekat manggil orang dia lurus. Tang orang dia berdosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tidak peduli kekutuk bala orang judah. Laban ia nemu tugas yang pun ianya nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat. Dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur tamutip berjalai ngabas urat tigerai. Lalu ngai ngabas urat tersakit. Saka aku nadai reti luturnya. Urat tersakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh alai lutur patut ditemu gawak. Menyadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyai tinggal semangat kita sakit, lalu mati. Menyadi dia tu kemai kita berarti ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus di ngerai ke Hindu di sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus di ngangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berarti ke gaya tuju ngau gaya pengharap sidak di nerima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumbai kita cerita pengawak nyalai toko miracles keraputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa tako senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang judah. Tak siku pemesai ti depadu kenerit keadaan orang judah. Kita sama nemu bala raban orang ti berketu meh orang ti balat bergedi ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisik peluang sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus serta munuh ya. Tang di itu kita berarti pemesai itu kena tuntung penyuntuk besai. Lebuh anak ya,
anak induk ia raya benda sakit. Dia sangka ke ia tu tentu dah ngagai semua lutur, bukai, serta dah ngenak semua jalan bukai, ngigak pengerai ke anak induk ia. Lalu semuanya nadai mujur magang. Sampai ke anak induk ia, nyau mati. Pemesai kanesa tu, nyau nadai daya lagi. Kok ndak pan nguyang meyong agak Jesus, amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya, tidak tahu dengan Tuhan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegal ia rindu ke Jesus. Talaban ia sudah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak aja sakit, setelah mati. Ia sudah nguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu, tahu dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajap ia, kita berarti Jesus nyawut peminta ia, serta hidup kerana induk ia. Jadi tu tahu jadi keperansang kita. Laban kemaya lagi kita mensia tidak tahu ngadap lah talong, ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak, laban lah talong na pengerindu, ia nyawut peminta kita. Jadi berinduk ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuhan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumbai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai kesuali kerja balau orang Kristian keliau. Tinggigak pengerai hari ti neguk, rangkah tulang toko gari balau ratuci. Nyalai kita itu madah ke induk tu datai ngaga Jesus ngau pengarap ti bedau cukup. Laban hutai ti kemisi ianya semak agi ngaga superstition ari pengarap. Tam nyadi kita medau amat tuju pemesai tadi ndak betul lalu pengarap induk tupan apian cukup teketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ia, ia ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua, kita datai ngaga ia dulu. Lepasnya, ia boleh ngadu ke tujuh setelah nambah ke pengharap kita. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta lup samping aku agak latala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nya minggu Trinity ke terubah. Oh Allah Ta'ala di pengering semua orang ti mangai ke pengharap sedak atas Nuan. Dalam pengasih Nuan terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami. Kami nada boleh ngerja utamana nanti ndak ada tolong Nuan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Nuan. Awak ke dalam kami, tinitih kepesan Nuan. Kami boleh ngemuas ke Nuan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu serta merekat ke semua bala peningo dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya, nyenakan kita mendiang ke Lalau Perido Pegulai Ngau Bishop Erasum Penjingan pukul 8.30 pagi tu lagi. Dia kita sama mendiang ke Tungkat Semangat sepeda ngujung ke Penggerak Pagi YFM.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh dipedak kita bah RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Shalom, lalu selamat bertemu baru ngagi semua belah kita belah peninga. Lebih banyak kita bertemu tu, kita bertemu dalam pengasih. Ngau pengerai ti diberi Tuhan ngagi kita. Selamat dari gawai semua belah peninga megak ke bertemu baru kita bertungkat semangat. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita ngemun ngepun ke tu, aram kita bersampi. Ya. Tuhan, terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai ku awak kena merekat, lalu terus merekat. Program tunggak semangat tu Tuhan awak kenyari ke berkat ngagai tiap ikut semua bala peningati ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Berkat tiap ikut semua bala. Di dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amen, amen. Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu bak program kali tu aku ngemai tema tersebut aku ngemai aroma Kristus. Aroma Kristus. Bak 2 Korintus 2:14-15 nyebut munyi tok bala peninga aku maca ke kita tang aku meri terima kasih ngagai Allah Taala laban ia seruran ngulu ke kami menang dalam Kristus lalu berjakuk ngenak kami ngeremai ke penemu pasal Allah pasal Kristus baka bau rengut ti nyelamal ngagai semua nul ayat 15 laban ba Allah Taala kami tuk bau renguat Kristus ke orang ti benuang diselamat ke ngau ke orang ti tesat nang amat bala peninga bak program tungkat semangat lalu berimbai ngau gawai kita bantu awak ke tiap ikut kita ngamat ke jakut Tuhan ngemai aroma Kristus bak dini-dini nol alai kita dia tau indah bak rumah panjai awak ke aroma Kristus nyak mengkango kita bah nama utek terkumai aroma Kristus nyak balap ninga aroma Kristus nyak terkumai bau tik manah bau tik nyari keberkat bau tik narit bau tik merik kesaksian tik cukup badas ngagai tiap ikut orang tik ninga tiap ikut orang tik medak ulah perangai penghidup kita bak kalik tu awak ke bak gawai kali tu kita ingat kelaka jakut Tuhan tik nyebut Tuhan udah ngemai kita ngulu ke kita ngagai pemenang Kristus lalu lebah kita bisik pemenang Kristus kita berkongsi ke pemanahnya ngagai penghidup orang lalu awak ke pemanahnya nyak tik ngasuh ya tik berbau rengut. Amen. Tu disebut bab 2 Timotius 3:17 nyebut. Ngami ke semua nemiah Allah Taala cukup disikap ngereja genap ikut macam pengawak tik badas. Bah praktikal tu bala peninga lekat jakut di tok madah awak ke genap ikut kita ya tik nemiah Allah Taala ya tik arab ke Tuhan nyikap diri empu ngau macam pengawak tik badas. Nama pengawak tik badas, pengawak tik badas, pengawak tik mantuk, pengawak tik nulung, pengawak tik ngayan ke pasal kesaksian tik badas ngagai penghidup orang bukai, tu tik dikumai nyadi aroma Kristus, artinya ia tik merik pangkak tik badas, bau tik badas, impak tik badas ngagai penghidup orang bukai, orang tik medak penghidup kita, ia tik lama udah nadagi, ia tik baru udah datai bak penghidup kita. Bah dini nul aroma Kristus tu dulu berengkah, dulu diayan ke kita. Ia keterubah ya, ia dulu diayan ke kita. Bak ruang bilik kita empu, ya bak ruang bilik kita. Ingat tu, ruang bilik ianya altar tik keterubah ya, ya altar tik keterubah ya. Enti altar tik keterubahnya nak bau rengut, kini kak ngemainya ngagen nul bukai dah. So nyak alai jadi dalam Tuhan altar di keterubah ianya ruang bilik bak maya gawai tu kita mulai kederempu ngagai ruang bilik kita bak rumah panjai din lalu dia kita nyo bertemu ngau kaban belayan bertemu ngau bala menjadi kita itik ngagai bekerja bak

Bukai lalu dia tok kita begulai ba mayanya mah kita itu ngayan ke dengar tu ngayan ke nama pengawak ti badas ya tersebut jakut Tuhan my aroma Jesus Christus. Amen. So aroma Kristus bisik bak ruang bilik nengah merat nama nengah peranan tiap-tiap ikut kita ya nengah peranan bini pelaki balana. Lalu tiap ikut bala kita ti ngelala. Ti ngelala Tuhan. Amen. Ti nama tadi. Ti ngelala Tuhan. Awak kesebut bak Bob Joshua ti nyebut munyi tu. Joshua 24 ayat ke-15. Aku ngau kami sebilik dekat betuai ke Tuhan. Nama arti lekan jakutnya. Awak kenuan ngau kita sebilik betuai ke Tuhan. Indah lebuah maya gawai tu. Lalu bak gawai tu mah maya kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita betuai ke Allah Ta'ala. Kita ngenuluk ke Allah Ta'ala. Kita ingkah ke Jesus Kristus nyak dulu ari atas semua utai. Lalu kita nemu pendirian kita empu. Kita nemu siapa orang tidak karap ke kita empu. Lalu bak tibanya menjadi dalam Tuhan. Dia nuan dekat ngayan ke nama. Ngayan ke pemanah Jesus Kristus. Nengah ruang bilik. Bak ruang bilik nuan. Amen. Ingat aroma Kristus. Nang bepun bak ruang bilik nuan. Ruang bilik ti badas ngayan ke aroma Kristus ya dekat ngelekai ngagai nuol bukai. Kenemu dua dini no aroma Kristus tu kat diayan ya dekat diayan ke ngagai gereja. Isi lebuah kita bak ruang bilik kita udah ngasai ke pemanah Tuhan, udah ngasai ke aroma Kristus. Ya dekat debaik kita ngagai gereja. Inah bak gawai tu mega. Nak kebetulan enggak gawai tu 31 hari bulan hari Minggu ya. Lalu awak ke kita anda ngelengkak ke hari Minggunya bala peninga. Awak ketiap ikut kita mesti nemu pendirian kita dalam Tuhan. Amen. Lalu lepas tak mulai ke derempu ke rumah panjai dian. Ya nang amat nyangka rumah panjai kita jauh hari gereja kini. Hari rumah gereja kini. Bahkati kita ini meninggal ke Tuhan hari Minggu. Nak. Inah bala kita sebilik megak ulih bergumpuruk begulai. Inah bersampi begulai. Bersemiang begulai. Kangau ke bala ipal bala kaban bala menyadik kita. Bilik bukai lalu kasut datai ngagai bilik kita. Nama kebuah dah. Bersampi begulai. Bersemiang begulai. Ngagai bala tipis. Si gereja bak rumah panjai nyak paling mana lalu nyak mah maya kita ingin menua ke gereja bak rumah panjai au ingat tu ya nuan ianya tubuh Kristus lalu awak ke aroma Kristus bisik bak gereja nengah penghidup nuan. Amin. Nengah siapa tadi? Nengah penghidup nuan. Bekini kita ngayan ke aroma Kristus. Lebuah kita bersatu ngopangan diri. Lebuah kita bergulai ngopangan diri. Amin. Lebuah kita ngemaruah ke hati. Ya ngagai pangan diri. Lebuah kita mengkang diiriang oleh Roh Kudus belama. Bak penghidup kita. Menyadik dalam Tuhan lalunya ti ngasuh penghidup kita amat-amat ngayan ke pemana Jesus Kristus bak penghidup kita. Ingat bala menyadik nyo berkali-kali aku nanduk ke tu bak awak ke maya tu bak musim tu musim gawai tu awak ke aroma Kristus mengkang berbau renguat nengah penghidup nuan. Keterubah ya bak ruang bilik. Kedua bak gereja. Amen. Bak gereja kita ngayan ke pemanah kita ngagai raban ti bukai. Ngagai raban ti Kristian ti bukai. Kita ngayan ke penghidup ti badas. Ya ti udah di tempat. Ya tu udah digagak oleh Tuhan. Bak penghidup kita ingat tu. Tiap ikut kita tu dikesemak ke bakal surat ti ditulis ukai ngau dawat tangau kuasa Roh Kudus Tuhan. Nama reti jakuknya bala peningar reti jakuknya ulah kita ti lama nadagi ulah ti baru nyak mah tadiayan nyak mah tadibantai ke kita nyak mah ti dipadah ke kita nyagi urau kai ngau jakuk tangau perangai kita yau ngau perangai kita. So awak ke aroma Kristus. Aroma tik badas diayan ke kita. Sekali dak mega. Nuan yang nyak garam. Nuan yang nyak penampak. Lebuah kita itu garam. Ngau penampak. Nama reti jaku penampak. Reti nyak ngayan ke
pemanah Jesus Kristus, kesaksian Jesus Kristus bak penghidup kita. Anang nuan ngenyama ke dalam pungau orang bukai. Anang teruna-runa megak nitiah ke ulah, nitiah ke perangai orang bukai. Anang tang bepegai, belalau, betengau bak pengamat leka jakut nuan. Lalu dia nuan dekat nyadi kesaksian ti hidup. Lalu dia penghidup nuan dekat mandang, dekat madah, dekat nerang ke pasal siapa Jesus. Jesus bak penghidup nuan ia ti nyebut, aku mah jalai, aku mah pemenal, aku mah penghidup. Awak ke penghidup nuan, ngayan ke Jesus ti udah diterima nuan. Nomor tiga, mai aroma Kristus ngagai masyarakat. Awak ke kita ngemai aroma Kristus ngagai rumah panjai kita. Ya, dini-dini nu kita bak musim gawai tu. Awak ke kita ngemai aroma ya. Anang nama erti jaku aroma, ertinya bau renguat ti badas. Anang kita ngemai bau kentut tau. Anang kita ngemai bau nak badas tau. Anang kita mai bau nyau di keranau kaurang tau. Tang awak ke kita ngemai bau ti merik pangkak, ti merik perubahan, ti merik penghidup, ti merik masa depan ngagai penghidup orang bukai. Amen. Menyadik dalam Tuhan, dengar tu, kita ti Arab, kita tu nyadi ke perengkau terkena, dikena ngemai aroma Kristus ngagai masyarakat kita. Tadi aku nyebut ya bak Matius 5 ayat ke 13 ngagai 16. Kita itu minyak mah garam. Garam ianya nyadi ke pengubah. Kita itu ianya penampak. Penampak ianya nunjuk ke jalai. Merik penerang ngagai penghidup orang. Ngena cara penghidup nuan tik nyadi keteladan, nyadi kecuan ngagai orang tik pedak nuan, otik medak nuan. Lalu orang nebut, apo ne sanuk berubah amat, sanuk dia tau ne mana amai sida sanuk sebilia. Nya otik kat dengar kita, nya otik kat di temu kita, nya penghidup kita udah berubah. Menyadi dalam Tuhan, dengar tau, nuan nak boleh nyaga nyawa orang bukai, mulut orang bukai, tang ulen wan ti ngelala Jesus oleh nyaga nyawa derempu, mulut derempu. Amen. Nuan megak nak oleh nyaga ulah orang bukai, yang tang nuan oleh nyaga ulah derempu, perangai derempu. Ingat tu, awak ketiap ikut kita nyadi kesaksian ti badas ngemai aroma Kristus ngagai tiap ikut orang, ngagai tiap ikut siapa, tiap-tiap ikut orang. Lebih lagi sekali dak aku nyebut, lebih maya kita mulai ke derempu ngagai rumah panjai inah dia tu ya, kita bak rumah panjai dia tu. Okey, awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita, awak ke pemanah Jesus terus ngau kita, awak ke berkat Allah Taala terus ngau kita. Awak ke musim gawai itu, musim berkat dicurah ke Tuhan ngagai penghidup nuan, ngagai penghidup orang ti ngelala nuan. Amen. So awak ke sidak ti berdawarap, sidak ti berdawarap nemu nuan mah orang ti nak sebakal hari si tahun yang kemari ya, ti udah diubah oleh Tuhan maya tu, lalu maya bak ti dekat datai. So awak ke gawai tu, ianya gawai nuan ngayan ke aroma Kristus, bak ruang bilik nuan, bak gereja, lalu bak rumah panjai kita. Lalu awak ke kuasa Roh Kudus Tuhan terus ngau tiap ikut kita. Ingat bala peninga, awak ke kita sebilia ensium aroma Kristus dalam penghidup nuan. Lalu pihak mega awak ke raban gereja ensium aroma Kristus nuan. Amen. Lalu sekali dah mega awak ke rumah panjai kita ensium aroma Jesus Kristus. Bah sekali dah aku nyebut nama erti aroma Kristus, erti ya kita ngemai utai ti ulah ti badas, penghidup ti badas, perubahan ti ketara daripada orang, lalunya ti ngubah penghidup orang. Awak kemaya tu, musim gawai tu, nuan mai perubahan ngagai kita sebilia, ngagai kita serumah, ngagai kita segereja. Lalu utai ti badas terus nyatanya di ukai ngau pengeriang kita empu, ngenak pengeriang kita empu, kita nak uliah bala peninga tang ngau pengeriang Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan ti nyadi ke penyawap, ti nyadi ke penolong, ti nyadi ke penyukung kita. Lalu
Nangamat kita itu orang ti biasa, tang lebuh Roh Kudus Tuhan ngau kita, kita jadi orang ti luar biasa, orang ti mai penampak, orang ti mai di semak kebakar garam. Oh, awak ke penampak kita nak dituduang, nak dilalai, awak ke garam kita nak tabal, ya, lalu di India orang nak tang awak ke garam kita nang amat ngemai pemanis. Tini dini no kitai, awak ke penampak kitainya, nyak tik merik penampak ngage orang bukai, tu tirku mayaku, kita ngemai aroma Kristus ngagai ruang bilik kita, ngagai gereja ti dituju kita, lalu ngagai rumah panjai ti alai kita. So Tuhan berkat tiap ikut kita semua bala peninga, lalu selamat hari gawai ngagai tiap ikut bala kita. Awak ke tiap ikut kita bak musim tu, bak maya tu, ngasai ke pemanah Tuhan, aroma Kristus terus ngau kita, aroma ti mai bau renguat ngagai orang. Isi bala peninga lebuah kita maya kita dikumai orang rok bisi bau renguat. Nyati nariat orang ngagai kita ini ya. Ya, nanti kita nyau bau kentut sapa dekat semak ngagai kita. Tang lebuah kita bau renguat. Oh, nyati orang dekat semak sesemak ngau kita. Nama kebuah lebah. Ulah kita mana? Ulah kita nariat orang. Kita nak ngejok ke orang lari. Lalu kita itu nyadi kejematan ngagai orang terberau nama Tuhan. Datai ngagai Tuhan. Kita itu nyadi ke penampak ngagai orang terberau nemu Tuhan, ngemai sidaknya ngagai penampak ia tu dah nemu Tuhan. Nuan mah nyak nunjuk ke jalai ngagai sidak ya. No awak ke musim gawai tu aroma Kristus terus ngelekai, ba orang tu dah nemu Tuhan, lalu ba sidak ti bedau nemu Tuhan. Tuhan merkat nuan malam peninggal, lalu awak ke pemanah Tuhan terus ngau kita. So selamat dari gawai ngagai tiap ikut semua bela kita, lalu aroma Kristus terus ngau nuan. Tuhan terima kasih ke maya tu Tuhan buat program tungkat semangat sampai aku awak kena merkat tiap ikut semua bala peringa awak ke musim gawai tu, awak ke tiap ikut kami ngemai aroma Kristus, lalu dini-dini noel kami Tuhan berkat tiap ikut bala peringa di tu Tuhan, lalu awak ke kami nyadi ke pengubah dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngau menua. Terima kasih Tuhan berkat semua bala peringa dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dapat sampai. Amen. Tuhan berkat. Selamat hari gawai. Bye-bye.

0: Yang nak kita mendiang ke Tungkas Semangat. Kali keluar ke Ken Michael. Lalu kau tu, tu nak kita bergulang aku Nancy Tambom atau ke isi bapa gerak pagi sehari tu. Terima kasih ngagi kita ke udah bergulang aku kenyari pukul 6 pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawal ke kerja kita sehari tu mujur magang. Kita ke Benuang dalam perjalanan kita menuju gereja. Selamat pagi maka ngagai kita. Kau tu selamat hujung minggu, selamat belalak. Selamat ngerja pengawal ngagi kita kegawak sehari tu.
1: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musim dekat dituja ditapi tau ke diasai ke kita bisik musim gagal ngau sinu bisik musim pengada ngau pemati musim gerai ngau sakit lalu bisik mega musim pemucu ngau pemuntan bak semua musim tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati. Lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini dinga bala peninga kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu
3: Sajurai 6:35 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Selangau 102.1 MHz. Bukah 98.7 MHz. Song 99.8 MHz. Kapit 94.3 MHz. Belaga 103 MHz. Sarike 94.6 MHz.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Cebu FM yang mendengar siaran ketika ini. Kiralah di rumah, di tempat kerja, yang bekerjalah untuk hujung minggu tu. Selamat berhujung minggu. Dan yang berada di kampung halaman maupun yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing untuk hari ini, alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah kerana dengan izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini menikmati pagi yang indah dalam keadaan yang sihat, aman dan penuh kesyukuran. Pejam celik, tak terasa hari ini merupakan hari terakhir untuk musim cuti persekolahan yang telah berlangsung beberapa seminggu dan pastinya cuti kali ini memberikan banyak seribu kenangan buat ramai dalam kalangan kita. Dan sama ada yang mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman, ada yang bercuti bersama dengan keluarga, bercuti sekolah. Minggu ni panjang cuti, cuti sekolah, cuti untuk perayaan hari gawai. Dan kepada yang menghadiri majlis-majlis keraian hari ini, yang berehat, selamat berehat untuk anda. Dan pada hari ini juga mungkin suasana di jalan raya pasti dah berubah. Ada yang dah pun memulakan perjalanan pulang dari kampung menuju ke bandar seawal pagi ini. Ada yang sedang mengemas barang-barang untuk kembali ke tempat kerja besok. Dan ada juga yang sedang membuat persiapan terakhir sebelum anak-anak kembali ke sekolah serta memulakan sesi pembelajaran seperti biasa. Dan besok kehidupan macam biasalah, rutin asal. Ada yang dah pun kembali ke pejabat, yang pun dah sekolah, ada yang ke kampus, ada yang pergi ke tapak kerja, yang bekerja di luar dan menjalankan tanggungjawab yang dah diamanahkan. Dan kepada kita orang yang sedang memandu pulang pada ketika itu, kami nak ingatkan sentiasa berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terburu-buru untuk sampai ke destinasi. Biarlah lambat, asal selamat, kata orang tak nak. Pastikan keadaan berada dalam keadaan yang diri yang memandu yang berada dalam keadaan yang cegas, kata orang. Jangan mengantuklah. Merasa mengantuk ya, berhentilah berehat di kawasan yang selamat. Ingat, keluarga dan insan yang tersayang sedang nunggu kita pulang, okay? Dan walaupun cuti sekolah tu bakal melabuhkan tirai, kata orang tak nak, semoga segala kenangan manis tercipta bersama dengan keluarga, sahabat, orang tersayang, di mana akan menjadi memori yang indah untuk cuti tu, untuk kita kenang. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup tu, kita jarang ada peluang untuk kita berkumpul luang masa bersama dengan keluarga. Jadi jadikan kenangan yang dah diciptakan sepanjang cuti tu sebagai sumber kekuatan dan semangat untuk kita meneruskan perjalanan hidup pada hari-hari yang akan datang. Bak kata pepatah tak nak, jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi setiap perjalanan yang kita tempuh pasti membawa pengalaman, pengajaran yang berharga. Okey, semoga minggu yang baru tu kelak besok membawa lebih banyak peluang, rezeki, kejayaan dan kebahagiaan buat kita semua. Jadi kepada anda, terima kasih kerana terus memilih Sibu FM sebagai teman setia anda pagi ini. Dan teruskan bersama dengan kami, Sazia Jia. InsyaAllah akan menemani kita orang dari jam yang pertama hinggalah jam yang ketiga kelak 9.12. Kerana panjang Asia Rantok, InsyaAllah akan menemani kita orang dengan macam-macam pilihan yang terbaik, informasi yang kami akan kongsikan dan perkongsian yang bermanfaat. Kepada kita orang, selamat berhujung minggu dan semoga segala urusan kita orang hari itu dipermudahkan. Terus layan Ekspresi 912 CBFM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Dah pun 9.28 minit pagi pada ketika tu, seperti biasa untuk jam yang pertama tu, kita nak tahu keadaan cuaca di sekitar kawasan kita bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Sibu bersama dengan Ramzi. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Ramzi?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, Ramzi, silakan dengan info cuaca di sekitar Sibu untuk hari ini.
1: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
1: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sibu FM, the best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah, dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Sirah, setiap hari, diekspresi, Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja bukan Arab ataupun raja Arab yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Thumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Thumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Thumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat, sidak sahabat untuk menangkap Thumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan, tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Thumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Thumamah bin Usal, wahai Thumamah, apa khabar kamu? Wahai Thumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Kita asyik ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Thumamah tersebut. Maka Thumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah aja, kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian baginda datang lalu berjenguk Thumamah, tanya lagi apa khabar Thumamah, tanya lagi. Maka Thumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang ketiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Thumamah, tanya lagi dengan wahai Thumamah apa khabar kita. Maka Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Thumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Thumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat, Thumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Thumamah bin Usal. Maka Thumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Thumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Thumamah, sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa saja. Masuk saja Islamnya telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah Sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
3: Sibu FM, segalanya untuk anda.
4: Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 di hujung minggu tu. Untuk pertemuan kita hari tu, hari Ahad 7 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Asyik bahasa nak oh. Dah pun kita, apa kata orang, cuti dah pun nak melabuhkan tirainya. Esok semua dah pergi bekerja. Yang bersekolah pun dah memulakan persekolahan untuk keesokannya. Okey, untuk pendengar setia Sibu FM, sejak kebelakangan Tok Na'o, panas hari. Dah panas, kerinjak lagi Na'o. Jadi, kadang Tok sebenarnya boleh nyuruh badan kita hilang banyak cecair melalui peluh, dan boleh meningkatkan risiko dehidrasi. Mungkin kita sih mengambil langkah yang berjaga-jaga. Jadi untuk perkongsian hari tu, tip kekal sihat di musim panas, pastikan minum air kosong dengan secukupnya, walaupun si rasa aus tak nak. Sangat pentinglah untuk kita bantu tubuh badan kita tu mengekalkan suhu yang normal dan mengelakkan dehidrasi. Minum air banyak. Dan selainnya, kurangkan aktiviti luar yang terlalu lasak, terutama pada waktu kemuncak lah. Panas antara jam 11 pagi sampai 4 petang. Mungkin kita berada di luar, pakailah pakaian yang berwarna cerah. Pakai topi, gunakan payung, dan sapukan pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada pancaran cahaya matahari yang berlebihan. Dan umum kita berada di rumah, gunakan kipas ataupun pendingin, hawa dingin lah, untuk menyejukkan badan kita. Lebihkan masa kita berada di dalam rumah lah pada waktu ketika musim yang panas tu. Kurangkan minuman yang berkafein. Dan seterusnya, mun kita sedang berada di dalam kenderaan, si duduk di dalam kereta ya, terlalu lama lah kata orang, yang bertutup tanpa pendingin hawa ataupun udara. Yang paling penting kepada kita orang, jangan lupa untuk ambil makanan yang seimbang pada ketika musim panas tu. Ambilkan lebih buah-buahan, sayur-sayuran yang ada kandungan air yang tinggi. Contohnya ada tembikai, orange, timun, bagi membantu mengekalkan hidrasi di tubuh badan kita. Sekiranya ada mengalami gejala pening pala, keletihan yang melampau, dahaga yang keterlaluan dan kekejangan otot, segera berehat di tempat yang teduh dan minum air yang secukupnya. Cuaca panas mungkin kita sih dapat nak elak, tapi kesihatan diri tetap kita boleh jaga. Yang paling penting, minum air yang secukupnya dan kurangkan pendedahan kepada cuaca panas. Sentiasa peka dengan keadaan tubuh badan, kekal sihat, kekal cegas, dan yang paling penting, jaga kesihatan kita orang di musim panas tu. Okey, dah pun 9.49 minit pagi pada ketika ini ya. Tepat jam 11 pagi nanti kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Walaupun, pastikan kita orang terus kekal bersama menerusi ekspresi 9.12 di hujung minggu ini. Sibu FM.

0: balik.
1: Kami Rizal. Apa khabar semua? Kita orang jangan lupa dengar Radio Malaysia. Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon Joseph Aoun turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Camp Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di barat daya Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di barat daya, tengah, timur dan selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Carl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segalanya untuk Anda.
1: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Kembali menerusi ekspresi 9.12 untuk hujung minggu. Dah pun 10.19 minit pagi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Salam hujung minggu kepada anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat hendaknya di hujung minggu ini. Jagalah kesihatan dalam keadaan cuaca yang agak panas. Okey, untuk pendengar dalam era digital untuk hari ini, ada banyak urusan dapat dilakukan hujung jari, jak kata orang tak nak. Tapi di sebalik kemudahan, kita juga berdepan dengan ancaman jenayah cyber yang semakin membimbangkan, khususnya penipuan dalam talian atau scam. Dan sejak kebelakangan ini, semakin ramai individu yang terjebak menjadi keldai akaun tanpa menyedari risiko dan akibat yang bakal ditanggung. Keldai akaun merujuk kepada individu yang membenarkan akaun bank, akaun e-wallet atau maklumat peribadi digunakan oleh pihak lain untuk menerima, memindahkan atau menyimpan wang hasil kegiatan jenayah. Ramai yang terpedaya dengan tawaran pekerjaan yang mudah, komisen lumayan atau janji pulangan wang yang cepat. Hakikatnya, tindakan yang membenarkan akaun digunakan oleh pihak lain ini boleh menyebabkan seseorang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram ini. Jadi kepada anda, jangan sesekali berkongsilah untuk maklumat perbankan, nombor TAC kita, password kata laluan atau memberikan akses kepada akaun peribadi kepada mana-mana pihak. Sentiasalah untuk kita semak kesahihan tawaran yang diterima dan berhati-hati sebelum kita mulah sebarang transaksi kewangan. Sedikit jak kecuaian kita tu sebenarnya boleh membawa padah yang besar kepada diri kita. Jadilah pengguna yang bijak menerusi media sosial dan berwaspada, bertanggungjawab. Lindunglah diri kita, lindungilah keluarga dan jangan sesekali jadi keldai akaun kepada sindiket jenayah tu. Duit boleh dicari kata orang, tapi maruah dan kebebasan untuk diri kita tu sukar dicari ganti. Sebelum kita nak mulas sesuatu ya, berfikir dulu sebelum kita bertindak, semak dulu sebelum kita percaya dan jangan biarkan diri kita tu jadi mangsa ataupun alat kepada jenayah cyber. Okey, kepada kita orang yang nak titipkan salam menerusi page SCB FM, boleh titipkan salam hujung minggu kita orang. Okey, kami nak bacakan salam oleh James Pengiran. Hai, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Dan Dayang Jega. Hai, Dayang Jega. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam ceria selalu. Terima kasih. Dan seterusnya, selamat pagi DJ oleh Ram Lili. Selamat pagi, selamat berkonti. Semoga sihat ceria selalu bersama dengan pendengar setia Sibu FM. Terima kasih menjadi pendengar setia untuk Sibu FM. Dan seterusnya, Nuri Wiwi. Apa khabar Nuri Wiwi? Lama si dengan khabar kita nak. Oh, semoga kita berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, seakan mengundang hujan bertamu. Cermat-cermat tanam keladi, batangnya tumbuh berkaki-kaki. Nak ucap selamat hari jadi, panjang umur, murah rezeki buat Hajijah Rubiwi, Mustafawi di Selalang, Hajah Hasna Haji Ibrahim, dan juga Dayang Sofia Abang Anwar, dan seterusnya Dayang Mariam Abang Hassan, Zek Manchai di Bintangor, Faridah Jo, Rosni Husairi, Cikgu Rosnani Haji Bujang, dan Abang Leman di Kabong, pagi-pagi ke Pekansari, ronda-ronda dah tengah hari. Aha, balik rumah masak kari, jom layan ekspresi. Terima kasih Nuriwi, dan seterusnya oleh Cheng Suni, salam hujung minggu semua. Katanya, selamat bertugas di JCBFM. Terima kasih. Sukses dan ceria selalu buat kita semua. Dan seterusnya, Vesta Selo. Hai Vesta Selo, selamat hari gawai. Selamat hari gawai, sip rasa nak oh. Dah dekat seminggu dah untuk perayaan gawai tu. Walau apapun, semoga berada dalam keadaan yang sihat indahnya. Apa khabar Vesta Selo? Lama sinangga kita nak oh. Tu geng kamek tu, Vesta Selo, lama dah sinangganya. Walau apapun, kami doakan kita semoga berada dalam keadaan yang sihat, okey. Dan seterusnya ada Berlin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Hai, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat semua. Sin Down Eddy, Induk Kenawit, Bulan Pengerindu, Tingkau Kujam, Poling Masing, Rachel Merikan, Mary Ubun. Dan seterusnya buat Mary, Rachel Merikan, Shasha Amanda, dan salam ceria buat semua. Dan seterusnya James Anyau Anyau, selamat pagi, selamat bertugas DJ di SBFM. Hai, selamat pagi James Anyau. Panas di Kenawit, di Sibu pun sama juga panas. Jagalah kesihatan selalu, minum air banyak dalam keadaan cuaca yang sip apa okey tu lah. Dan yang paling penting, haruslah kita jagalah kesihatan kita di keadaan cuaca yang agak panas tu. Dan kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 SBFM, segalanya untuk anda.

0: Informasi terkini, hiburan menyegarkan. Terus layan
1: Sibu FM 87.6 MHz.
0: Segalanya untuk anda.
2: Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Yang belum lagi muat turun untuk aplikasi RTM Click, muat turun Kinect Talk. Dan kita orang boleh ikuti juga siaran Sibu FM tu menerusi radio.rtm.gov.my, di mana memaparkan secara live streaming kepada pendengar kita. Okey, ternyata pintu terbesar untuk kita tenang. Hujung minggu tu harapnya semuanya berada dalam keadaan yang tenang hendaknya, kerana ketenangan yang ikhlas menerima apa je yang dah berlaku, reda dengan segala ketentuan yang diberikan dan melepaskan perkara-perkara yang sik lagi kita mampu nak ubah. Kerana apabila kita belajar untuk mengikhlaskan, beban yang berat terasa lebih ringan, luka dalam perlahan-lahan boleh sembuh dan jiwa yang mula menemukan damai. Jadi apa yang pergi biarlah pergi, dan apa yang ditakdirkan akan tetap jadi milik kita. Sesungguhnya Yang Maha Kuasa lebih tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi kepada kita orang dalam kehidupan tu, si semua kita rancang jadi kenyataan. Betul si, ada impian kita yang tertangguh, sabar. Ada jua harapan kita si kesampaian, dan ada jua yang kehilangan, di mana meninggalkan kesan yang mendalam. Tapi di sebalik semua yang berlaku atas diri kita tu, kita sebenarnya belajar bahawa ketenangan bukan jak datang apabila semua perkara berjalan seperti yang kita mahu, tapi bila kita mampu menerima dan mengikhlaskan apa yang dah ditentukan olehnya. Jadi kepada kita orang, jangan berputus asa. Mungkin kita orang rasa belum mendapat sesuatu yang kita orang inginkan, teruskan melangkah dengan penuh sabar, yakin, kerana setiap ujian yang kita tempuh tu sebenarnya pasti ada hikmahnya, dan setiap kesukaran pasti akan disusuli kemudahan. Okey, kami nak kongsikan info kepada kita orang untuk hari tu, di mana beregu lelaki profesional negara Goh Zefei dan juga Nur Izzuddin Rumsani dah pun mencipta kejutan melangkah ke final terbuka Indonesia selepas menewaskan beregu nombor satu dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho dan Seo Seung Jae hari ini, di mana pada aksi separuh akhir yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta, gandingan Malaysia yang diletakkan sebagai pilihan ketujuh bagaimanapun terpaksa bekerja keras sebelum menang aksi berkenaan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh 56 minit. Menanti Zefei dan juga Nur Izzuddin di final ialah sama ada pasangan pilihan ke-6 kejohanan dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan juga Mohreza Pahlevi Isfahani, atau gandingan senegara mereka Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin yang akan berentap dalam satu lagi aksi separuh akhir lewat malam ini. Dan untuk rekod ini, ini adalah final ketiga buat pasangan Malaysia dalam kejohanan jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF musim ini, dengan pencapaian yang terbaik menjadi juara Indonesia Master Januari yang lepas. Okey, kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

Blaga sa tuko sa tiket mega. Buka 98.7.

info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 9.12 Super FM, segalanya untuk anda. Dah pun kita berada di jam yang ketiga. Alhamdulillah, untuk hari tu, hari Ahad 7 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, dan waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, waktu asar 3.59 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.56 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi dan waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 4.01 minit petang, maghrib 6.42 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Dan seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Angkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 4.01 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.56 minit malam.

0: jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Cebu FM, segalanya untuk anda.
1: Cebu FM memang best.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Terima kasih terus setia dengarkan Super FM Ekspresi 9.12 untuk hujung minggu. Selamat berhujung minggu. Dan ada yang dalam perjalanan nak merancang ke mana-mana untuk hari ini, selamat memandu untuk anda semua. Dan seperti yang kami maklumkan tadi, ada juga di hujung minggu tu ada hobi-hobi yang tersendiri yang kita orang pola. Ada yang nanam bunga dan sebagainya. Dan kepada peminat dan juga pengumpul stem, hobi ngumpul stem yang kita minat tu bukan sekadar mengumpul kepingan stem semata-mata, malah merupakan satu cara untuk mengenali sejarah, budaya, tokoh-tokoh penting serta peristiwa yang membentuk sesebuah negara. Kamek tu merupakan salah seorang peminat pengumpul stem pada satu ketika dulu. Dan kami nak maklumkan di mana di Malaysia akan melancarkan koleksi stem khas burung bayan. Jadi setiap stem macam kami padah tadi, ada cerita dan nilai tersendiri menjadikan istimewanya di mata pengumpul-pengumpul stem. Dan bagi yang baru jap berjinak-jinak dalam dunia filateli ataupun kumpul stem tok, jadikanlah hobi tok sebagai medan untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih kesabaran dan membina jaringan persahabatan dengan pengumpul-pengumpul yang lain. Jadi siapa sangka nak ngumpul stem tu yang kecil aja boleh ngembak kita mengembara ke macam-macam tempat dan zaman tanpa perlu untuk kita tinggalkan rumah. Dan Pos Malaysia juga ada melancarkan koleksi stem khas burung bayan seperti yang kami padah tadi di Malaysia bagi mengetengahkan keindahan spesies burung bayan tempatan serta menyokong usaha pemuliharaan hidupan liar negara. Koleksi stem khas dihasilkan dengan kerjasama Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan di Semenanjung Malaysia sebagai cerminan komitmen bersama dalam memelihara warisan semula jadi dan keseimbangan ekologi untuk generasi akan datang. Di mana Pos Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan burung bayan memainkan peranan penting dalam ekosistem menerusi penyebaran benih dan pemulihan hutan selain dihargai kerana kebijaksanaan serta keindahan bulunya. Menurut kenyataan, koleksi untuk stem ini menampilkan dua rekaan stem ilustrasi bersama helaian kecil dengan kemasan cetakan potong acuan yang menyerupai siluet semula jadi burung bayan. Dan tiga spesies yang diketengahkan untuk stem ini ialah bayan nuri yang berstatus rentan, bayan puling berstatus hampir terancam dan bayan serindit berstatus kurang membimbangkan dalam senarai merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Semula Jadi. Dan bayan nuri dan bayan pulin dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 kurungan Akta 716, manakala bayan serindit turut dilindungi di bawah akta yang sama. Dan koleksi stem dah pun mula dijual seawal bulan Mei yang lepas, di mana bersempena dengan Hari Burung Bayan Sedunia di 90 Biro Filateli di seluruh negara termasuk 13 pejabat pos besar selain pejabat pos terpilih dan juga kedai dalam talian Pos Malaysia. Okay, ya, untuk kita orang yang minat kumpul stem, kami dulu pun minat kumpul stem, macam-macam stem ada yang kami kumpul. Dan setiap orang ada hobi-hobinya. Dan kepada kita orang yang pada ketika tu mungkin nak merancang untuk bersama dengan keluarga, ngembak pergi makan, malas nak masak hujung minggu tu nak. Selamat memandu dan semoga segala urusan kita orang dipermudahkan untuk hari tu sambil-sambil dengar siaran Sweet FM. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal dan juga setia dengarkan Ekspresi 912 untuk hiburan dan juga informasi terbaik Sibu FM.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.
1: Buat kita orang yang merancang untuk menyediakan hidangan makan tengah hari pada kita tu, mungkin ada yang sedang memilih menu, ada yang menyiang bahan-bahan untuk masakan tengah hari kita orang tak nak, ataupun dah berada di dapur menyediakan juadah untuk keluarga yang tersayang di hujung minggu tu. Apapun menu pilihan kita orang di

keluarga. Sis mestinya hidangan yang mewah, kata orang tak nak. Memadailah munia disediakan dengan penuh kasih sayang dan dapat dinikmati bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Kepada yang sedang memasak sambil-sambil dengar siaran SBFM, terima kasih, selamat memasak dan semoga aroma masakan kita orang ya menceriakan suasana di hujung minggu tu. Okey, kami nak bacakan salam dan ucapan menerusi page SBFM. Bu Jess, assalamualaikum DJ, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat walafiat. Hai, waalaikumsalam Bu Jess, selamat pagi, terima kasih. Dan seterusnya oleh Kadri Awang Lihi. Hai Bang Red, apa khabar kita Bang Red, semoga kita sihat-sihat hendaknya, terima kasih. Dan seterusnya Venus Jonas, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas DJ di stesen Radio SBFM. Saya komen dari Miri, teman setia anda, teruskan perjuangan. Venus Jonas, terima kasih banyak-banyak, waalaikumsalam. Dan ceria-ceria selalu untuk kita di Miri. Nona, cuaca di situ panas. Gini kah keadaan di Miri kah? Di Kanawi tek pun panas juga. Di Selalang ajak tadi padah cuaca tek mendung. Walaupun untuk apa ajak kita orang polah di hujung minggu tu, semoga dipermudahkan. Terus layan CBFM Ekspresi 912.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
1: Pejam celik, si terasa nak orang cepat. Jam masa berlalu, dah pun 11.52 minit pagi pada ketika tu. Sebelum kami mengundur diri daripada ekspresi 9.12, sama-sama kita hargai setiap detik yang dilalui untuk hari tu. Gunakan masa dengan sebaiknya, luangkan masa bersama dengan keluarga dan sahabat, serta terus sebarkan kebaikan walau sekecil ni pun. Semoga segala urusan dipermudahkan dan perjalanan sentiasa selamat dan hati kita sentiasa dipenuhi dengan ketenangan serta kesyukuran. Dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami, dan kami Sazia Jia ucapkan selamat meneruskan hujung minggu, kekal ceria, aktif, positif dan terus bersama dengan CBFM dan seterusnya ikuti berita YFM dari Kuching. Assalamualaikum, bye-bye.

Selamat tengah hari pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke sehari itu hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penanggul bekal air di terjanggal ke di Pelabak Nyadi berin di hari kerja kemanah ke paip besar batu 7 Jalan Miri Bintulu Berengkah 10 hari bulan 6 agi uliah dijaga ngau mana hagi. Menteri Perengkah Pengangkut kemegai Menteri kemegai pangku pengawak penyangga penusah ngenyit bagi menua Miri Datuk Seri Lee Kim Shin Madah pengawaknya dikemujur ke ti nyerangku menyebengkah agensi guna prosedur operation standard ngau nyedia ke tangki air ke udah tumu disedia ke pengawak ngemanah ke pipe ti pantisnya di Pelabak berguna ke tempoh urung 24 jam lalu tembuk kena ke 11 hari bulan 6 berindi harinya pengguna bak kandang endur ke kena tuntung penanggulnya dilalau nyimpan bekal air ke cukup dikena ngurang ke 4 hari penusahnya. Legasi pangku pengawal ketuai Niang Tun Abang Haji Openg terus diintu serta dipandang ke ngagai rebak baru dengan pengawal pemerindang teater bersejarah sebuah montaj sejarah teater Tun Openg awal sebuah legasi. Pengawal pemerindang diatur bah Dewan Santapan Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Demalam mantai ke penghidup ngau perjuangan Niang Tun Openg maya jeman bertukar tampuk perintah jeman penata Jepun ngau pemansang politik Sarawak. Pengawalnya sama digulut tuai pemegang menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Sabzi Datai Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nitya ke penerang gerempung anak seni Bumi Kenyalang Sarawak PASBK mainnya nyadi ke tanda basa ngagai tukuh negarawan tiudah manyuh merik jasa ngagai negeri tu. Nyamaga nyadi medium dikena ngenegap kaki pengangkun ngagai sejarah ngau legasi ketuai Sarawak Bakraban Anwia Rebak Baru. Seekor anak biak lelaki berbadi nyawa pengudah motosikal ke di depan ia ngelantak pemagi jalan bak jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching temu pagi kemari. Kepala Polis Peliliah Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk dengah penerang berita madah ke mangsa keberumur 48 tahunnya dipelabak ke dalam pejalai nuju ke Puak Menggeri Ari Petra Jaya lebuh motosikal mangsa terpawah dalam penusahnya. Berindi hari penusah tu mangsa ti balat bakal bapala ditetap ke raban perubat lenyau nyawa bapalan penusah tu nyadi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berkes 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Berbangganya bak penusah bukan siku lelaki berumur 37 tahun bakal pengudah kereta ke dibaik ia terpawah bak jalan Stephen Yong Kuching temu pagi tu tadi. Nitiah ke penerang dari upis bombang gau penyah penusah Sarawak sidak nerima kangau ngenyit pukul 3.08 minit pagi sebedau pemesai dari upis bombang gau penyah penusah batu lintang datai ngelawak endurnya. Lebuh datai raban penyelamat tertemu ke mangsa terpukul bak penuduk pengudah entukar iaitu ngelantak pemagi jalai. Mangsa lagi sedar lebuhnya lalu bakal bak kaki ngau lengan. Ia udahnya dianjung ngagai sepital besai Sarawak ngambi diperubat engau silik lagi. Ganyang ujung ke berita tengah hari, kita ke tengah hari itu ya. Ungkup ia hari Minggu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengar kami dalam program kita ngelah tengah hari ngau Daniel Steven. Nangkan ketua lagi. Salam Malaysia Madani.

0: Gemulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suarah Bintulu, Besri Maigawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresah baris 107 ikut Bala Pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, tidi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia, bisi guluk pengerami makai lemai, begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Bakat ke Pengelandia, dempak pemujur dalam pengidu. UPIS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntuh. Berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak berdekat 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 hingga pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 buat pekarangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico, berengkas 11 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: Mujur dalam pengidu. UPS Menteri Pelajar Inovasi yang pemasang bakat MEITD. Pegulengar tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 dan 7 juntuh. Berpalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Okay, selamat hujung minggu. Selamat ninyak ke YFM. Kalai bau hujung minggu untuk kita bakal selamat. Pukul 12, nyentuh ngagai pukul 3. Kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen dengan baga Ninjau Sarawak. Udah Ninjau Sarawak yang baru kita dekat bergulai lagu peminta antara stesen. Okay, jadi cerita hari minggu 7/6/2026. Kalau bergulai dengan kita cerita ini, aku Daniel Stephen. Dekat bergulai dengan pengeluar program ke Ari Stesen Bukai, ianya Ari Sri Aman, Ari Lima, Ari Sibo Bintulo, ngau Mega Ari Miri. Okey, jadi ke sekali itu, ngau ke pengeluar program ke Bukai, siapa nak ke dekat bukulan aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu. Okey, ngiga orang Limbang dulu. Hana?
1: Ui, tu aku Nel.
0: Selamat gawai.
1: Terima kasih Nel, semua gawai mengenal dengan Nel. Udah ngilin bidai tau Nel.
0: Nak ada digiling bidai, nak dibuka bidai.
1: Aman. Betul ke je?
0: Gila korang je.
1: Aman, aman.
0: Kita dah.
1: Sama betul, nak ada yang caw tikai.
0: Nak ada yang
1: nak boleh digiling ke je?
0: Aman, kena ada. Medak tikai orang je, media bertikai orang je kita.
1: Amatnya betul deh. Kamu dah ngini yang nak kan ngini yang kamu dah nak ngini yang bisa kata ngini
0: yang. Bisa kan eh. Udah dua amanya sama.
1: Nyok ya.
0: Dini pegawai tentu nak.
1: Tahun tu laban bisa punya kita special atau surprise dari balap tunggal. Nau datang bagi yang kelimbang. Tidak nak datang ini. Tidak nak datang itu pun tidak nak. Laban ke madai apa yang kita baru dah nak ke pulang yang kemarin tadi. Kira ke makai diri sebilik aja mah.
0: Oh.
1: Ya. Kira orang main diri sebilik kena aja.
0: Kembali ke surprise hari ipar tadi koko.
1: Bedau ni ya, lupa ya.
0: Kita ketap dah dah kita tadi. Nama dia surprise tadi. Mungkin hari sedap. Betul enggak ke surprise ni?
1: Ya. Lupa ya, ni lupa.
0: Ya, meh. Okay, enggak kau korang mirip tu nak.
2: Oh. Halo, halo Neo.
0: Oi, mau berita na? Selamat gawai na.
2: Au, mana berita? Selamat dah gawai.
0: Au, ningat di surprise sana tadi na.
2: Au, kira ka ngerance ente na dekat ngaku tadi na Neo.
0: Ya, mau ka ko. Ko tu. Ada kesal di surprise na mau ada surprise dah.
2: Iklanan tu datai na.
0: Nah, ya ke lama ya kan nyebutnya tadi ini nak kesal hati.
1: Mesti deh, ya provoke mimet deh.
0: Oh, dah lama dah pulang gawai na.
2: Kemarin berengkah gawat ni.
0: Kemarin hari keterubahan lah.
2: Laban nama tu. Kemarin peluang ngaji bi kita ngau orang gawai ngaji lubang tu ngau betul dah. Dua hari tu.
1: Ngambil pa, kau. Engkau siapa nak ngambil? Ya, ngambil pa.
2: Ngiga ke direm pu murang. Kau yang nyoba kedai dah na. Nene ya.
1: Aku tu kan.
0: Ada nganti deh. Ni ada nanti ngiga orang.
2: Kau ngiga.
1: Udah, menjadi ngiga.
0: Udah
2: boleh punya nene.
0: Ada masih punya.
2: Tapi skrip enggak di. Sebut ya biasa deh engkau bertemunya tanya ke surprise kau tadi ya, ya.
0: Engkau yang berubah hati ba last minute yang berubah
2: hati laban ngalah laban B dah tadi ya
0: anjong kat ila ana au
2: ya
1: ni rao ila anjong kat na QR sekali mela ni rao.
0: Okey, kita gagal win dulu. Hello win dulu.
3: Ya, hello, selamat tengah hari.
0: Mau berita flo.
3: Berita tu mana tu Daniel? Di hari pun mana tengah hari tu panas kami di Bintulu.
0: Ya, selamat hari gawai Flo.
3: Au, sama gawai mega.
2: Bisa surprise ke orang Limbang deh Flo.
1: Hai Flo, kalong.
3: Hai. Nada yang nunak sih dah, sapanya sih dah hanah. Kau nada sih surprise tu.
0: Nada surprise. Ini nemu engkau ke ngentak sepiak rumah. Apa ada dia kini
3: rumah
0: nampung dia deh.
3: Mayu hotel
2: sebuah rakyat mayu hage kena deh.
0: Ya. Mayu hage rakyat oleh hage enggak sebuah rumah panjai ke dia nah.
2: Iya.
3: Amin. Ni
0: lagi besar. Coba kota nah pai dia sepian ya.
3: Udah punya.
0: Okey. Ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
0: Nak berita nak.
4: Mana.
2: tim kemarin.
0: Tim kemarin itu. Hari kucing dia tanya.
2: Masih lupa.
0: Semua lagi awal nak?
3: Mulai dia ni.
0: Lagi kau ingat ke Tio baru?
1: Tio. Tio ke depan ketua.
0: Lama cuti hari ni lah?
1: Lama lah. Ustaz hari 25.
0: 25 sampai?
1: Sampai hari 5 dah kerja aku.
2: 5 hari bulan 6.
0: Seminggu lebih ya? Seminggu
2: setengah, setengah bulan ya cuti.
1: Nah hari 5 dah kerja.
0: Ala-ala yang mana?
1: Angganya dinda.
0: Kapan nak? Okey kerja opis ni.
2: Kasih.
1: Laban, aku dah ngambil sebedau gawai deh. Ngelak aksiden ngambil pemudah gawai.
0: Amat
2: kena ngambil ke belah ampiat gawai.
1: Ya, ampiat sama.
0: Ampiat mimin lepas gawainya. Pama mana nak?
1: Ampiat ni pun opis ke diri.
0: Ya.
1: Arlena, amat tenada orang opis. Laboran dia
0: cuti. Cuti macam apa?
1: Kagak gelai dia opis.
2: Napa bukannya ne?
1: Pemasa-masa upiah si botol deh. Ketika tiga aja bersih
0: dalam. Pakai yang penekan, mana pakai yang ne? Pakai yang bombos. Nada yang mengawal.
1: Nada. Depan tengah aja sekali pakai yang. Kalau. Mana?
0: Di empudunya mayanya ne?
1: Empudunya deh.
4: Pelintang tahu mah.
0: Aku bos di toko deh.
1: Ini rekan lah, ada leh halapan orangnya.
0: Okay, kita ke Sri Aman di Bin tu, pembaca. Bin?
5: Ya, Niel.
0: Apa berita, Bin?
5: Berita mana? Tanjapan gaya hari Mambam. Nyo berengkah hari pagi tadi, Mambam.
0: Mambam.
5: Kau dah hujan di malam.
0: Oh, tengah hujan-hujan ya, lagi mangga ni, Bin?
5: Lagi.
0: Ya, sama di Kuching. Bisa hujan dah lama. Bah, tunggu ke rumah kami mah. Bisa hujan dah lama pada kuasa. Dan, ni apa tadi? Hujan ya. Okay, ngasuh hujan celapnya. Tengah suah hangat lagi. Ya.
5: Oh.
0: Sama gawai, Bin?
5: Sama gawai ni, ya.
0: Nada minda gawai tak?
5: Di Sibau. Satu, di Sibau, dua. Tiga hari bulan berundang harinya.
0: Oh, gawai dulu.
5: Mansang pagi. Pulai lemai.
0: Ni pengelamak dia tu. Jalai ada mana tu?
5: Aku harinya nguji nengah jalai nyen, jalai KJD nyen. Bisa ya luba setengah jam, dua jam setengah.
0: Selalu ya di nengah durian?
5: Selalu aku nengah nyen nama tu. Menua sida nana. Sungasan. Paradom.
0: Nengah paradom. Jalai kejadiannya ni nah.
1: Jalan
5: baru lah tulai.
0: Oh, mansa menua kami banyak tulai kan lah.
1: Nak mansa tulai.
5: Tulai sama.
1: Tulai. Jalan kami nyak.
5: Jalan peradong. Tangguh.
0: Selalu yang nengahnya di bin tentu tadi kejadi. Oh, okay.
5: Aku dengar berita.
0: Oh, betul. Okay. Jalan baru nya.
5: Dengar berita sudah ke pulai dari Miri nya mana jalan dia tu. Kau sudah tentang duriannya. Agak kau bisa lengeleng gua, tak nak pakai soba.
0: Oh, nah, ni mana lagi gak? Ya, ni mana? Ni aku kalau aku dengan yang lain. Mak kau dengar?
4: Tidak. Nah, ya tutup feda. Aku ngah MCR.
0: Kau bisa surprise baru.
2: Ya.
4: Nanti rau bisa surprise lah. Nanti jangan datai.
0: Oh,
1: anjuran jaka.
4: Nanti rau ngapai video-video sekali anjung kula.
1: Nama aku seh deh. Tukang cuang bisa, tukang MC bisa, penyanyi bisa,
2: teriba bisa,
1: teriba bisa, pala luar bisa.
3: Tukang masak nadai.
1: Tukang masak bisa.
4: Oh bisa.
1: Tukang makai bisa.
4: Cukup.
1: Irau sekali. Pekej.
0: Hukum sedang yang nanah. Nama sedang nanatai.
4: Jaga,
0: aku nak ada janji ya.
4: Ada agak balasan juga kuntilah jaga.
0: Kau magens.
2: Nah tuan tiada dasarnya dia deriba pengantin datai kau.
0: Benar ya, apa sebenarnya dia?
2: Paspor agak.
4: Kalau benda mana tengah lebus kelimbang gitu.
2: Agak belit enggak. Paspor aku nyana.
0: Kadang ke gibe dia jampat mana ngai kan mati paspornya lah.
2: Ya.
0: Mayanya spayan dah.
2: Sudah
0: tahun lagi
2: 2028 ya supaya bulan
0: Ya tempoh ada
2: bulan 8 saya dah.
0: Ya. Sebenarnya ya. Perundang-perundang yang kediaman.
1: Ana rau dah ama udah supaya pasportnya lah bisa lepas
2: ngaku pasport
1: dia
2: tu.
1: Ya enggak 10 tahun dah tau.
0: Dulu deh ke kita ya nah.
2: Ah dulu kita.
5: Ana terlalu lama ana. 2 tahun
0: sampai 10 tahun ya. Kita kan rumah pasport mana.
2: Ya napa tu ni pengantinnya. Ni ngeriwat gambar besar kan ya.
6: Irawat teko.
1: Kuliah
2: lagi ke Riwan dan jampat lagi. Aneh ngante
1: jampat. Aneh ngante. Okay. Jampat nama. Jampat tayo jampat. Enggak flow sama to flow. Aku nak masuk jampat. Dek kawan siapa ada flow sebenarnya flow.
6: Jangan aku masuk jampat. Baik berita dia.
0: Perlu yang flow.
2: Lagi nampuan mana.
1: Oh, bisa kok usah guna tadi ni. Bisa ni masa. Minta sangkung.
0: Enam dah. Yang kau nama dia.
1: Kau. Minta sangkung kita nebah ke lagu orang ini. Nah, barang siapa mah? Barang barang keluar kita nah. Sistem bisa. Bisa sistem. Tengok. Enak minta sangkung.
2: Nebah dengan kita pesta berbulan deh.
1: Iya. Kamu minta tolong atau kamu minta bantu hari ini lah, nebah kita sitik lagu dulu nih.
0: Oh.

0: Terima kasih Hang Daniel.
1: Terima kasih. Ya, milih saja lagu Tarina.
2: Aku nemu hati ya, nih macam hati ya Tarina.
0: Bukannya lagu.
1: Ane
0: lagu.
2: Ane bola-bola kaku ni. Boleh macam.
0: Tolong, Neil, tolong ane nyari batu tekiak ni ya.
1: Temannya lagunya ane belakon lagi Hana.
2: Ya kaku. Ane nang mantai pemula nah.
1: Ya cukup belakon.
2: Boleh macam.
0: Nyebut kata bola je pun aku nak nemu. Begini kan nyari pembola.
3: Yo kaku ni ya.
2: Tahu. Yo gak tahu kata Neil ya.
0: Ibian nak tawa nyok kan?
2: Hei, tadi sekali.
0: Eh, dah dia.
2: Anu nyerah saya ni, beh.
0: Yang kikil. Aku sekarang ke Omre ya, semari gawai tak selamat lah nyambut hari gawai ke kita ke agi nyambut gawai sari tau ingin tu hari gawai kita ke bedau ngiling bidai kita ke ngiling bidai sari tau angkanya last ke penode ngiling bidai ngkup sebedau muka teman-teman sebedau mulai ke sarang nyu kita mulai ke sarang pergi lah agi UPS kini tamu ke UPS ke sekolah jadi agi kita ke agi berantau jalai mulai ke diri agi menua kita agi rumah kita ampu ngarap kita berjimat berjalai luan lah jadi anak ingat mega ngena tali kelidar punya kita ya deh ngena safety belt kita anang ngelaban tadi udah diatur perintah jadi ya, terima kasih ini mungkin kan ngelabannya ngena seat belt deh. Oh, jadi terima kasih kepada pengelola program kebuka ya, ke di Kuching ini Sherman Ibi yang sibu nana Bintulu Flow ngau di Miri mana bos mana jadi nak tinggal megak enggak balap meninggal kita ke sini ngal kita bawa eskalator bawa Ninja Sarawak bulan 6 7 hari bulan tahun 2006 hang aja ke kita gerai megak enggak yo guru gerai nyamai senang lantang wan menua. Oh, jadi FM 104.9 MHz eskalator WFM Limbang eskalator di dekat berkongsi ke berita ngau megak sekedar aktiviti abang menua utara Sarawak. Jadi kecubahnya aku berkongsi ke berita di Limbang kita. Ianya Raban Nembiak Bisaya di perancang ngerebut peluang ekonomi digital. Jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang minta Raban Nembiak Bisaya nyikap diri napi ubah ekonomi dengan cara guna peluang dalam teknologi ngau ekonomi digital. Di perintah Sarawak majak ngenegap ke pemansang ekonomi digital ngambil ke komuniti menua pesisir anda tinggal arinya muka mayu hagi peluang kerja ngau penatai pemisik ngagai Raban Nembiak. Jadi ia merangsang Raban Nembiak Bisaya hanya di ketuai dalam industri profesional teknologi dagang bertanam topik modern ngau kreatif okey semina pengguna teknologi aja. Teks jaku ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah abak pengerami berjadi ke Nakot Babulang berserimai ngau pengerami Babulang edisi ke-21 ngau lomba kerbabak Dewan Kebudayaan Abertu Danau. Jadi kelimparannya ia nyemetak madah ke budaya ulih nyadi pemangkin teka penyungkak pemansang ekonomi dengan sektor dagang temuai hasil pengandai jari pemakai asal ngau produk menua tu. Jadi pengawal atau pengalaman itu mega amerik penguntung ekonomi ngagai hotel, homestay, orang dagang min, operator pengangkut ngagau orang dagang menua tu. Jadi perintah Sarawak dekat terus nyukung pengawal ngatur pengalaman budaya adik kena ngenegap ke sektor dagang temuai ngagau ekonomi menua pesisir. Jadi dekat aku berkongsi ke Mimit tentang pengawal pesta berbulan ni kita pengalami berbulan tu tadi. Ainya bisi top 3 penglima berbulan 2026 ainya ngau mega top 3 ratu agak asal berbulan tahun 2026. Ainya penglima berbulan ungkup tahun 2026 tu diambil Steve Norman Jack jadi ke nombor 2 first runner up Arthur McRyan anak Frank ngau ketiga teka second runner up Brian Dexter anak Sofian. Jadi ratu agak berbulang 2006 hanya tahu ke disebut kita kumang tadi ya Steffi Rima Jack jadi dua ikut dream nyadi tadi panglima berbulang moga menyadi bersemadi engkau ratu agak berbulang tadi neh lalu nombor 2 teka first runner up Asha Eleni anak Alex engkau nombor 3 teka second runner up Shannon Silis anak Sanyon. Jadi nyata

0: Dari ke udah ngambil gelar Ratu Agak Babulang 2006 dengan Agak Panglima Babulang 2026. Jadinya tadi selentang Pesta Babulang teka pengerami Babulang ke diatur ungkup tahun tu inya ke 21 edisi ke 21. Ini berita kita titik kedua di Limbang, hanya 117 RMM Rangau Valley menerima kunci rumah kena bulan September tu. Jadi sepenyampau 117 pengempu rumah mampu milik teka RMM Rangau Valley adakah menerima kunci rumah sidak buat bulan September terdekat datai. Sepet Menteri Industri Pemakai Komoditi Enggak Pemasang Kena Manua Dato' Abdul Rahman Ismail Madah pengerami nyawa ke kuncinya dekat di penyadika Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Dato' Abang Haji Openg kemuka di Perambu dekat penyadika projeknya. Jadi ini teh kok ya, projek RMM Rangau Valley nyadi perangsang Abang Zohari mindah ke Peranak Langur Pengawal Berumah Rakyat ke RPR Limbang 3 ngagai palan pengentap pendiau baru ti lebih moden lantang serta berkualiti tinggi. Di projek ke berungkus lebih 39 juta ringgitnya dipejalai ke Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC dengan sebuah company ukai nguntung kurang SCR dikena nyendia ke rumah ungkup 117 ikut penerima. Di Dato' Abdul Rahman Madah, pengempu rumah nerima penguntung kebesai lebuh rumah ke sebelah tu berga urung RM60,000 ngagai RM80,000 diganti enggau rumah berga antara RM350,000 ngagai RM450,000. Yang Madah menyinya abak sesi ngawal pengurusan Rangau Valley RMM bergulai ngau urang terdekat ngempu rumah di Dewan Bunga Raya. Jadi ia kemegak Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Madah Limbang dia tu ngasai ke pemansang kejampat hasil ari komitmen Perintah Sarawak ari baruh Iring Abang Johari. Lalu anda alamat projek pemansang strategik ke benua dipejalai dekat terus ngangkat ketika penghidup rakyat serta nyungkat sosioekonomi kandang menua tu. Jadi nyatai berita dua berita kita di Limbang. Jadi sekali itu aku dekat berkongsi berita kita di Lawas. Ini sinergi titekap nanduk baru. Sinergi titegap antara sektor perintah ngau peribit nyukuang penumbuh Sarawak. Jadi sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke sinergi antara perintah ngau sektor peribit berguna dalam merangsang penumbuh ekonomi dagang temuai penguat dagang ngau beranak ke pokok di Sarawak. Kok ya, pemansang hypermarket Lipapa Lawas ngau Roxy Li Hotel Lawas dari Tektoktik and Sons Holding Bersinar Berhad oleh menegap ke ekonomi Lawas muka peluang gawak serta nambah ke daya bersemekih pelilih menua nyadi palan penumbuh di jampat masang. Litih kuya Perambu ngemansang ke Taman Tema Air Jemahilak Bisik Potensian merik dimensi baru ngagai industri dagang temuai ngau recreation di Lawas. Kuya nambah pemansang Lipapa Hypermarket ngau Roxy Hotel Mega ngubah landscape ekonomi menua tu ngelaku ke Lawas serta nambah ke kapasiti endur diau ti berkualiti dikena nyukung penumbuh sektor dagang temuai dagang enggak beranak ke pokok di utara Sarawak. Ia madah menyinya buat pengerami ngelancarkan pemakaian Lipapa Lawas enggak Roxy Hotel Lawas. Jadinya tadi berita kita di Limbangan Lawas jadi tu bisa jaku tersau maka bisa di kena tai ke bisa ke bisa diterima kita di Limbang FM hanya Opis Transfusion Darah Limbang ngau Lawas mai orang mayu sama magi diri ngau pengawal merik darah akan diatur di Limbang kena 14/6/2026 yang kena hari 6 dekat peringkat jam 8:30 pagi yang tu ke pukul 12:30 hari buat ground floor dekat tingkat baru Limbang Plaza ia ke diatur dari SUPP Limbang. Lalu di Lawas ia kena 13/6/2026 ia kena hari kena 14 bulan hari Minggu jadi tu 13/6 hari 6. Okey, 13/6 kena hari 6 ungkup di Lawas berengkah jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari di kediatur Bapak Pasar Tamu Lawas engau kediatur hari Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6 ke kediatur jam 8 pagi untuk ke pukul 12:30 hari Bapak Pasar Tamu Lawas ia kediatur Lawas Life Care Society serta 27/6/2026 kena hari 6 jam 9 pagi untuk ke pukul 1 ngali hari abah Lipapa Lawas ia kediatur unit tabung darah hospital Lawas Empu. Jadi sebedau ngomri darah nan ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makai dolau tekung isi perut dolau. Lalu anda ingat mai tinggi tekung kapang lala kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi hanya 30 minit sebelum kempen merik darah tembau bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan dari timpuh merik darah ungkup lelaki enggak window. Jadi penerang tisili atau ke penerang terang tak bertelepon ke upis tabuan darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ke 222. Serta ungkup di lawas, upis tabung darah hospital lawas berlumur 085-285-781. Nya tadi ungkup bulan merik darah, ungkup bulan 6 tu tadi. Jadi, pelan berungkin wan, Daniel.
1: Okay, terima kasih, nah. Okay, kita terus ke Miri. Okay, kita di Miri, nah.
2: Oh, terima kasih ya. Jadi sebentar mai berita hari ini kita berperinan dulu. Nginjau Louis Bennett ngau David Ekemei.

0: Belanja Anggo Pintar, nyaga pengerai diri, selamat hari gawai, sejulai sejalai, oha.
1: Ya, jadi ya berita ke terubah debat bahwa Ninjau Sarawak tadi kita dah diperindang di Bukit Meng Louis Bennett gawai ngiling tikai. Jadi dua bengkah berita berkawan dengan pengerami ngiling tikai ke debat aku ke terubah to gerempu induk rumah Kujat Lepong Ajai dekat ngatur pengerami ngiling tikai kena 13 hari bulan 6 tu ilak bas bengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri. Jadi di semua kita bisa hati dekat ngulo pengerami itu penerang kesilih atau telefon agak apik ngena lumur 019-6733-063 atau kengagai Florence 013-805-7374. Jadi temui ke di pebasa data yang menjadi pengeraminya ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguang Anak Manggil. Jadi kedua tu ngilang tikai megak dekat diatur PIBG SK Lepong Ajai kena 27 hari bulan 6 2026 bak sebengkau tia ke terbilang di Bandaraya Miri megak lalu temui ke di pebasah datai menjadi pengeram itu ianya Yang Berhormat Datuk Sri John Siki Anak Tayai Menteri Jabatan Premier Sarawak. Jadi nya dua bengkah program kawangau ngilang tikai lalu ke dua tu inya bekawa ngau kerja mikik pipe besai batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat berengkah kena 10 hari bulan 6 tu ialah berengkah hari pukul 5 lemai dikena mutar ke Penanggu Air Pantis ke ditemu ba pipe besai Sarawak Water. Jadi pengeram Menteri Perengkah Guna ngau Telecommunication Sarawak Dato' Sri Jolahi Nerawi madah ke kerja mikik pipenya dipelabak berguna ke timpuh 24 jam lalu ditambah ke ngau 12 jam agak dikena mulai ke penguat air ngena cara berengat. Koya Sarawak Water jabab ngau consultant agak berjalan ke pengawal meresa teknika dikena nentu ke bagi pipe ke pantes kali kanya pipe 750mm atau ke 1100mm pemesai. Yang lala mensi mayu hanya teguran laban pengawal tu udah diperambu tumu lalu cara mutar mega udah dijalai ke. Jadi penyampau 18 buah luri tangki air dekat dianjuang lalu penyampaunya dekat ditambah nyemak nak cukup. Jadi sekedar palanya dong air mega udah ditagak kenyengkau mbak loji meresih air lambil ngau nur buka ya. Jadi dia semak bala kita kak nemu penerang ke sila lagi dini halai palan duanya dong air kita tahu ngelawa mbak portal rasmi Sarawak Water nya ba www.sarawakwater.com tau ke meda ba FB ngau Instagram Sarawak Water ya. Jadi hospital ko ya hospital sekolah ngapalan sembiang dekat di kemerat kabak pengawaknya dong ai sekumang pengawaknya di pejalai ke. Jadi berbang nya sekretariat khas di betuai ke pemangku ketua pemesai eksekutif Sarawak Water Mal Sini Jamal dekat beroperasi 24 jam atau kerja ngemana serta mutar katanya mensemayu ngena hotline 085-429-222. Jadi mensemayu diperansang nimbun tau kenyimpan air cukup kena 48 jam tau ke dalam kandang 2 hari. Jadi berita ke situ itu Bandaraya Miri dekat ngasai ke pengeremai besai ekonomi ngau dagang temuai dengan pengawal berjalan ke projek infrastruktur strategik dalam timpul 5 tahun ti dekat datai. Jadi Menteri Penganggur Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke antara ke bukai projek ngenalam ke nanga sungai Baram bak Kuala Baram dekat ngangkat ke penyika logistik serta ngurang ke ungkus pengangkut tasik lalu renggat kenangkan kenya dekat ngubah palan penyangkai kapal miri jadi palan penyangkai kapal atas dalam ngonya muka jalai ngagai kapal persiaran serta nyungka sektor daga temuai. Kelimparnya mega projek jalai miri marudi mulu disadang jauh ngemandak ke timpuh pejalai serta pengawak ngemesai ke terminal padang bilon miri tiba ungkus 445 juta dikena nyukung pemansang ekonomi ngau industri minyak ngau gas. Jadi berbangnya pengawak ngangkat ke pemanah CIQ Sungai Tujuh ngau pengawak ngagak jematan Kuala Baram dikarap ke oleh ngurang ke penyekut Kuala Miri, ya, Jematan Kuala Miri dikarap ke oleh ngurang ke penyekut serta ngemanah kage sistem jalalun. Koyah Miri daripada Majak Tegap jadi hub besar ekonomi logistik ngau dagat muai di utara Sarawak. Lalu ke penudi itu, pengawak ngelaku ke Miri jadi palan dagat muai besar Majak cakah dibjalaikan dengan penemuai pemiliriasasi tinggawa balai influencer ngamga pengari media Hari Senanyo Malaysia dalam bulan tu. Jadi sapit menteri dagat temuai Ya Brahman Tuan Chiu Chun Man madah ke program tu, madang ke penyelai rampak menu asal budaya ngam pemakai di Miri ngagai mensemai antara penyerta tinggawa diri ianya personality media yang kaum Tan Chia Yong bergulai ngau pengeluar atau ke penyampai radio serta mega influencer dagang temuai. Jadi palantai narit hati baka Taman Negara Bukit Lambia, Taman Negara Niah, ngau Taman Negara Terumbu Karang Miri sebuti mega jadi fokus penemuai sidak. Jadi sepemanjai program tu, peserta dekat berkongsi ke penelabak sidak terus bak media rama ngau nyak ngenegap kaki pengawak ngelaku ke dagang temuai di Miri. Jadi inisiatif tu dikarap ke oleh ngangkat ke nama Miri bak renggat nasional ngau antara bangsa kelimpah mata mayu hagi temuai ngagai bandaraya Miri. Jadi nyak ngujung ke berita dari YFM Miri tu ni.
2: Okey, lalu terus ke Bintulu. Flo?
3: Oh, okay, terima kasih Daniel. Sebenarnya berkongsi ke berita hari kami di Bintulu. Kita berperinang dulu dengan lagu ke sekali itu.

0: Okey, terus ke berita kami Riway FM Bintulu bawa ninjau Sarawak kita sarito ya. 7 hari bulan 6 tahun 2026 tentu ya dekat berkongsi ke sekedar pengawal atau ke program ya ke udah diatur kelebih gebak pun bulan 6 tau. Jadi berita keterubah tu peningan berkawa ngau pengerami kawai ya. Jadi kena 1 hari bulan 6 tu tadi dia Menteri Dagang Temuai Seni Ngomai Asa yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing bisik nemuai tak ke ngabang ngagai 4 buah rumah panjai, rumah jalang anak seman, rumah saging anak layang, rumah ius anak isiak ngau mega rumah tiut ya. Jadi pengawak ya ke datai nemuai tau ke ngabangnya bisik mega di Sempulang Ouyang Yujing, duta besar Republic of China ke Malaysia serta ngau raban delegasi ya. Tau mega ngayan ke kawa kerat ya antara menua Malaysia ngau mega China. Lalu pengawak ngintu hari gawai tau pihak ku Datuk Seri Tiong Kin Sing ukai semina nyadi awak ndua ngerami budaya raban bangsa Iban tang mega cara ti berguna ya dikena mending ke penemu ngau utai ke diguna rakyat ba renggat raban bangsa laban bak Sarawak ko ya unik ngau pupu raman bangsa budaya ngau jalai pengarap ti begulai dalam pemayak serta lantang ya nyalai kelebih lagi penyerakup ngau berbahasa ke pangandirik patut majak dijaga pihak ko ya nyak tadi berita ke terubah dikongsi kaku lalu kedua tu lagi megak berkawa ngau pengerami gawai ke megak bisik deguluk Datuk Seri Tiong Kin Sing begulai ngau Ouyang Yujing, Duta Besar Republic of China. Kelebih lagi sidak ya kena 2 bulan 6 tu tadi. Bisi datai ngabang atau kenguluk pengerami rumah terbuka hari gawai ngau komuniti serta temuai ya kediatur ba rumah panjai Datuk Raymond Anak Plain di Sungai Gelam Ulu Sebawah ya. Jadi pengerami tu koya meri peluang ngagai bala temuai kelebih lagi temuai ari menua bukai ngambil kesidak yang lala ngau semak lagi budaya adat pesaka bangsa Iban ya ke uliah nyadi kelebih lagi ya kuliah mata bala temuai datai temuai ngau mega nyungka lagi dagang temuai budaya di menua kita Sarawak dito ya mega madah ke patut ngemeran ke pemesai guna ngetan ke penyerakup pengelantang ngau semangat berbahasa ke pangan diri ya ngambil ke pengawak ke berketuk uliah ngenegap kagi sektor dagang temuai di menua kita itu kelebih lagi berserimai ngau kimpin nemuai ke Malaysia tahun 2026 ok, ini berita yang kedua gue ngagi berita ketiga tu berkawa ngau Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur 13 hari bulan 6 di dekat datai tu ialah jadi bisi tiga lomba main ke bisi dipekit ke ianya futsal lelaki ya ke dekat diatur ba gelanggang futsal Kampung Cepak biar mega bola tampar lelaki ya ke dekat diatur ba SJK Siunbun serta bola jaring wanita atau ke induk ya ke dekat diatur ba MRSM Bintulu. Jadi nanti kita dekat mengau siliak berkawa ngau pekit atau ke Liga Sukan Komuniti tau kita tahu medak ba Facebook Pecamat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Okey, ini berita yang ketiga. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tau bab bulan 6 tau bisik diatur pengawak ke dikumai mobile blood donation campaign tau tentu ya lain dur mensiamayuh ya ke dekat merik darah ya. Jadi tentu ya bulan 6 tu mayuh pengawak ke berketuk diatur ianya kena 14 hari bulan 6 tu ialah pengawak merik darah bisik dekat diatur bak Boulevard berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12.30 okeynya 4 itik berita dia kongsi kaku Tok Daniel okey pulai baru mungkin Wan
1: okey kita ke Sibu nah.
2: Okey, kasih boleh. Jadi kita dulu perindang. Kalau lagu kedah dipilih kami dari Wheels of Versa. Nyak semina alai penyangkai.

0: Okeynya adalah Gus Mina Semina Alai Penyangka ya, Reviews of the Saya dengan Melina malah pendengar kita jadi yang agak berita kita keterubah hari kami di Sibu. Sarawak ngemuan julu negap ke kerjasama ngam nua China dalam bidang nyaga pengerai pelajar perubat ngam pemansang penau tiknya di sitik cara dikena mutar ke penanggul suntuk. Kurang lebih hari 2,000 ikut lutur serta nampak pengajar pengawak tiba pengelandia tinggi dikena nangkup guna jemaah ilak. Jadi jakut tu tadi dipansut ke sampit Premier Sarawak yang Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian. Dato' Sim adakah pemayak ngam pengelantar Sarawak jemaah ilak berpanggai ngagai pengulih negeri itu ngemansang ke penau neranak ke pemanah ulah ngau ngulih ke otonomi tiba saya lagi dalam sektor yang kau pengarai ngau pelajar kelimpah hari berpanggai ngagai penumbuh ekonomi. Ya, nyama tak madah ke perintah Sarawak benong bekerjasama rat ngau raban berkuasa serta institusi di China dalam sekadar inisiatif strategik ya yang kau perambu numbuh ke sebuah sekolah perubat di bekaul ngau University Fudan di Shanghai. Lebih ke di kerana raban pengadang berita pengudah nguluk pengalami serumpuk makai lemai ke diatur gerempuang China Bersatu takut UCA bagi Melosibu dikena ngerami Duta Besar China ke Malaysia nya Aoyong Yujing perintah Shanghai lama tu tadi dia yang madah ke perintah Malaysia sudah setuju lalu dia tu semina ngantik pemenar dari perintah menua China jadi ini tiah kebenaran dari Dr. Sim perambu numbuh ke sekolah perubatnya tadi sebagai dari strategi tiba saya lagi lalu Sarawak dalam Sarawak dalam napi penanggul suntuk pengajar pengawak perubat engau menegap ke sistem nyaga pengerai negeri. Berapa yang nyamga yang nyamga tak madah ke pemujur Sarawak tim majang remai dalam bidang pemansiak klinikal lalu Hospital Besar Sarawak dia tuk nyari siti dari palan pemansiak klinikal pemaduk nyulut di Malaysia. Jadi yang madah ke Sarawak mega dekat anyerungkai kerjasama dengan sektor pharmaceutical dengan bioteknologi China tik cakah remai kelebih lagi dalam pengawal pemansiak penyakit riman dengan pemansang ubat jadi berkaul dengan pemansang penaut kenyadi agenda ya pemansang timpuh panjang Sarawak dia Dato' Sim madahkan neladan transformasi China. Pemujuan negeri itu tadi berpanggil dengan pengawal meranak ke pokok dalam modal mensia dengan pengeran dekat nampak ketua jemaah hilang jadi pemujuan menurut China ke ya UKS minat ketegak ekonomi sidak tak megak lama penauk ke dikembuan dengan ulah ke dikemeran serta dikemeran ke rakyat sidak jadi Sarawak mesti terus ngemansang ke penauk seraya ngenegap ke pemanah ulah menyerakup kerabat bangsa kita. Wawannya mega dia Dato' Sim adah ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebab tu udah minta ungkup ya nembiak pasca siswa Zah di pelajar Sarawak Pak University Pemaduk Nyulut China yang kami University Tsinghua ngau University Peking ini teh koya program scholarship perintah negeri terbuka ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira bangsa jalan pengharap tau ke latar belakang. Okeynya tadi berita kita terubah lalu kita ngelansak antara penguat ke bisiknya di sari kemari ngau sari tu ya. Jadi berita keterubah penguat kerja tu sari kemari ini kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Dia pengawal berjadi ke kejohanan e-sokan Mobile Legends antara sekolah. Jadi pengawal tu diatur bak Methodist Pillar Institute. Lalu penguat tu tadi sudah berjadi ke Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapit menteri pengerai Mensia Mayu penguat berumah ngau perintah menua ke Megak Kaban Kunsian Negeri N54 pelawan. Jadi penguat berjadi itu kemarin sudah diatur pukul 9 pagi. Lalu berita kedua kenyari sari kemarin yang penguat ngabang rumah terbuka Ari Gawai 2026 Dun Bawangasan dipilih Sita Rantau Panjang mereka sudah diatur dia tuai pengabang kemarin ianya Encik Joshua Ting Fu Ying ianya Sekretari Politik ngagai Premier Sarawak jadi antara rumah panjai ke Dilawak sedak kemarin ianya rumah Surya rumah Frankie rumah Matthew rumah Denny ngagai rumah News jadi pengabang tu kemarin berlaku hari pukul 8 pagi lalu pengawak ketiga ke bisa diatur kemarin ianya pengawak nutup atau kebejadi pengawak nutup program bantuan lesen memandu atau ke BLM kelas 2 ke diatur Sitak Kunsi Negeri N54 Pelawan jadi pengawal terkemari dipercayai atau ke penutupan rasmi tadi yang berhormat Dato' Michael Tiang Ming Ti yang sapit Menteri Pengerai Minsia Mayu pengawal berumah dengan perintah menua jadi pengawal itu diatur pada Dewan SMK Sukrehat ala berengkah di pukul 10 pagi lalu update pengawal ke 4 di atas hari kemarin inyak majlis pimpin bersama rakyat ngau perasmian projek LTP ke dia tu baru mah uncin anak demuang berjahit kenawin berengkah dari pukul 10 pagi jadi pengawal jadi ketuk kemarin inyak yang berhormat Tuan Anyi anda jana inyak kaban kunci negeri Sita N49 ngemah lalu kesari itu tadi berengkah dari pagi tadi dia pengawal majlis perasmian Sarawak Sunrise Aero Dance Cebu Edition 2026 sudah diatur bak foyer Indo Stadium Cebu jadi ke di pembasa tak pemesai ke menjadi pengawal tau inya yang Bapak Dato Michael Tiang Minti berangkat dari pukul 7 pagi tadi. Okey, nya tadi antara pengawal ke bisi diatur sehari kemarin dengan sehari tau ya di Cebu ngujung ke berita hari kami di Cebu. Boleh baru genuan ya.
1: Okey, ke Sri Aman.
2: Okey, Nel, tang sebenarnya mendiang ke Stilago.

0: di bagi menua betong kemarin megak bergerandiang seriang-seriang kain tatiang sidak ke mengepan kemarin nyerumbak pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betong 2026. Jadi itu Siti atur karnival gawai Dayak atur ke penudi rintai atur ke penudi karnival gawai Dayak bagi menua betong ungkup tahun untuk 2026. Jadi mujur diatur kemarin 6 hari bulan 6 2026, bak pasar betong berengkari pukul 6 pagi dedat pasar kemarinan.
1: Bisa ke ada ni Ben?
0: Nadai kameramen kami Abang Man kian kemarin.
1: Mendak mendak ba media rama aja ne Ben.
0: Oh, nak puas hati.
1: Nanti puas hati ya.
0: Bayar. Jadi nintiah ke penerang hari sentek betong sebengkah palan alai nampung pelajar di betong ia kenyati komiti pengatur program to pengawak perarakan gawai Dayak bagi menua betong ungkup tahun 2026 bisik 32 bengkah kontijen Raban kontijen to Raban tenyang kawam lebih hari 2200 ikut mensia mayuah. Tinggi kawam mayuh macam penatai kemari bengepan Raban Bansa Dayak kelebih lagi. Jadi pejalai itu kemari depun kengau pengawak bersemayang minta berkat pengawak itu di komplek lombak ngau main bagi menua betuang. Lalu nangkan kenyak pejalai terus ngagai pasar lama betuang. Nyalai meri pengagati ngagai Raban ia ke hari SMK Saribas Betuang. Ia ke mujur baru ngetan ke penuduak sedaya jadi juara keseluruhan program to pengawak berjalai berbala mayuah perarakan gawai Dayak bagi menua betong tahun 2026 4 kali sida di SMK Saribas jadi juara keseluruhan berjurut-jurut 2026 25 2024 ngau 2023
2: pama ge sedaya ne ben
0: ya.
1: Tidak bisa skill, tidak tahu.
0: Oh, amai. Sida Raban SMK Saribas semoga boleh anugerah ngepan ya ke pemaduk mana. Lalu boleh lumur satu buat kategori ke kategori C antara palan-palan nur nampung pelajar tau ke sekolah-sekolah secondary. Lalu buat kategori A tu ungkup upis-upis perintah swasta tau ke badan berkanun. Ia kelumur satu pulai ngagai Raban PKB, Pejabat Kesihatan Betong, Upis Pengerai bagi menua Betong, lalu ke tulih kelumur, sidak tu muka tulih ke anugerah persembahan terbaik. Raban ia ke, udah tulih ke anugerah persembahan terbaik. Lalu Raban tu kemarin bisik 120 ikut, bertuai ke Dr. Jessica Jenah Anak Rampiang, Pakar Kesihatan Awam PKB Betong. Lalu sidaya ke 120 ikut tu kaum sidaya ke gawak bau upis pengerai bagi menua betuang pihak mega upis pengerai pililiah menua seratu ngau klinik pengerai betuang. Ya ke lumur 2 pulai ngagai JKR betuang. Lalu lumur 3 pulai ngagai Raban Jebab upis bekal air menua pesisir bagi menua betuang. Lalu ungkup kategori B tu antara surakup tuai-tuai rumah sekali kena rumah-rumah panjai, NGO tau ke pasar. Lumur satu pulai ngagai Raban, ianya ia kena nama Iban Balau Community Club. Lumur dua, keadaan dusun, keadaan dusun Cultural Association Sarawak, KDCA Sarawak. Lalu lumur tiga, ianya gerempung tuai-tuai rumah. Ari sita layar. Jadi GTR tau ke gerempung tuai rumah sita layar. Megak boleh anugerah Raban ya ke pemaduk mayuah tubuh. Enggak wabak program perarakan gawai Dayak bagi menua betuang. Jadi munyi kaku tadi kategori C ya ke nomor 1 ianya SMK Saribas. Lalu nomor 2 pulai ngagai SMK St. Augustine tu antara sekolah-sekolah secondary tu. Lalu nomor 3 pulai ngagai Raban SMK Sepawah. Lalu bak kategori D antara sekolah-sekolah primary tau ke tadika nomor 1 pulai ngagai Raban SK St. Augustine nomor 2 Raban SK Nangapasa nomor 3 Raban Ari SK Paku Central. Jadi program tu kemarin di penyadi ke yang berhormat Dato' Gerol Rentap Anak Jabu Sopit Menteri Nimbiak Lomba Ngomayen Pihak Megah Pemansang Orang Dagang Sarawak Tim Megah Adun N36 Layar serta bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong Bila datai Megah gagal program untuk kemarin ianya yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 Betuang Pihak Megah yang berhormat Encik Friday Anak Beliak Aduan N39 Kerian Pihak Megah yang berhormat Tuan Haji Muhammad Duri Ianya Aduan N38 Kelakak Pihak Megah yang berbahagia Dato' Richard Michael Abu Nawas Residen Bagi Menua Betuang Pihak Megah yang berusaha Encik Leo Bin Tony Pegawai Ari Opis Pertanam Petopek Bagi Menua Betuang Ia kenyadi Chairman Komiti Besar Karnival Gawai Peringkat Bagi Menua Betuang Engkau yang berusaha Dr. Andrew Emparan Chairman Komiti Pengatur Pengawal Jalai Bebala Mayuah Jerumbak Gawai Dayak Bagi Menua Betuang Jadi berita ke Nangkan Kenya Berkawal engkau sebengkah pengawal Kediatur di Seraman Empat lama Kalau di Seraman Udah diatur pengerami Ngingat ke Udah 67 tahun Parti SUPP Sarawak United People Party Udah ditumbuh ke di benua Sarawak Peringkat SUPP Semanggang Lalu diatur megap pengawak Nikik ketambai parti itu Diatur ba upis parti SUPP Pampang Semanggang Lalu pengerami itu kemarin Di penyadi ke Yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian Presiden Parti SUPP Pihak Megak yang kenyadi sapit Premier Menua Ketua Sarawak Program itu mayanya dipun kenggau pengawak Nikik ke tambai jalur gemilang Ditikik ke Yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis Chairman SUPP Semanggang Ditangkan ke pengawak Nikik ke tambai Ibu Pertiwi Ko Ditikik ke Puan Ko Tek Wan Ketua Bagi Indo SUPP Menua Ketua Sarawak Lalu untudi kenyak Tambai Parti SUPP Ia ke bernama Seati Ditikik kempu Yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuihian Ia kenyadi Presiden Parti SUPP Jadi Nyalai ko sapit Premier Sarawak Rakyat Menua Tokoya ada perangsang Ransiang gawak serta meruan bekerjasama Kelebih agak bab karang kemansang kedengeri itu Ungkup Rebat Dudi Koya megah sukuang yang ketegap dari semua raban dekat nentu ke pemujur agenda menua to terdekat mudah Sarawak berstatus negeri maju bak tahun 2030 ila. Lalu ia megah nambah perintah menua Sarawak ukai semina nambah ke infrastructure negeri itu ia megah merik mayuah pengelantang bantuk pengelantang yang kawa menyedia ke pelajar tak berbayar ungkup rakyat ia ke nampung pelajar ba universiti di negeri Sarawak dito. Nangkan kenyak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis timaga nyadi sapit menteri pelajar innovation ngau pemansang pengelandek Sarawak yang merik terima kasih besar ngagai raban parti itu TBC 500 lebih mujur ngolok program tok mayanya tidak tayari hari SUPP Pampang Semanggang pu panto lingga pihak megang kelili lalu berserimbai ngau program tok kemarin Diatur megah pengawak nyuak ke cek MRP disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Po Adun N32 Semanggang Ungkup 28 bengkah serakup Bak Dun N32 Semanggang Lalu semua penyampau agak belanja untuk tadi Ianya RM89,000 Okey Niel Nyak dulu hari Sri Aman
2: Okey, terima kasih Ben. Lalu terus ngagai kami di Kuching ni tu. Okey, aku baca ke kita dulu info sebab kita berperindang. Jadi info ke Teroba tu berkawal ngau berita di Semunjan kalai 52 JKKK di Semunjan sudah nerima 156,000 diberi ngagai JKKK diberi ngagai akaun JKKK kena berjalan ke program ngau aktiviti ba tumpuk pendiau sidak ya. Jadi tiap JKKK nya tadi nerima RM3,000 ngambil ke sidak ya nya tadi oleh ngatur awam dan yang tadi oleh mega ngatur pengawal Mercy kandang tumpuk pendiau sida ngau aktiviti ke bukai. Lalu kelimpar yang mega upis pelilih semunjan bisa nerima RM22,000 di kan sida ya ngatur program niti daun tidak pelabak ke dekat diatur kena 13 hari bulan 6 2026 tu. Lalu berbaik ngonya kaban pelimbun batan sadung YB Rodiah Sapi'i madah ke duitnya dekat diberi berenggan-renggan berpanggai belanja ti diberi perintah besai laban duit tu diserah ke ari perintah besai. Okey, berbaik ngonya megak tu berita berkawan dengan ari gawai kalai semak 1,000 ikut orang bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka gawai sapit Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak ke megak kaban konsen negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil Bampuruh Karuk Pedawan di Kuching ditu. Jadi sedak ke data yang ngagai pengerami itu ianya hari Pupur Raban Bansa kai Seminar Bansa Bidayah ajak kalai itu megak ngayan ke penyerakup kita di Sarawak ditu. Lalu sedak ke data yang megak bisa diperindang ngau tabuh diperindang ngau tawak Bansa Bidayah empu. Lalu kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Widi Mungin megak bisa datang ngabang ngagai rumah terbuka itu. Okey, lalu berbangunnya mega tu siti lagi program ke diatur berserima gawai gawai ianya program berharap bipajak gawai sega bena edisi keempat. Kalai ke tahun tu pengerami gawai tu mujur narit lebih 1,200 ikut orang. Ia ke BC hari 21 kontijen kalai sida 21 kontijen tu bebal, berjalai bebala mayuah benda tu ia ke diatur berserima dengan rigawai tentu. Jadi pengeramai itu bisa mantai keadaan asal bangsa bidaya tunggak ke bisega ngau megak di pedawan. Jadi pengeramai itu megak digolok sapi Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak serta Kaban Kursen Negeri Mambung Datuk Dr. Jerib Susil ngau Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin. Bahawa pengeram itu tiap bengkah kontijen bisa ngayan ke pekayaan asal Derimpu lalu mensia mayuah hari mayuah kanendur di Serian di Bau di Kuching di Tumpu ngau megak bandur bukaya ke semak-semak bisa datai ngau ngerami serta megak medak pengawas sedak ke berjalai bermalam mayuah. Okey, serta menangkan kenyata berita ke penudi hari YFM di Kuching di tu kalai tu berkawan ngau berita pemansang kalai mansang mayuah di Bagak ngau di Pasir Tengah tunggak ke Lunduk udah bisik dewan serbaguna ke baru dah temu gagak dewannya digagak kena ungkus RM900,000. Jadi pengerami nyuak ke projek tu digulau kaban konsen negeri Adun Opar ianya YB Billy Sujam ke diatur empai lama. Jadi tiap bengkah dewannya bungkus RM450,000 untuk meh tinggu ujung ke semua ungkusnya tadi bangai RM900,000. Lalu dalam jaku ya YB Billy madah ke dewan tu dekat oleh alai ngatur mayuh bengkah program serta mega aktiviti kena ngatur mayuh macam pengerami kamu ke boleh ngerapit ke lagi kawal sidak ia ke dia bak tumpuk pendiaunya. Okey, jadi itu ngujung ke mega berita hari kami YFM di Kuching ditu. Okey, jadi sebelum kita mengulai bak lagu peminta antara stesen Hannah

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai pak lagu peminta antara stesen. Jadi bergulai dengan aku Sarito lagi abah namanya bergulai dengan kita Sarito meh. Hana Ari Limbang, Ibin Ari Sri Aman, Ari Sibu Nana, Flo Ari Bintulu Ngabana Ari Miri. Okey. Nah, Nana.
2: Ui.
1: Dulu ke kita Nana.
2: Dulu neh. Okey, bukun singau. Flora. Ini ada Flora.
3: Iya.
2: Tuh, tuh, tuh, tuh.
3: Okay.
4: Benar bayam tanya, benar bayam TikTok.
2: Ya.
1: Mesti dia benar live ya.
2: Oke, jadi agak malam ini kita ke dekat telepon anggota kepesarin roti kita atau telepon kami di Kunti 084-353-224. Ah, dulu ketua ada Flora. Sampai ke kita.
3: Sampai ke kelihatan dengan awak bisa pesan dari Facebook tadi. Okey, jadi Tok Ari Robert Ganja, selamat berjalan ke pengawak ko ya, buat program Ninjau Sarawak. Serta merik selamat tengah hari nuju semua peninggal ngau megak bala DJ 6 pintu. Kedua, Tok Ari Agnes Ine Robin, selamat tengah hari kesama berjalan ke pengawak. Oh, Tok Mayuh ke Tok Nyapa ajak tu ne. Abah Do Mari Simunjan, jadi yang minta lagu, sebarang lagu ke ditujung agai kabar belayan bak Tekalung di Ijo ke serta Balai Isan ya bak sama Matung Albert Jana bak Kuantan Pahang Dom Sylvester bak Lok Kawi Sabah ko ya. Pesan selamat terperindang semua. Kebuka itu hari Juti sama ngali hari ke ngagai bala semua ke ya. Jadi nuju ke pesan tu ngagai kabar melayan ya ke Jawa atau ke Semak ke ya. Ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak lalu minta lagu ketik ke ketik ke jari Seribu Ganti ko yang madah ketempu hari Serian Kampung Mujat.
2: Okey,
3: Siti dah tu
2: tuan nyawa kang di sini.
3: Okey, boleh.
2: Hello.
5: Ayo, bini kelo tu. Ada sibuk tu.
2: Siapa tu?
5: Charlie tu.
2: Okey, Charlie terus ngepesan.
5: Lagi kita 6 pintu dia bagi. Selamat hari kawan dengan kita. Main kita lagu lagi, lagu mana main lagi. Ni aja mai au.
2: Terima
5: kasih. Nanti ni pun pesan lah. Banyak lagu boleh kaya lagu jenis aman tahu ke?
2: Okay.
5: Okay. Terima kasih kalau.
2: Okay. Okay.
3: Orang lain ke jangan vlog. Okay.
2: Terus ke dia vlog.
3: Sitik dah gitu. Hari Nur Agad sama berjalan ke pengawak ke sama hari gawai nuju semua DJ bakal kengali hari itu. Jadi minta lagu Aku Tetap Sayau. Hari Duna dikenal merindang semua peningau YFM bakal kengali hari itu. Ngarap ke semua terperindang. Okey, hanya pesan dari Bintulu itu. Okey, boleh baru dengan Wan.
2: Okey, terima kasih Flo. Jadi agak bala peningau kita henti lagi nama tadi. Bisa awak tadi kita tak telefon dari kami 0843-353-224. Kita jangan kangau dulu. Halo.
6: Halo, selamat ngali hari DJ Keseng tu Nana.
2: Okey, selamat ngali hari Jessica. Selamat hari gawai.
6: Selamat hari gawai kita nak sesel dia kau.
2: Terus ngepesan.
6: Okey, terima kasih. Minta terbakar sebarang lagu gawai, ada sebarang penyanyi. Lagu untuk tujuan guys, semua orang Kristi Mendiang Kerajaan bakal ke ngalih hari itu. Lebih lagi dengan anak mantu aku ke Bendung Rantau Jalai pulang dengan Bintulu. Harap ke sedua jimat-jimat meh, naik kereta. Tanya ngagai. Asyik lepas apa aja lah DJ Nana, naik ni bos sepenuh kalau manyu ha.
2: Oh, amat.
6: Halo, ngai kita nak sesel dia kau. Okey, selamat hari Minggu. Bye.
2: Okey, bye-bye. Okeynya tadi Jessica Itan hari bau. Okey, kita terus dengan pesan. Data hari James Sanyau, selamat tengah hari DJ Nana. Selamat berjalan ke pengawak. Minta tebah ke lagu Ari Gilbert. Ari Gawang, ngau timah. Kau ya, tebak darah. Dikena berindang. Dirimpo kuya Mary Ubun Matian Emilia Sam Indok Kenawi Serina Sanau Serina Sandal Janang, Ibra Marakib, Lina Bugis, dengan semua kenglala. Nama berita kita kaban ke apa nasa hari yang menua di Kenawir. Okay, terima kasih Nana. Okay, bye-bye. Okay, Richard, undo sama tengah ngali hari di Janana sama berjalan ke pengawak genuan. Manah gara kami di itu bajalai simpan sembunyan. Nebah lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindah derimpung oh kapan FB piam gagai kita enam pintu DJ ku ya. Okey, hanya tadi antara pesan ngau nama tadi harus telefon ke bisik diterima kita ini jadi kita apa perindah ngau sitik lagu ke bisik dipinta siapa tu tadi Boniface EP sama tengah hari di Janana hari selepian bakal tengah hari terminta putar ke lagu gawai hari acan ngoswelin sakit gawai ku ya dikena merinang semua kenglala meh ku ya bala di selepian atas ngoswelin tengah ngau orang kenglala ya biar nggak tua yang kenal lah disebut nama itu Maya perintai nama itu nanti macam macam yang tu aw. Okay, terus pindah kita sakit gawai acan ngoswelin.

0: Ya tak ada lagu hari.
1: Sirian. Nggih bisa gara sake gawai. Wah, ya. Da 7 hari itu.
0: Oh, kok tidak saya ngeli yang bidai bidau deh.
1: Mana gege ngaga de resakir are ke caro pampai om.
2: Ama menyikudin no. Oh, ya caro pampai mayor mudah.
1: Ini hukum tu rumah, itu saya kenapa.
0: Cuma.
2: Kau pernah ngaga de resakir mah.
1: Iya.
2: Tancang. Anje pala agna tanya
0: kentula.
2: Agna kentula nya. Berupai mana kita boleh pala pada orang.
1: Ya, sekiranya nya flow ame dan nemu ya.
0: Cara mesti ada.
3: Cara sidak ya baru ku nemu. Kami tu ada pengalaman makanya.
1: Ngame ngame. Ngame de bisa pengalaman
3: enggak. Ngai ngai nunda cara kita nya.
1: Oh, dukung ya, lah ane yang macam.
3: Nya nyumpah dan pun sakit, makin nak sakit, ngan dan pun sakit kan.
2: Nama nak jam pala kena kendolanya udo mana? Yeah. Pala nya dia sempat apa inat pala.
4: Tak tahu tu ne.
2: Ben, de Ben.
4: Oi, okay. Nama tuan ya?
2: Apa lagi ya?
4: Oke. Okay. Balap ninga ke dekat telefon, harus telefon 083325436 083325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu Tonel dari Adeline Wilfred to. Selamat ngelari ngagi kita 6 pintu, selamat hari gawai. Ari Kampung Nangka, Kota Semerahan. Minta tebah ke lagu Ari Wardrop, Kaban Sampai Mati. Dikenal merindang warga Kampung Nangka. Kota Semerahan menyadik di Camp PGA Sibu. Nak tinggal megak dengan tua. Ngau tua ya, Nambi Lohom. Ngau ajan Jawa di Kampung Sampun Baru. Harap kesedua gerai. Lalu to, ini tinggi. Selamat berjalan ke pengawal agar kita enam pintu panas menua kami di selulap. Minta tebah ke lagu dari Winnie Albert. Nak minta lebih ya, kena merindang hati dirimpu gawah semua orang pengelala. Okay, ni aku nyawat kangau dulu dia. Halo, selamat malam hari. Halo.
5: Halo.
4: Siapa tu?
5: Thomas Tanjung tu Ben.
4: Thomas Tanjung, nama berita? Uncle Thomas.
5: Mana berita tu?
4: Selamat gawai.
5: Okey, sama gawai dengan kita dia semua.
4: Oh, terus ke pesan.
5: Okey, sebelum aku berpesan, aku masuk nak muta ke lagu Seperti Bunga Jarau lagi, oh, Ricky Nusan.
4: Oh, okey.
1: Apa nggak sana? Okay, ini rumah ke Ayo.
5: Ayo.
1: Tapi ini rumah nggak sana bahaya lagunya.
2: Bukannya.
5: Ini kena, kemarin.
1: Oh, ini tu rumah.
0: Ini tu rumah nggak sana bahaya aku ya.
5: Oh, nyaptan minggu ni kemari.
1: Okey, aku lagu tau. Okey, bini terumah masa tau.
5: Oh, asal itu kaya, asal itu. Kau minta saya kumpul.
1: Arimpun, empun, ayo. Okey, kau.
5: Ya, ayo. Okey, pesan tu, nanti aku muka. Okey, kita 6 session dia. Aku akhirnya aku ucap selamat gawai dengan kita semua agak. Nanti ya, aku menggagai semua balaku di rumah Jarwa Pulau Pisang Ilek. Nanti aku menggagai balaku muda ke rumah siapa rumah bakal Pulau Pisang Ulu. Harap sidaya gawai tu kemari semua happy-happy semua. Nanti aku menggagai semua balaku ke kejabat Sibu, ke Pulai Pisang Luari tu dah, ke Kucing Bintulu di ni ala sidaya dia. Harap sidaya cepat aku dengar lagu ku. Putar kedengar itu. Okey.
1: Nama gawai kita gawai semua. Ya.
5: Umat ya, ayo.
1: Oh, nama.
5: Umat ya.
1: Main ke pemadu di kerindu, main gawai itu tadi, yo.
5: Oh, yo. Nak kalah kau ada berpikir. Kau ada berpikir, aku dah yo. Nangkap manuak mutai. Rengkau aku dah yo. Yo, te, bukan itu nangkap manuak, ya. Ambil yang udah ketisinya. You kena, kena tangkap, maka.
2: Yo nangka
5: mana? Mata ada kerika.
3: Sengaja.
1: Dekat orang mata.
5: Sengaja, no macam.
2: Sepatutnya.
5: Nanya di nak lego. Nanya di nak lego orang kejiwan. Nanti di mata dia tutup. Sebarang orang kata gawak me ayo.
1: Nama ni.
5: Nik mik apa orang muda ni sekian katib. Lu kita ke kepala orang kuda yo.
1: Nama salah.
5: Karena kau boleh kemana wak kuda kau.
2: Ya, betul
5: kenya. Nau, orang pakai makan mie makuda.
1: Nau nya, untung makan mie ini yo.
0: Ya kenyang.
5: Oh, nada itu dah kau untung yo.
1: Lepas dah.
5: Nemu deh. Boleh sih saya agak mie nih. Mie gorengnya hanya lebih sedap kita nya nih. Depan lu asli sekali atau ke 15 piket berapa ikut kita makai. Nemu deh campur kalau tidak kuda yo. Ayo tuh ya saja.
4: Apa?
5: Ayo langkah butuh.
1: Sup, apa yo?
5: Nak mau ke sup ni yo? Lepas ni kita ni gagal rangkai. Dem tu ambil 3 tin. Kena orang manua mie sedap.
2: Kena rebus ya.
1: Bukan ya saya.
5: Anje pernah nyamai yo? Anje pernah nyamai.
2: Kamu kau yang kau anje penyamai.
1: Mayan.
5: Nau lepak aku yo.
1: Mayan nau leh kita pulau pisang ni yo.
5: Nau lempak aku yuk, dia mau campur dengan cabai lagi, dia mau cabai padinya. Udah tua aja, campur lagi.
1: Kapa peraya.
5: Nama yuk lagi nya,
1: kapa peraya sini
5: yuk. Ya, yuk, aku nak kira peraya sini yuk. Kira ke empat, mungkin yang tapi jenang tu lempak yuk. Nukang ujok magai aku tanya, nukang panjur magai.
1: Nolak magai.
5: Sabar saja, sabar rasanya.
4: Tumbuh pakan.
5: Ada boleh tanya ke kemarin yo, ada boleh nama-nama, ada boleh peraya semua.
2: Nengah wah, ulam gay, peh orang pama.
1: Sebenarnya peraya oleh megah raja ni
2: yo. Peluang ni yo.
5: Ya, peluang ni yo, peluang tegawai tu. Kali kemarin jadi sengaja ni yo, lapan betul tu mata tu tu tuok dah.
2: Betul, okay,
1: okay, salah kita ini yo.
5: Aman-aman, betul agak. Negati korang indok, bikin kita yang kayu.
1: Ada yang dengan anak ni, yuk.
5: Kena, kati aku ngan nyati itu anak, yuk, jok-jok ke pihak. Ngan sekolah berupai.
2: Kita ingin jadi berupai ke ngejok?
5: Ya.
1: Nyukun. Terima kasih berita dia, yuk. Mana-mana berita dia, yuk.
5: Ya, apa, yuk. Okey, selamat kembali kita semua yo.
1: Selamat kembali.
5: Selamat minggu enggak. Okey, bapa-bapa.
1: Maya macam tanjung. Kau tak fikir orang pada aku kan? Bisa gaya kayak nama terlucu-lucu ni bini ya deh.
4: Di nama,
1: aw deh tutup ngau kaya.
2: Kamu sudah nuang.
1: Kamu milih di bini di rumah.
2: Enggak ni bagi bini.
1: Aw ni bagi bini.
2: Namun nak temu bini ni seri belayar apa bila tambahnya ni nah.
1: Kan jadi pada kan namanya di sengkabuang ada. Oh kain ada.
2: Kena ke bini ke kuat cemburu ke.
1: Ande bini ke saya tiba besai ke nyamai ke kan ande dan doang besai ya.
4: Sudah. Sudah saya green man dulu ni bos. Nanti ni ni yang.
1: Ande nak lihat nang ngau masuk timnya kan.
2: Nau bungkus bebesai gini ha, ya ke besai ke kau tu?
1: Iya.
2: Memain. Ya kemen ya.
6: Diau jana na, diau jana.
1: Ini betul fit. Oh, wah, okay, terus mudo ada Ben.
4: Okay, de Daniel.
1: Oh, tu mas tanjuannya. Main tetu sih. Oh,
2: rasai. Kembali ku kait dua ada Ben. Oh, okay. Ngigak tu. Mary Jalo Ujo. Yang madah ke di song panas semat ku ya. Kena ke lagu gerunung kaki curi hati tuju ngagai Josephine campu ini mon Mary Ubun Inelin Isan di Serikai ngau semua ke ban belayan ke nalah dirintai ke itu ngau ke gerai magian selama hari minggu ku ya. Hari Kennedy Ama selamat ngalih hari hari kampung Tungku di Lambir Miri. Selamat jenai ke pengawal di Konti, kan hingga ke lagu Arimawan. Dituju dengan semua pangan ke Ngelala, kebagi kabar bagi grup WhatsApp, dengan menggabar Facebook. Lalu dengan sedar ya, serumah petunggal ya, baka Cikgu Raymond, di Long Lamah, ngarap ke The Perindang, tengah hari itu. Dengan kita yang nampin itu, selamat jam minggu, selamat hari gawai. Ngui dengan telefon tu, Ben. Nyawat sedikit dengan kau tu. Hello. Hello. Oh, anda boleh lain tu. Lain tu. Telepon ngagai 258634. Oh, Siti nombor telefonnya. Ni baru boleh dikenal ke Siti nya. nak dah boleh dikena ke tengah hari tu. Okay. Macam setiap pesan tu Win.
4: Okay.
2: Hari rimbuh Julai. Atau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation di Menua Sedak Ediak Mambam Kuya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Kan ingat ke Winnie Albert berlagu. Nak minta lebih lagu ya Kuya. Dikena merindang semua bakiah bak muabuk WhatsApp ngau peninga YFM. Selamat ujung minggu. Tu Siti Ben. Nyok kakak tu Ben. Hello.
4: Okay. Hello.
2: Hello.
7: Hello.
2: Siapa tu?
7: Hello.
2: Ya, yeah, hello. Siapa tu?
7: Nama saya Tikom. Dari kampung.
2: Oh, anu leh nama jo. Okay, Ben. Mulai baru dengan kita di Sreman, Ben. Natural.
4: Okay. Jadi akal lagu hari Ricky Anderson ngalai lagu ke dipinta Uncle Thomas Tanjuang tadi.

0: Eh, seperti yang bunga jarau. Semalam duduk berimbai pernah nama tu agak belala. Jadi sekali lah nah, okey.
1: Ketiga.
0: Aku jadi sekali kok. Aku
1: tuju ngagai hanah nya tu
2: ne.
0: Ne. Kan nyebut-nyebut dah.
2: Temu guru nak tadi.
0: Uri nak ngano.
1: Okey.
0: Nu darah ngano.
1: Kemiri.
2: Omar.
3: Nanti kemiri ina daerah bukai ke bedau tengau ina daerah limbangnya menan ya. Anaman sumba sebuah daerah sumba ada dalam.
2: Anang banget banget berupaya ke ketar nama tu ngai
3: bukai kumang ketika tanya sumba ada.
1: Gawai itu tadi berapa kali dah jemput sumba ada nah.
2: Nah sekali aja nyebut.
1: Sekali aja gawai itu tadi.
3: Sekali aja. Nah daerah berupa yang saya bergulain kan ya.
1: Sumbanya angka maya pikir atau kebaya aja ya pansut kini kan lah.
3: Nanti aku nyumai flow ke mai tanya pengetua kesibunya baru ngai bergulain ya. Dan nyambut ketua kangau lagi aku baca tanya siapa ke dekat natai ke pesala lengau kusul 8542 3634 ya, kusul 8542 3634. Bisa megah berita kena tentu mana dikunci orang bala peningah kemudian mulai kediri pemisi gawai tu ya. Simpang kerebungan bisa penusah berbadi baja lalun gujuang ke siko orang ke mai mutosika berbadi ba penusah kenyadinya angka nyengantu kini ngelantak nama tu besi antara jalannya dan ya.
1: Dividernya.
3: Jadi ngarap ke berjimat mah kita ke benar mulai ke diri ke tengah hari itu ya.
1: Dia punya jam tu segi ke mengantuk nah. Ngasai ke dalam pool lah. Kusatu kedua.
3: Bisa lawan tindu agak ke berbunga ngebala ke bandi menua dan ya. Jadi itu bisa orang telefon tu Hana. Nyaputus kata. Okey, kusul 8542 3634 eh. Jadi aku dulu macam ba Facebook tu. Bisik ke telefon baru tu. Nguji nyawa tu dulu tu. Ne, huh? Halo.
4: Halo.
3: Berandau ngoi nak darah limba no no. Siapa tu?
4: Tu Pawang Poyari betul.
2: Pawang Poyari betul.
4: Au.
3: Oh, Rami kita ada betul dia. Agi bisik Rami ne sari tu nadai.
4: Dia tu sari ketu mesti dah mulai magang.
3: Dah habis. Kemarin penudi apa ya?
4: Kemarin ke penudi ya.
3: Ramai nak kita ba media ramah daripada tertimpai dari jauh tu.
4: Iyalah bisik. Mami mimit ah
1: banyak. Mana nak ketawa.
3: Bisik ngara begau ke angga?
4: Ah,
3: bisik ngara begau ke?
4: Bisik. Iyalah. Mau mayang hari gawai tu nang kaya macam-macam pengrami berumah panjai.
3: Tahun tu dini rami berumah panjai?
4: Tahun tu rami berumah panjai pelawar paku sepawah.
3: Bisa.
4: Berumah William Rabung.
3: Rami kita serumah ho?
4: Perami kami serumah lebannya nikik ke puting stak
3: semua
4: puting
3: stak
4: gak nyadi pengabang gak puting staknya.
3: Kira umas siamnya
4: umas ya
3: gak. Nama lagu ke penyanyi ke pemadu suah lagu baik kita serumah gawai tau.
4: Jadi bisa gak aku pula main lagu rem jenanya pulai kesara.
3: Pulai kesara
4: mana nak gerentak lagu bakiah konyak deh.
3: Mak mana? Bisa memansa no anak enggak?
4: Kira tu bisa ini. Manjai.
3: Ya.
1: Ya mana? Lepas bisa memansa.
3: Bisa memansa. Mereka peluang lagi no apa pesan mereka sering main lari gawai tau.
4: Aku berpesan ngagai malamnya deko. Aku nak lihat nemuai ngagai kita lari gawai tu. Tinggi di jalai bayung pau. Ngau bala ku kebukai ngau di balai ringin din. Ngau bala ipar ku. Ngau bala bukai ke. Ngau kaban belayan nol dia sebut. Mayu lah kaban-kaban ku tu.
3: Ya, meh.
4: Ngau masih dah ya nemu. Pawang puya are betuang ku sedak ya. Nemu megang orang.
3: Kasih yang sumpah. Pawang katil lah.
4: Pawang Boya dari.
3: Oh, Pawang Boya. Pawang Boya.
1: Pawang Boya.
4: Pawang Boya Arif tu.
1: Nama nuan tu segi nya.
3: Selalu asor nama tangkap Boya.
4: Ti maya orang bisi penusah ketangkap bayarnya. Aku mau kurang gak?
3: Oh, di kangau kurang
4: kan? Kangau kurang asal.
0: Apa tu ke engkau senabong?
4: Ah, ini senabong.
0: Oh, okay, okay, okay. Oh,
3: lala nane biasa.
0: Ya,
1: segitu tapi lah yang ayah.
0: Kurang pelawap
4: ya? Oh,
0: oh, kau mesti kurang debat.
4: Okay, pelawap.
0: Oh, okay, okay, okay. Oh, pakau, nemu, nemu, nemu.
4: Oh.
3: Aw, aw terus
0: mengawal. Aw,
4: ngau bela kaban ke pelama dah bisi penusah ke beka di tatau tu harinya bulan 10 harinya umrai manya mantai cina tinggal kita lah leban aku uleh nuruang kita uleh ngambil anak kita pulai kemayanya. Oh dalam perut bayarnya dah bak tatau manua tatau.
3: Oh, nuan di kangau korang kia sebab ya?
4: Oh, aku kangau korang kia itu makan yang jepri masih yang bayarnya.
3: Mm-hmm.
4: Ya, umur 21 tahun bayarnya.
3: Oh. Oh.
4: Aku witi dua kali kangau korang tak tahu bayarnya. Ya, ke nemi ya umur 6 tahun bayarnya. Seberai pesat tak tahu mamat.
3: Mm-hmm.
4: Oh.
3: Ya, kira aku, kira limpah nanya nuan mbak. Penemunya sobat ini hari dituntut atau hari bisa turun orang ke mereka penemu.
4: Penemunya sobat nang hari turun menurun balau sedak ki ku sobat.
3: Oh ya.
4: Oh lalu ditambah kaku baku si nuntut penemu ngagai orang sabah din. Oh mayon luar aku ukai gak ku madah kediri mayon luar luar aku pergi gak ke utai ke tau mantau orang teh.
3: Ya.
4: Tanya matanya.
3: Oh. Lagi bisa pesan?
4: Ko ngasuh kita masang lagu nang lagi pulai sarang.
3: Oh, pulai sarang.
4: Oh.
3: Ah, umas matanya pulai sarang mana kawai teno enggak?
4: Ah, dia. Oh. Terima kasih.
3: Oh, terima kasih. Oke, hau. Ya, Pawang Boya. Hari-hari betuang tadi dah.
2: Ari betul.
3: Aku nguji yang natai ke pesan tu nama atau Nita Sapit Kandau tu angka saleh puas ke ngagari FM kini nan ya. Tau ke ya auto auto tanya kini tu translation. Aku semina kira ya minta tebah ke sebarang lagu hari Jospen Jalin ke lebih lagi no baik. Terima kasih yang kenuan Nita Sapit Kandau lalu kelimparnya mega Kevin Pilus bega bisa nyapa di tu selamat belalau jeminggu ke semua peninggal YFM mari kudat Sabah minta tebak lagu dari Florence High kau antara tua ada tujuh ke semua kenglala ngarap ke teperindang ngasidak ke pulai dari menua jimat barantau jalai jadinya pesan dari peninggal kita yang tadi rubah ganja semina nyapa di tu terima kasih yang kenuan bisa mendayang ke YFM lalu ke penudi itu Agustin Jenggi nama itu Aris Bujang Agustin Jenggi Bujang sebakong cermin mata celom dari rumah Richard Kilat sungai sebakong muka rumah Bujang cermin mata celom tahu nang komino darah limbang atau Agustina minta tebak ke lagu Bungai Pinang kaya kena merindang orang kang lala kena merindang bala DJ Kagawa Bekunti ngau yang pumah mbak batang sebakong itu harap kata perindang terima kasih yang genuan lebih lagi kaya kena merindam tunggai Meteo Minggat Umang Michael Limping Terung Timah Ayung ngau balap tunggai kebuka salam lengau nuju semua balak kita kue. Okey ana meri peluang genuan maca dia sebelah tua merindam balap ninga
2: ngau terima kasih apa no dimirih jadi itu kita maca live TT kita hanya hari Randy Sunang sama tengah hari DJ boleh minta lagu kayak lagu Makai Belalai ya. Dinya tu lagi hari Hukalo sama dah pegawai DJ ke tanya kebukai hari Kennedy Jubian sama ngagawai ngagai orang kampung Pelita Limbang ya hari Kennedy Lot 531 minta lagu Nai ngenang ku ya lalu ke situ tu minta lagu Aridin Kajang. Boleh request lagu Mia Amelia di Baling Cintaku. Hari pedih lagu tu. Nama apa ni kau cinta tadi teh. Cinta ada tika-tika. Tori DJ Freddy semari gawai ke kita sebilia DJ ngobrol tinggal kebukai ku ya. Tu Siti dari Titi itu. Hari Rasbel. Hai di jana sama ngeli hari sama berjalan ke pengawak. Ngau Siti Ge. Tu hari Landi. Hai DJ, aku ka minta lagu aku janda ketegal janda. Hari artis Swillian, okay DJ, sama hari gawai DJ. Pedih lagu pinta satu tu. Okay, tat kami. Tu hari Udan. Udan ngau keling kelingkang jinggau mana ke sama hari gawai. Ngau tu hari ni tu hari bungai tu bungai rose beri tu hari jalani sama hari gawai dia minta baru mupuak pulai kendur gawak kan makanya mada minta lagu mupuak gawak kini aku ya ya tadi hari titi nyari tu hari nah, Facebook kita hari rose liau sama ngali hari DJ sama mujung aja pengawal pesan dituju yang ngagai bala mada ya ngau isan Adi Bayan Ulu, anak Esmilia Dimiri, James Anyal, Mary Ubon, Martin, Sunti, Jessica Itan, Ginda Landi, Amelia, Amy Richard, Sir Jose Marino, Bujang Sinongenang, Stemos Demi Selof, Eric Jang Daniel, pesan harap gerai selalu. Terima kasih Adi Jack. Ya. Tu hari Edlin, Wilfred, sama ngelih hari, ngelih kita enam pintu. Lalu merik selamat hari gawai, nujuk kita berkontes serta semua bangsa daya. Hari kampung dan kau kota Semarahan minta putar ke lagu Kabat Sampai Mati. Hari buat rock kena merinda semua warga kampung dan kau kota Semarahan. Menyadari ia buat KMPJ Sibu. Nak tinggal megak nujung tua ya. Nambil lahom ajan Jawa buat kampung sampun baru ngarap sila gerai selalu. Jadi itu bisa hari Gloria Ellery, Louis Frankie, Cecilia Fernandez, Roy Jason sekarang ngau Kevin Pidos tadi bisa minta lagu hari Florence High Kawal Antara Tua. Lo tu mega hari Shasha Manda mega bisa nyapa kita Gloria Olin so menjalai ke pengawal DJ mesti ke happy ka ya mesti ke happy tu hari Felicia jenis masa yang ke lagu Sanggup Aku lagi DJ ke ya ngau ke penudi but not least sama tengah hari DJ Hana hari Judy Ben sama berjalan ke pengawak DJ Benung mulai ke diri Aris Rahman Kemiri tu DJ minta DJ masang lagu hari Lizwita Milih Laki kena merindang diri empu engkau semua belum peninggal wife family ban engkau kaban FB harap ke terperindang terima kasih DJ jadi nyajar dulu nah
3: oh bah. Terima kasih hanya di kita berperindang engkau dah terlagi nah jadi bisa mengak peninggal tua tu hari sibu benung rantau jalan mulai ke diri hari kapitnya nah nuju Miri hanya siko kaban kegawa ba Empire Court Sima atau ke Sima tahu ya atau kaban jabatan pertanian deh minta tebah ke lagu hari Merina Jara Bujang Lu Sungai engka bakapit bisa temungor Bujang Lu Sungai di kapit sebuah
2: oke
3: okay. Jadi kita berperindah dulu mah ngambil ke bala peningah kita ke benung Mayuah mulai ke diri ke ngalih hari itu terperindah
2: iya sisi-sisi lagi itu benar pesisi tadi tu hari Benedin minta nuan nyampai ke salam ngaji DJ Flock ya.
3: Nama aku ada.
2: Minta salam, nuan nyampai ke salam ngaji
3: DJ Flock. Salam lengau ngaji Flock ya.
2: Flock aku bis lepas bisi emoji tiga leka pengerindu.
3: Oh nuan tanya. Nuan nyadi.
2: Amat.
3: Nuan nyadi stem ya. Tengah hari tapi ya.
2: Cikgu nyari tepuk nyamuk belum mau aku tahu.
3: Okay, mah kita berperindahan dulu. Yang sebenarnya kita ingat kepesan dari Merina Jara dulu.
5: Hai, aku Merina Jara. Nuju kita ke Benung Driba. Berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM Dimiri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM,

0: bujang ulu sungai Merina Jara nanti dipilih Havlong atau Hana. Ini pilih dua, bujang ulu sungai ke bujang negeri.
1: Saya orang bujang.
2: Amat murah bujang.
1: Aau.
2: Kau
1: jawab jawapan.
2: Amat murah bujang.
3: Kasih kau ni.
2: Amat mau bujang.
1: Kasih kau
2: ni. Amat mau bujang.
1: Aau ya.
4: Bujang Solomon.
0: Bujang Solomon.
2: Mana kejadian dia bujang.
0: Bujang.
2: Dia ya bujang.
4: Bujang punya.
2: Menyelumun jelumun kutai.
0: Sudah impo kan menyebun tadi.
3: Kau sama bujang.
2: Iyo, dah lah. Kau menyebun bujang aja.
0: Bujang selumun.
1: Nenek nama ke selumun kami.
0: Selumun-selumun kutai. Bujang selumun.
4: Sikal atau tegal?
0: Sikal.
2: Yo.
3: Ini ini ya. Angge flow.
1: Angge flow. Okey, ngau tanya tadi mai pasangan ku ke tadi ga? Ah, ngau Chris?
5: Aku ne. Okey. Ngage bahasa peninggal kita ketika telepon. Kita tak telefon ke kami dengan nama tadi harus telefon 353224. Okey, kita nyok ngau dulu. Halo.
6: Halo, ya senang tu. Kakak Kiwan.
5: Okey, terus enggak pesan bujang sidung enang.
6: Sudah aku pesan kau juga enam pintu sama hari gawai sudah lepas sama hari Minggu. Pesan tu tujuh anggai lucu tingku sebilik. Nanti bareng atun bareng nabuk semadi di betong. Sripah Isan Sripah di Kampung Linai Merudi Yakin Aji DJB Indendo, terus riau di muka. Terima kasih Ron, meragu ke tadi. Kapan SB, EB, sama Pantun, ini berani. Semua sudah tahu, sebenarnya dia. Okay, semua kapan dengan A, dengan B. Ada festival sini, enggak. Kalau ada yang minta lagu, sebenarnya lagu tadi aja.
5: Terima kasih aja. Okay, bye. Hanya kau peringat kita ke terubah. Okay, kita nguji yang datang ke pesan dengan Facebook hari siapa tu ne? Udah kedah baca macam yang ini.
3: Agak kediri kan? Padahal pesan
1: pula kami tu.
3: Tujuh ke Flora ke?
1: Pesan dari Daniel Stephen menuju.
5: Okey, harus telefon kami di 0843532224 lagi dibuka. Okey, kita dapat pesan dari Zilahani sama ngali hari sama Rujo Minggu. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ron Miswata kena merindah dari Mpok ya, sedap sebilik di Bintulu pihak megah menuju kita 6 pintu DJ serta semua minat YFM dan semua peningan YFM megah harap ke semua kita terperindah serta selamat belak bang Jom Minggu. Okay, terima kasih DJ ku ya. Okay, hari Flora Deli, hai DJ. Selamat jalan ke pengabu jam minggu. Nebah lagu Florence, hai bujang perang. Dikena merinan semua peningan YFM. Lalu kan sama kaban. YFM. YFM. Kaban FB. Sama.
3: Dah ujung-ujung menentu berapa.
2: Dah mulai sepuah nah.
3: Tutup ke dia mana.
2: Sudah benar, belum mulai sepuah aku.
5: Dah gila yang tikai. Apa yang
2: tikai
5: yang
2: sudah gila.
5: WhatsApp, kalau orang tengah lalang, kita 6 pintu. DJ 6 station, thank you DJ Arab Gerai Belama, rindu selalu. Okay, okay. Fiona Bunga, hai DJ. Minta tebak ke lagu Florence, hai berjumpa orang, kena merindah diri, serta menjumpa ke semua kabar belayan megak di Sarawak. Tok, okay, harap semua terus gerai serta muncul dalam semua pengawal kita. Okay, kepenuhi hari Anna Clay. Selamat ngalih hari DJ sama Bu Konti. Minta tebak ke lagu hari Florence, hai berjumpa orang. Ada kena merindang balap ringan YFM Iban, semua balap adik ya. Serta semua kabar FB dengan WhatsApp. Harap kita tadi bisa ningga pesan ya ke Saritok, okay, ya. Salam saya, salam rindu selalu. Nuju kita semua. Semua pihak makan tuju DJ 6 pintu. Terima kasih DJ. Okeynya tadi Flora. Wah, punya lagi kali ada keju coklat bahul. WFM jadi WFM.
1: WFM yang baru.
2: WFM.
5: kaban ban why ngoban wife ban
2: wife ban
5: okay ya cari si bu.
1: Okay, terima kasih si si bu. Namanya hari TikTok kami Bintul FM. Hari Matthew Bandan tu minta lagu nak uli pulai gawai ke ditujung agak kaban ya keng lala. Bujang lelang sama bujang ke pengawak ke minta lagu Gwen sanggup sanggup aku. Pihak megak tu FC Mobile ke selamat gawai nuju bala bak rumah James Baya atas sungai bawah borak ke dia serta kaban belayan bak rumah buan ke ya. Wellington Imai pesan gawai ditujung agak kaban Facebook nak tinggal si daya serumah bak tuai rumah jarup cangkul di lubuk anto. Lalu Siti ada gitu hari Sicilia, hari Bintulu minta lagu Gwen sanggup aku ke yang dikenak yang berindang semua yang kengelala di serata menua Sarawak. Okay, nyak pesan dari bala peningah kita ngai ke munyi Kristi manjak salah kita mau berindang dulu mana ngau tau atau meha lagu kita ke sekali tu hari Gwen sanggup aku steady menya.

0: Ya, sudah kami aduai Chris dari Sibu to Daniel.
1: Okay.
2: Sanggup makan maya dia tau nene.
1: Ya. Agi manis.
2: Ya, agi manis.
3: Kita ketawa tadi ni. Kita ketawa tadi na. Oh, ni ketawa tadi. Wah.
0: Ketawa rajai.
1: Namun dah hendak langkung tay.
3: Okay ya.
1: Udah ni tadi na. Jangan malu dah
3: nene. Begitu.
2: Bedau ya.
1: Bedau di mana?
2: Mereka yang mana hari
1: ini? Oh, ginti ada yang kena ngekedek dan datang minggu ini.
2: Datang wadah.
0: Nah, ikhlas.
3: Ini bagi itu.
1: Oh, tapi lagu ke kita ya.
3: Ini bagi nama itu?
1: Hana.
0: Hana.
3: Oh, Hana.
0: Ayo.
2: Sebut. Dara aja kering pendiang itu.
3: Mana naga? Nana ada naga. Kau itu naga ya.
1: Nanti. Ngenah.
2: Sebuah orang tada ya.
3: Ngenah kalau ngenah kita ada tek sabar agaknya. Ada nyabean ni bos sabar. Nanti nuna ke pasar ni nanti hari bila peninggal kita tu. Nada itu juga bisa itu. Nada itu mayu aga tang bisa ke siko dua iko tu tadi.
1: Sapa bayar?
3: Hari
1: raga,
3: mai semua kita mai. Alah lain jam tu semua kita mai gini. Bisa gini kena kita berandau. Nih enggak bisa bila peninggal kat dipun kini kita kesi tali pawan ya pada. Nuna tali pawan kita. Hari miri kini si tali pawan kini.
2: Buat ada, just buat ada nama nombor miri.
3: Aku nak ingat nombor tipu orang aku tu. Yeah. Nombor tipu rempo je ingat. Terima kasih pelau.
2: Nibang nyari nombor telefon kita kena ni ya.
1: Kau aku nyawa saya ingat. Aku nyawa apa dah?
3: Sebuat nombor tipu kita dah. Hari miri, berapa nombor tipu kini? Sibu bisa.
1: Mungkin nombor.
3: Kita main kuang kami. Sikitlah ya kami. Kami tu orang sikit ngemaruh ke diri kami tu. Nanti ulang orang langkung
2: ni. Nada elan, nana. Naram telefon kami dela.
0: Nada. Telefon sibuk.
1: Kepala Maria.
0: Kontrak.
1: Dah sibuk kamu.
2: Baca pesan dia.
3: Atau hari ragai 2023 nama itu sama hari gawai ses ke ya. Tu hari Benedin terus. Thank you dah nyampai ke pesanku tadi DJ ke ya. Au. Tori semakau semua selamat ngali hari DJ anak ya. Ya. Aku nanya ya tadi nama kebuah nama semakau nya semua ni aku. Mau mesti hari ke ya. Mau mesti hari ditau nya lai semakau semua ku ya dia nyawa aku. Akai.
1: Kuap ni lah macam kenapa.

0: Ayana.
1: Kelapa. Yaum cak kelapa. Hari Bujang Lembau sama hari Gawai DJ ya. Iya. Tuh hari Robina sama kali hari enggak sama hari Gawai kayak itu darah aku minta lagu Purindo Unda Ratai Badan nanti nadai lagi lagu penawar pengubat lagi darah terima kasih ya. Pedih mah lagu tuh. Nama minta lagu mulai mediahnya. Makanya benar sih nama tuh dah jalan. Nadai enggak mau enggak. Awalnya ni nyak tadi nak pesan rindu hati ke mesti di rintai bila peninggal kita ke mesti bila kita nama media nama kita tadi. Oh, oh, cerita tak, okay. Tu hari Richa Unop, sama tengah hari DJ Hana, ya, sama jalan ke pengawal. Genwan, mana gaya hari sida ya buat jalan simpang. Namun simpang ni nak itu. Nambah lagu hari Richard Lee. Hana ketawa aku macam je. Ha? Aku yang mana gaya hari kemilitu buat jalan simpang ya. Nambah lagu hari Richard Lee. Aku di tempaya kena merinan diri empu. Nggak keban FB ke kita enam pintu ke DJ. Thank you ya. Ya, tadi bisa orang dipanggil kita nandai.
2: Nandai.
0: Aku untuk bisa ya. Sawat ke kita ya.
1: Nah. Sawat ke kita ya. Kita magang. Oh, kataku. Nyamai kerjanya. Sengaja.
0: Salah. Nandai. Ah, tu bisa.
1: Bisa nah. Halo.
3: Halo.
1: Oh, jawab mimik tuan. Nari radio.
3: Halo.
1: Oh, Puan. Jawa Mimet ada radio, Puan. Oh. Benar untuk kak mengai, gak? Kau dah gawai itu. Oh. Hoi, hello.
4: Uji padam ke dulu radio, Nay.
1: Padam dulu radio kita, Al. Oh.
3: Halo.
1: Ini dengan nyawa kami aja. Oke, oh. Baru bajiak nyawa.
4: Oke,
1: sama ada gawai. Siapa itu kini?
3: Hari Samarinda.
1: Hari Samarinda. Siapa namanya?
3: Ah, ini orang tu.
1: Ini orang akai aku tuan nak orang enggak?
3: Ah, ini padahal ini nih ya.
1: Ah, ini nih ya. Sama dengan gawai ini nih ya.
3: Sama dengan gawai dengan kita enam pintu dia.
1: Oh, terima kasih.
3: Rindu ini kita ada ketawa tu dia pasal dengan orang kirinya tadi.
1: Ketika cerita ni bagi
3: ini kebenar aku bisa berikat ke kaki ke bidi tapi ketawa apa peninggal
5: bisa ngagak mainnya kita subah
3: aku mulai sama gawai kita semua dia oh enam pintu ngemerik sama gawai ngobrol kawan-kawan aku telah mengaku berkulai beriku sama gawai ngayinda kiro di sungai sabdian Inai dom de Sriaman sepuluh lah. Aku beri sama gawai. Angarap kita sudah bertemu sama gerai. Beri sama gawai bila kami semua dia aku dah pulai najiri. Angarap kembali anak aku pulai sari itu. Dia jaga oleh Tuhan lah. Sidaya selamat negara Thai. Di rumah jalan sudah bekas sudah pulai jadi ia cari itu aku beri terima kasih ya kembali anak cucuk aku sudah pulai gawai itu semuanya terima kasih yang kita semua sudah selesai anakku oke
1: Hello tuan, siapa tu?
3: Ijau sih je.
1: Ijau, hari ni tijau.
3: Hari kucing.
1: Hari kucing, kucing mayo besar, mak kucingnya.
3: Hari tebuan itu.
1: Oh,
3: sama gawai.
1: Ya.
6: Bujang juga.
3: Ah? Bujang.
6: Oh, banyak banyak. Okay.
3: Aku kan berpesan, aku kan berpesan kemarin selama regawai ngagai kami semua belum bantu din. Selama regawai tadi belum bantu.
5: Bisa pulaikin gawai tak sobat?
3: Nadai.
5: Nadai.
2: Tetapi itu yang kuang sudah hari je. Aku kau berpesan tidak ya ngagai mau dua numi ngau sama buat laut. Nah tinggal menggak ngagai ancun buat laut menggak denyak perlu teh bapan mesila jen babertek cuat babintuang ngagai nubi badelo ngagai nah tinggal menggak ngagai mia bamuyan ngagai kita enam enggak DJ.
5: Oh, lebih lagi yang
2: sama gawai
5: darahnya. Oh.
2: Ya, ya, ya. Sama gawai itu ada cuti tadi je.
5: Oh.
2: Sudah habis gawai baru remre cuti.
1: Lalu rempak kita.
0: Ini lebih dai mangga.
2: Ya. Ya jadi je.
1: Terima kasih jauh.
2: Oke.
1: Kata jawari kari tebuan kata re selampur menua sebut pamo meh cina kita eh anda ninggal kata tori kiki ni ya bisa nyapa kita ya orang dari Brunei. Terima kasih orang Brunei bisa nyapa kita ya ni kita sarito last ke penudi maya rami gawai itu border tutup sampai pukul jam 12:30 malam lagi. Jadi udah nanti nyemari bukai maya rinada pengrami pulai baru ngagai pukul 10 malam. Jadi pembaku dia tahu benung berdedat punya kereta berjalan laluan dari tengah benung bersekut dari border kita lebih baik kita mulai kerempu ke Limbang ngomong ke Kelawas gitu.
5: Nanti ya last kepenuh day punya ya?
1: Last kepenuh day punya last kepenuh day punya pengerami gawai tau ya ya berami bukai lah on baru lepas kita bisa dua iti border kita dekat okay, dua iti empat empat border hari sungai tujuh wah tadi nyong ngagai nyong ngagai kola lurah kia kata ki dia ngagai kin ngagai labu adanya lu ngagai baru ngagai mengkalap kin oh jauh ah. Tahu ready dulu bekal tak bekal terempak meh dulu dalam kereta tadi tanya tadi ingat ke bala ningal kita ke banong ningal kita ba awak dia tu ngarap ke ngisi dulu minyak kereta kita penuh lah banda mengambil ke ndak ndak maya kita berusaha berbrunai lagi tadi nanti penangguh lagi deh laban dia tu nanti kurang dari setengah minyak nak uliah mungkin kita nak uliah ngelimpas nak uliah mansak nak uliah mansak menuh Brunei mesti ke paling kurang sesuku uliah mansak kepaling mana yang full tadi minyak tadi tadi anda ninggal pasport kita anda ninggal ke Singapura cek dulu ESE arrival kita mesti kau udah digagak dulu anda nanti baru menyiko jako semua kita udah baru ngiga ago nyatai nama kita nan nyawat ku deh
0: ringan
1: kita ringan ya mek yang kan dia nyawat jako tadi
0: penerang dia segi namanya patut ditemu orang enggak nyari
6: apa
0: betul nah penerang dia oke sudah bulan ya.
1: Nyatere maka kita kena kereta sudah jalan jauh tadi nanti ngagak merasa kereta kita ngai ke kalau angat tadi nyong tahu betul si jalan tadi nyap ngaso pedih kan tadi munyi tadi ke di sharing atau di kunci ke mana tadi ya ke bisik sudah nyong bisik accident kita tadi nah nyak ke utai bekenya ke di utai di kenangi kita ngai nyadi deh ngai nyadi leban munyi kita munyi ko jeko sebama bahasa Melayu tadi Malang tidak berbau
5: tadi. Ini pasport ya sebulan dah ke expire oleh mansanya.
1: Iya, nanti nunda nanti kita di Malaysia uliah nada masalah. Nada masalah problem tadi. Nanti kita mansa menua orang, ngai nyadi ya 3 bulan tadi segi udah diberi orang warning tadi. Jadi mesti ka warning orang dah warning reti tadi menua Brunei tadi dah warning 3 bulan nak boleh merakak menua sida ya. Jadi mesti kan digagak dulu punya.
0: Tinggal setahun lebih ada lagi nge pasport bana tadi inte pian.
5: Warning ya jaga tangkan mah warning antara ya.
1: Jaga tangkan tadi deh. Adanya mengharap kita semua bala ya meh semua kita gaget ati kak pulai gawai tadi deh. Kadanya nak ingat kita lupa nak ingat tadi. Kayaknya kita dah suah tadi. Lepas jarang kita mansak tadi nanti maya kita bisi pengalami tadi. Teka bisi perkara tadi. Teka bisi hal. Bisi ral tadi. Baru kita kak mansak menua orang tadi. Ya, lebih lagi pesan tadi tujuh kita ingat orang lawas. Kami di Sabah lawas di Limbang pun tadi. Ya, ke merakak menua orang bukai deh. Nanti bukan kita miri kata kita ada ngawak kena. Nada itu yang tahu kita ke nguai, nanti kita ngai nemu ngai gitu, nguai ke kita gitu. Nada kena salah kelima gitu, nah.
0: Man.
5: Engkau bulan 8 tulek ketiga bulannya. tinggal 9 bulan lagi. Lagi oleh mangsa jangan ya.
0: Au nya mah. Belum ban mah deh.
5: Au.
0: Aduh ke dia mah.
1: Bulan satu udah gagal nanya tadi no.
5: Iya, mainnya makoma deh tadi deh. Laban yang ngakunya ya expired deh habis timpuhnya bulan 8. Tulek ketiga bulan ke naule mangsanya.
1: Paling kurangnya tadi 3 bulan tadi.
5: Oh, ya, tinggal 9 bulan dah ge deh. Nemu deh rete kok.
1: Nemu kurte ge. Nah, rawi lah kanyang QR, QR duit janjung kon.
5: Oke, bisa pesannya dia.
1: Narai. Nak kau ketua dadai?
5: Ngaji vlog sama cantik dan.
1: Kami.
4: Okay, ngaji aku ga. Nak ketua mayu mato. Panak ga pesan peninga kita itu lebat hari TikTok ni jemat.
5: Jam cukup.
4: Minta pasang sebarang lagu meko ya denya Ari Harun Hamzah minta lagu Ari Ricky L ko ya Pengerindu. Pengerindu tinggal bilun ku ya ne sindun sawang hari ke minta lagu gawai air mata bari gawai ke hari Melissa Francis kena merindang semua kayaknya pesan hari bala pedinga kita hari bintulonya okey kini udah tau
5: kini pasal yang dia banten
0: siapa ke bedah
4: lagi sibuk juga
1: sebab ada pasal
4: okey guys sibuk ini kenangnya udah sana eh
5: Bedau.
4: Empat bedau. Okay, hari induk nawiat sama ngalde hari serta sama pejabat pengawal DJ. Okay, panas hari di Sibu. Minta tebah ke lagu. Oh, udah tebah. Tadi lagu sakit gawai. Hari Swelin ngacan kena merina dirimpuk. Ya, balak kawan FB ngau semua kengala. Nuju kita enam pintu serta semua peminat YFM Iban. Ngau semua peningah YFM begak. Kau ikau kau nyedua kali pening. Peminat ngau peningah YFM Iban. Arab semua kita terperindang. Selamat lelak bujo minggu. Terima kasih DJ Nana. YFM segulai sejalai. Kau pujo jual tu nanti tanya mata.
1: Tak
0: ya, kau
4: Ben.
1: Cucur,
0: betul.
4: Ben.
0: Ini Ben.
4: Okay Ben.
1: Okay Ben.
5: Berapa minit lagu dahnya?
0: Berapa minit nak?
5: Lagu dahnya.
4: Apa minit lagu dahana?
0: Aneh.
1: Oi, lagu ko.
0: Ini gede.
1: 4 minit.
6: Lu darah tu.
5: 4 minit.
4: Okay.
5: Oh. Ben. 3 minit dah lagi oleh kena kita tahu. Kalau simpom lagi nanti ya.
0: Ya.
4: Ini yang rawap ya.
6: Ya. Okey, kunci kesitu pesan hari Daddy Mia atau Daddy Mia. Kau ya minta putar sebarang lagu hari Maxwell kena merindang bala ya kebenuang nyapu ai bablah ruai nanda ketutup gawai 2026. Sik nak pengawal tu. Okey, ni aja. Pesan.
1: Ayo.
0: Ngeri dah tadi nak.
5: Nak kau kada? Oh, saya tak jaga ni. Atau Royal Jason tu. Bisa hari ni tu hari Batu Kawah Kucing. Nya 7 hari kita sudah tinggal ke gawai. Dah ngintu gawai ko ya. Jadi minta tebah ke lagu dari Florence Hai kena merindang peminat setia YFM ya ke Bukai Megak di Selampur Menua tu. Ya, terima kasih ngagai Roy Jackson. Selamat ujung minggu ngagai semua bala peninggal kuis sebulan kita sebuah dah. Okey ni.
0: Okey. Ngawak tu menggak meri selamat hari Radio Sarawak ke lain sari tu.
5: 72 tahun
0: ni. 72 tahun. Genap 72 tahun. Dilancar ke 7 hari bulan 6 1954 semua. Radio Sarawak ni.
1: 54.
0: Lama dah ya, 72
5: tahun.
0: Bangunan asal ya, dua upis Radio Ibannya semua mah. Udah dia tadi.
5: Asal Subanun ya.
0: Awalnya bangunan asal ya. Nemu berapa angka sempat putih pelbagai ko gawak dia semua. Okay, terima kasih ngaji kita semua. Dan mengenai Nya Sarawak ngamgak lagu peminta antara stesen. Nyerah ke ngagai YFM Limbang.
1: Iya, terima kasih ya semua. Kita tadi sama di gawai, gaya guru geranya mai. Senang tanggung menua kita semua. Jadi kita ke sekali lagi meri pesan kita, kita ke berjalan alun, harap kita berjimat berjalan alun lah. Jadi terus terinduk ke pengendiri, bagi kita rinduk ke diri pun yang megak terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus hati. Ini aja hari kami. Jadi hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baje imulikun pendil tucum nyingkum sampai di galau nanti kita tengah malam terancai kuma ngasuh kita merampau Tuhan berkat ke kita semua. Jadi kalau meninggal kita kita mendang belum nih kita ingat lagu dari Ramjana Pulai Kesara.
4: Bye
1: bye
6: bye bye.

0: FM 34 Suranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Baadat.
1: Okey, selamat berkulang kau baru program 34 Seranyawa sekarang itu. Kalau buat 34 Seranyawa kita ke sekarang itu, kita dekat berkulang kau fotografer. Jadi fotografer ke dekat di kangau ke kita sekarang itu, kita berkulang kau Mr. Marvin. Nombor berita dah. Okay.
2: Mana? Mana? Okey, selamat pagi. Agai RTM, YFM. Okey, selamat pagi menggak kau bala peningah. DJ Daniel, terima kasih dah ngundang ku datai kita untuk berkongsi pendapat lah.
1: Berkawan kau fotografer kan? Yeah. Jadi asal tu kan?
2: Asal aku segi asal dari Semarahan, kampung Mangka dia. Okay, aku kak kenalkan diri aku, nama aku Marvin, aku berumur 33 tahun. So, aku gawa segi freelance lah.
1: Sebagai freelance, jadi fotografer na.
2: Ya.
1: Kebanyak kebenarnya nuan tu tadi minat jadi fotografer. Nama utai kengasuh nak minat jadi fotografer dok.
2: So sejaknya aku bermula dari 2015, aku hari telefon ku mayanya. Nada si apa-apanya lah, just hobi ku, just ngambil gambar apa-apa gambar lah. So aku suka ngambil gambar yang landscape macam nature lah, nature gambar hewan apa semua. Tapi bila aku post buat media sosial kan macam Facebook apa semua, macam bisi tarikan buat dia,
1: bisi orang minat kan?
2: Bisi orang minat. Oh, mana masih itu untuk maka cuma nyate aku cuma ngena handphone jam nyanya. Nanti si editing papa lah, just snap post macam aja. So banyak tadi dalam 2024 bekerja aku upgrade aku po handphone enggak yang bisik ngena macam ni konsepnya macam kamera pula macam Sony Xperia nya.
1: Oh, kira keterang lagi yang mana lagi lah gambar kadang baiknya nah.
2: Okay, so bila aku nyak tadi aku cuba gambik gambar bini aku lah, try jadi ke model aku. So dia tadi bisa tarikan lepasnya bisa grup fotografer atau macam yang ngigat talent, so aku cuba tadi lah. So ipai pun ada uji tengok si dak fotografer tu boleh kena ada cubalah. So aku ngasuh bini aku nyanti talent sekali banyaknya. Bisa 4 grup si dak ya fotografer tu. Aku jangan ngena handphone. Aku boleh kutuk pun ya. Nak boleh tu. Ada hal cuba aja kena bini ko. Just suka-suka aja. So hari dia lah macam sedak ya macam dah kena diri kan. So kawan ku tu tadi alu madahnya ko uji dia angkat satu kamera ni nemu boleh menghasilkan satu sumber pendapatan dia. Ni aku nanya ya bapa dek ngangkat kamera tu yang dah ambil yang basic dia dulu lah yang dah ngerti aku. Dia lah aku ngambil pengalaman yang macam-macam ya cerita ngau aku.
1: Artinya Marvin tu tadi nadai belajar baka kelas fotografi ke semua sebedau tu ke kau?
2: Setakat tu nadai just ku belajar ngumpul lah macam dari YouTube paling ku mayuh belajar pada banyak baru Facebook.
1: Kira ke editing, angle-angle-nya. Belajar buat YouTube lagi.
2: Ya, betul.
1: Ya ke kamera ke terubah nanya sebab 2024 lah.
2: Handphone-nya kah?
1: Ke kamera ke terubah.
2: Kameranya hari 2024-nya kah? 2024.
1: Udah 2024-nya bisa beli kamera baru kini udahnya. Bisa upgrade.
2: Aku coba upgrade ngambil kamera Cytek lah.
1: Udah bisa.
2: Udah bisa.
1: Job ke terubah.
2: Oh, job ke terubahnya.
1: Ke terubah nuan diambil jadi fotografer. Buat ininya.
2: So first ku ngambilnya ba hari kawan bini kumpul. Okay. Ba kampung Maang kah mayanya. So ya bisa macam kawin ba gereja mayanya ya coba. Yang asal ku cuba ngambil gambar lah mayanya. Ya, ku ingat ke baru lah, lama ke kayaknya dah.
1: Kira berapa tahun dah ya? 5-6 tahun ya?
2: Lepasnya ku cuba tadi nyak lah bini ku mada. Cubalah ni nemu orang dah mayo kenal di kapal. Orang mayo boleh kenal di kapal kah? Anak nak cuba. Aku takut mianya, takut mengecewakan lah.
1: Lepas orang letak ke responsibility, ke tanggung pengawal kebesaran eh.
2: Ya.
1: Kira job mainnya orang kahwin?
2: Orang kahwin. First time aku ambil gambarnya.
1: Oh. Ya, tu tadi. Kaban bini ni?
2: Oh, kaban bini aku.
1: Udahnya tadi, hari pukul berapa sampai pukul berapa?
2: Hari pukul mayanya kawin gereja. Hari pukul 9 sampai ke lemai lah. Dalam pukul 2, pukul 3 apa kena. Lepas bisa sekali ngau gambar outdoor.
1: Outdoor. Okey. Outdoornya buat dia ni?
2: Outdoornya area pasar itu gak?
1: Bekini kah saya udah ketika namanya tadi ni. Udah orang ke baka customer lah. Udah sedar yang tadi nerima gambar yang tadi. Nama komen dia ke orang ke terubah yang tadi. Dia ke hari job ke terubahnya. Bisa komen ya kah?
2: Bisa. So far sudah ada memang memuaskan lah setakat tu. Saya gambar di kira dah memuaskan lah yang mana aku. Ada ngawak di macam ya, macam janji bisik momennya yang mana. Hasil gambarnya nak acau dulu, at least dia belajar dulu apa semua. Hasil editing apa, tapi ini ngawak setakat tu janji bisik momen je lah.
1: Mungkin ke Marvin letak kerja ni, buat job ke terubahnya. Sedap yang letak kerja atau ke Marvin po?
2: Aku po, nitih ke package-nya lah. Nitih ke package macam, aku beri contoh lah. Macam package couple tu dia, beri ku harga 200, unlimited gambar lah.
1: Couple.
2: Unlimited sampai sudah puas. Sampai sudah lelak.
1: Nangira indoor outdoornya?
2: Nangira.
1: Nyebut berkawan dengan indoor outdoor tu. Ni ke dikerindu ke Marvin antara indoor dengan outdoor ni yang main.
2: Aku suka outdoor sebab lighting ya natural. Aku sukanya. Indoor tu macam susah kan ikat cahaya tu. Kau perlu lighting tu.
1: Bisa beli lighting ke diri?
2: Bisa, tapi lighting mid macam masa handphone kita itu. Main masuk aja.
1: Ya, ya. Nanti bakal buat outdoor-nya. Nyamai kita ya,
2: nyamai.
1: Bakal siang dah.
2: Betul.
1: Untuk panas, mancang. Ini pun bukan kau job atau ke bayar job yang tadi Mabin. Nuan ngetak ke lagi sama bakal mula-mula subak atau ke bisa nikit untuk ke
2: bisa nikit mimit sejak aku upgrade aku pun lensa nya tadi. Lensa nya tadi khas untuk aku ngambil job wedding lah. Masanya aku beli kamera memang bisa lens yang pun cuma nada detail pada dia. Nada sharp gambarnya.
1: Oh. Kan ni ke di kan namanya sharp ngau nak ni. Nang di zoom nan nar ke?
2: Ah, boleh cuba zoom. Tapi aku macam dia kit lens yang maksud ya. Kit lens tu yang asal dari kameranya yang kita dah beli. Bila aku zoomnya yang macam blur tanya. Nanti tajam.
1: Oh.
2: So aku tanya lah satu kedai tu kedai tadi ba area tu Wisma Sebekas tu.
1: Hmm.
2: Aku nanya ngagai kedai tu, apa land yang mana untuk aku ambil job wedding ni? So ya recommend aku land stock lah.
1: Hmm.
2: Harga ya boleh tahan lah.
1: Berapa?
2: So dalam 1,300 bakanya dulu. Lapan kursi duit land dah aku upgrade banyaknya. Dalam 1,300 kena. Bikir dulu kau dia boleh tok tu. Kalau kau ngumpul dulu tu ada ngawak lah.
1: Sebe dulu
2: sebe dulu maksudnya.
1: Hmm.
2: Nak bini kemudian ada ngawak di kumpul-kumpul lah bajet dulu.
1: Hmm.
2: Di ambil lah setakat yang dia mampu dulu dengan aku ambil job yang setakat yang dia boleh dengan aku.
1: Oh, kira ke baka kira job ya kau boleh hanya lah kau job ya ke baka tinggi-tinggi ke pinta orangnya ne. Okey, nyebut bekau ngau editing tadi ne, Marvin. Editing tu nama software kena noi edit video atau ke gambar ya ke diambilnya.
2: Aku kena basic ya macam apps free. Macam Snapseed ngau Lightroom mobile tu.
1: Hmm.
2: Klasik pun macam ya free je lah, nanti si bayar apa-apa, nanti si subscribe lah.
1: Hmm.
2: So aku paling ku banyak kena adalah Snapseed. Ya simple je.
1: Simple je nah. Hmm. Ya kau bakal basic je nah. Okey. Kita mulai nak lama kita berperindang dah terlegit dekat Nampung baru ba program 34 Seranyawa menggelenggau Marvin yang nyak siku fotografer ya ke asal ri kucing itu.

0: Terima kasih lagi bergelang dengan kami bawa FM 34 Seran Nyawa. Sari itu bergelang dengan Marvin, psikofotografer yang ke misi dekat Brandau dengan aku, berkawan dengan pengawal yang ke jadi fotografer itu tadi. Okey, jadi Marvin, serius ya? Kenuan buat fotografer itu? Tahu ke itu pengawal ke sementara aja?
1: Itu cuma pengawal ke sementara dulu. So, itu sekadar hobi aja, tenitih ya. Cuma support hari bini aku. Dia ngawak, dia ngambil sambilan dulu. Ni nemu, dia orang dah kenal dia apa semua. Dia cubalah ngambil full time job dia tu yang madang aku. So aku cubalah sampai ke dia tu.
0: Cabaran tau ke penekua ke dia saya mayan jadi fotografer. Mayan orang ngambil job tu. Buat gereja atau ke buat dini-dini tu. Nama cabaran ya.
1: Cabarannya segi inya lah macam ni mada. Segi inya lah memang susah kok mada. Mayuh mayuh rintangannya gak.
0: Cabaran dari ya. Klien kini, cabaran dari kak giga angle ke mana kini, cabaran dari bagi aku selalu muda orang dia fotografer yang ke rasmi, dia agak fotografer yang kena rasminya tadi itu sih ke pengalaman nya
1: tadi boleh tahan lah, susah agak ke pengalaman ku tu setakat ku ngambil fotografer tu macam-macam lah. So pasal yang dia aku ngambil gambar kan, dia agak klien aku nak kisah lah sebab ni nemu sida ya kak Sheshe ngagai bala-bala sida lah aku tak kisah lah. Cuma bagi laluan kita itu tadi sempit, susah kita ke ngiga angle. Jadi susah ngiga angle. Tapi bagi aku ada ngawak lah ti angle tu susah. Janji momen aku fokus ke momen sida aja. Asalkan sida mesti momen aja.
0: Dan yang tadi mayuh ke orang ngacau lah, mayuh ramai dah.
1: Betul. Itu yang macam videographer, memang susah lah. Memang cabaran bagi sida ya.
0: Dan Marvin tu kira ke fotografer je lah.
1: Videographer, betul aku boleh belajar dah. Agak complicated bagi aku.
0: Nama bangsa gambar yang ke namanya tadi, dikirinduk ke Marvin yang tadi. Sekali ke orang kahwin kini, portrait kini, atau ke bangsa gambar kebukai, nature kini, orang ke katin tadi, orang ke ngagak pengawak bak kampung banyak. Nama bangsa ke dikerinduk ke Marvin?
1: Bangsa ke kerinduk aku 50-50 lah. Macam kita impu bangsa ngau Melayu impu. Sigi mana bagi aku muda momennya macam traktor dah jalai sikit traktor.
0: Tebal lagi ya ke job Marvin tu, sikit orang kahwin eh?
1: Kebanyakan wedding, ngambil job wedding.
0: Kelimpi hari kahwin, ya ke nombor dua buat list job kadang ambil Marvin nama? Kelimpi hari kahwin?
1: Keduanya macam event-event macam
0: terjadi?
1: Hari jadi bisik ke, hari jadi event macam pesta-pesta, macam pragawai, penutupan hari raya. Ujah suka-suka aja ngambilnya. Suka-suka.
0: Okey, ia ke pemadu baru. Ia ke job hari Marvin. Ia ke pemadu baru meh sebedau tu.
1: Sebedau tu job.
0: Ia ke pemadu baru. Empat lama kemaya.
1: Dua minggu lepas tindak silap ko.
0: Bad ini?
1: Bad Sebuyau.
0: Nama pengawalnya?
1: Ngambil job akan nikah. Lepasnya terus ke majlis bersanding.
0: Orang kahwin Melayu ni?
1: Kahwin Melayu.
0: Ni ke pada segi dah ambil antara orang kahwin Melayu dengan Iban tu?
1: Sorry, aku madah lah. Memang segi Malay. Memang majlis Melayu yang susah. Bagi
0: nama
1: aku,
0: cabarannya
1: berdiri? Ya lah, cabaran aku. Labannya tadi, mayu step dah.
0: Mayu tingkia.
1: Ya, mayu tingkia. Hari baca doa, sampaikan dikit ke pelamin, ke cincin, baru macam apa tu? Apa tidak yang kah kapulnya?
0: Bapala.
1: Bapala, bajari.
0: Okey.
1: Sampai ke majlis outdoornya sekali sandingnya.
0: Udahnya bersanding lagi. Udahnya tadi. nanti bisi baka package outdoor nya tadi. Dah lepasnya lu outdoor sidai.
1: Lu outdoor sampai ke lemah hari pagi dari pukul 10 pagi start. Biasa majlis sidak pukul 10.
0: Panjang kan.
1: Panjang.
0: Nama dia saya ke Marvin nanti tu udah di edit semua gambar tu tadi. Udah nyak tadi. Oh mana hasil job di ke klien mada. Nama saya pengasih saya di Marvin banyak. Kini ke saya ti. Orang yang udah kira ke orang yang udah puas hati mah. Ngau job no banyak.
1: Aku rasa macam diri aku macam asai bangga lah laban aku nguliah. Macam aku boleh happy kan sedak ya, memuaskan hati sedak ya. Kadang-kadang pun aku pun macam minta maaf enggak sedak lah, at least macam aku bisa kurang meri layanan ke apa kan. Memang sibuk lah, tidak di kengkiak-kengkiak. Dia bisa kekurangan, aku minta maaf lah, kemandahnya sedak ya. Hari sedak pun madah berkenyak gak, tak sedak ya. Dari family sida ya apa kadang pun busy nak oleh layan kita ya dah.
0: Ya.
1: Tapi makai pun macam sida terlepas. Lelah sedahnya bawa kita makai.
0: Enggak juga kita ini nyingkau ke diri.
1: Ada ngawak tu nya apa aku paham ke dah majlisnya.
0: Bisa nak ke baka orang yang tu tadi. Udah habis habis jobnya tadi baru kemayang di atau ke dah lepas job tu tadi baru kemayang di. Bisa nak kalau anda kena bayar kini Marvin?
1: Aku rasa setiap fotografer memang bisa ya saya ko. Memang bisa, tapi aku nanti ya macam contoh ketuk tadi macam sidak ya kak bayan suansu uli ya. Gambar ya aku hol.
0: Okey, dah habis. Banyak baru di meri gambarnya.
1: Tapi aku ngedit sikit-sikit lah, edit ku mimik-mimik dulu. Dah sidak ya dah bayar habis, baru ku ngedit ya sampai habis, baru ku meri ni sidak.
0: Meri. Dan segi bisik kan?
1: Segi bisik.
0: Tapi gambarnya lagi ho?
1: Nih?
0: Ya ke orang ke bedah maya biasanya gambar lagi ho lah.
1: Takat tu dah aku beri magang lah.
0: Dah beri magang. Arti ya orang dah maya magang lah.
1: Dah bayar.
0: Minak lawan maya raja. Bekini ke Marvin letak ke orang maya ni tadi deposit dulu atau ke nadai deposit?
1: Tu salah satu ya nyaklah kesilapan kumpul lah. Gara-gara aku nada yang letak ke deposit, so customer macam klien A tu tadi kira dah booking aku tadi. So datai klien B tu tadi booking aku dalam tarikh yang sama, macam contoh tarikh hari itu 18 Mei tu. Klien A tadi dah booking aku, lepasnya B tarikh yang sama. Nada sing letak deposit apa-apa aku tu tadi. Tiba-tiba last minute tu tadi cancel. Cancel. Client A tu. Aku lo nanya client B tu, aku lagi nyimpan nombor ya. Tanya aku, makan ni dek, dah bisa boleh customer dek. Banyak dah boleh photographer dek. Udah. Kira dah rugi.
0: Lepas lah dua-duanya.
1: Kira tu tadi dah kira ngacau aku dah. Ni aku berbincang ngobin ni aku macam ni tu ni. Silap dia tu yang ngenok aku. Di berbisnes, anda sesekali di bakato, dia mesti ngeletak ke nyak deposit. Baru dia nyamai lock ya. Nanti ya cancel last minute. Kira depositnya burn lah.
0: Ya.
1: Ada hal ke kenyak? Ya, ada hal. Lepas dah ngacau dia pun ya, bah. So, dia nyalah, maya nyalah aku ngeletak ke depositnya. Baru dari RM100 lah.
0: Artinya, sobat, nadai deposit sebab ni. Berapa tahun dia nadai letak deposit minus?
1: Setahun.
0: Kira kemayuh main job melepas mainnya. Okay, kita berperindah baru. Itu dulu buat program 34 Seranyawa kita ke sekolah itu. Udah terlalu nampak baru lah. Now, menggelengkau Mr. Marvin, fotografer kita. Untuk besar itu.

0: Terima kasih lagi dengar ke kami YFM 34 Seranyawa berkenaan dengan Mr. Marvin Saito yang fotografer yang ke aktif berkucing ke dia tu yang tadi. Okey, Bin.
1: Ya.
0: Kamera yang kemar atau kamera kemurah? Bisa beda kini kualiti gambar ke diambil dengan kamera mar atau murah yang tadi?
1: Tapi, buat pendapat aku, sikit bisa nyalah. Kualiti lah, macam kamera murah to, yang pun frame ya. Kan maya kita masang lens to, ya pasti frame jadi to. Macam tu, contoh ya, macam ku ngambil FPFC to, FPFC maksudnya crop, crop frame, maksudnya cahaya tadi nak boleh masuk habis. So gambar tadi nak terlalu tajam. Tapi ya macam kamera yang mahal tadi, berkata tadi full frame kena orang full frame, so frame yang besar ia boleh ambil serap semua cahaya, so gambarnya akan jadi lebih jernih, lebih clean, lebih detail, sharp gitu. So harga nak boleh padah lah, memang atas dalam atas 4,000 kenyak lah.
0: Iya, hanya beda antara kamera yang kemar ngau yang ke murah nih. Kini ke Marvin juga angle ke mana tadi? Bisa mendak hasil kerja orang kini tau ke mendak buat YouTube tau ke begini?
1: Mendak hasil kerja orang dari Facebook, YouTube pun bisa juga. Tapi kebanyakan negeri luar lah aku mendak. Indonesia memang manah mai, pandai tidak ya Indonesia tu. Cara sida editing pun semua memang memang teliti pada aku.
0: Tips ngambil ngambil gambar kena telefon ya ke mana? Mesti tips gini. Maka Marvin tadi mandah ke ngepun ke ngambil gambar di telefon tadi ni. Nama tips setting buat telefon ya ke basic aja ke mana?
1: Basic aja, kena basic aja. Tapi last tadi tadi janji di macam nemu editing ni lah. Tapi macam gambarnya macam bisa blur, mimit semua. Lepas hari app-nya pun bisa kena sharpness, struktur ya, boleh adjust detail ya. Tapi kalau pecah nama nah enggak kah? Kita dengan post buat Facebook.
0: Aman kan ya. Kira-kira oke-oke lah ya. Ternyata sedang-sedang ya.
1: Tapi dia tuh kumpul handphone pun dah bisa bantuan AI dah. Kira dah oke mimit. Di Zoom pun dah boleh nak pecah gila. Kira dah oke lah. Cuma tapi kalau lebih profesional lagi, iyalah. Mana lagi ngangkat kamera lah.
0: Kamera mana lagi ni. Dini indoor kalau Marvin tu tadi diambil orang job jadi fotografer, buat sebelah kucing aja kini tak ke bisi. No indoor ke mana kini pak taman-taman ke? Buat dini indoor ya ke orang ngambil Marvin jadinya.
1: Oh maksud maksud DJ lokasi, tadi ya. Maksud DJ tadi tempat yang mana lah ngambil gambar lah.
0: Yeah.
1: Kebanyakan customer aku suka buat taman botani. Banyak kawasan apa nama tu tadi? Dewan Undangan Negeri.
0: Kawasan Dun dia nih.
1: Yes. Suka mai orang dia, mayu.
0: Kalau ngambil orang ke bakal konvo ke?
1: Kalau orang setakat tu dua kali ya. Dua aja customer aku.
0: Ngambil konvo nih. Orang konvo nya. Pedis kena ngambil sedak ya ke konvo nya. Ni tempoh masa ya berapa jam kini? Tempoh masa sedak ya ke namanya tadi ngambil gambar.
1: Masa ya pun aku beri unlimited ya sampai sedak ya puas. So kira ya tadi macam hari biasa lepas kompo lepas tengah hari tidak silap kote dah habis majlis sedaknya. Kira kasar dalam pukul 1 pukul 2 kenyak lah. Habis pun dalam pukul 4 pukul 5 kenyak. Habis gambar outdoor.
0: Dah lama lah sudah yang tidak mandi ke orang kawin ni.
1: Ya.
0: Kalau akan jadi teka lucu-lucu, teka jenaka mayan ngambil gambar tu tadi.
1: Aku tu selalu buat jenaka dengan orang. Lepas aku ngai customer aku macam rasa lelah. Rasanya lah aku cuba ngagak suatu yang jenaka apa dah. Awak kasih daya happy, bisa mood.
0: Begini ke contoh jenaka?
1: Macam cuba dia ngambil gambar ketua aku. Banyak saya sen bertanda dia.
0: Bisa dah bisa. Bekeni ke namanya tadi nuan ngasuh sedak ya posing ni. Bisa nak segera sedak yang nanya, begini posting tu, begini posting tu ke orang.
1: Macam customer yang nanya, dia kau kan megai kan.
0: Ya.
1: Pasal lah, dia kata, aku gigak buat Pickers. Pickers kan bisa yang po cara-cara posting-posting app tu. Pickers tu. Dia kata, aku ngaya, dia kan megai kan. Nanti aku nak madah ngaya. Aku cuma ngasuh yang medak macam ni cara posting. Dia medak macam tu. Tips si bini kunya mai ngajar sida.
0: Ya, kita boleh nyadi tanya kan.
1: Lapan kebanyakan ti customer ku konvo kebanyakan induk lah. Tips si bini kunya mai yang ngajar. So paling yang mai ku ngaso sida medak gambar lah cara postingnya.
0: Nanti baka kawin deh, baka orang kawin ba posting kawinnya tadi. Orang mai nanya Marvin tak ke sida yang visi posting sida yang
1: kebanyakan ngagai aku lah.
0: Banyak ngagai.
1: So maya kawin tu memang bini ku singau. Ya nyamai gi ngajar sida posting.
0: Kira ke Marvin madah ke ngagai bini Marvin tadi. Begitu nanti orang nanya-nanya lagi begitu. Yeah. Briefing dulu sudah.
1: Briefing dulu. Memang mesti briefing dulu.
0: Okey, ni gambar yang ke pemandu di kerindu ke Marvin dalam sepemanya Marvin tu tadi dalam lebih kurang berapa tahun ni? 3-4 tahun. Sudah jadi fotografer. Ni bagi gambar yang ke pemandu mai roti kebesai.
1: Gambarnya macam macam bangsa kita kan majlis bah gereja, tim Melayu majlis bah dalam masjid. Macam akad nikahnya. Cukup manah bagi aku lah.
0: Mai momennya ke mana?
1: Betul.
0: Ketika media sosial itu atau ke media rama, mantuk kena kini ngangkat ke job Marvin tu jadi fotografer.
1: Setakat tu buat Facebook kebanyakan nak nadai orang kelala aku yang PM aku.
0: Nadai.
1: Kebanyakan stranger pun orang.
0: Kira orang mendak hasil kerja Marvin tu udahnya tadi sedaya PM di buat Facebook.
1: Betul. Lagipun mungkin hari harga yang ku letakkan mungkin aku lengkai harga yang mesra poket kan orangnya. Nggak jadi ke lapan ku lagi baru.
0: Harga ramah nih.
1: Nggak jadi ku lagi baru. Meri harga tinggi. Nggak jadi ke. Lapan ku ngasai kumpul barang ku pun lagi low entry dah barang betul.
0: Ya, entry level pun.
1: Betul.
0: Kira ke mimi-mimi

0: dia tu nyo ngagai dunia AI. Fotografer tu pan bisik ngacau-ngacau. Kelimpi hari ke tak buka internet. But dunia fotografer tu sigi ngacau dunia sedap fotografer. Nama penemu Marvin ba kara tu.
1: Ba penemu aku sigi amai ngacau ke macam Gemini ataupun ChatGPT kan boleh menghasilkan gambar, kan boleh nuka baju apa semua. Tapi ya bisa jalah nadai sempurna yang kita ngambil mengenai kamera lah. Lapan kamera tu ya jujur, jujur lagi dari AI yang kita, daripada AI yang menghasilkan foto tadi.
0: Bisa beda ya.
1: Bisa beda.
0: Nanti bakal lagu, lepas aku nemu lagu yang tadi. Lagu tu dihasilkan mengenai AI ya. Nadai bunyi korang nadai soul lah, nadai jiwa ni. Nanti buat gambar berkenyak kini?
1: Betul.
0: Sama ke kenyak?
1: Sama kenyak. Bagi aku lah pendapat aku. Pendapat orang aku nak nemu lah. Yang pendapat aku lah.
0: Nama penemu Marvin buat nembiak ia ke jadi fotografer tu. Berkini ke karya sedar ia jemaah ialah udah ke AI tu nyumajak mansang-semansang. Ulih tak ke karya sedar yang ramai buat fotografer sagi agi kena relevan dalam tempoh 5-6 tahun ke dekat datang.
1: Aku rasa agi relevan lah, kira agi boleh maintain. Lepas aku rasa AI tu nak sepenuhnya nak sepenuhnya nyak lah.
0: Trend aja nih.
1: Trend aja. Harap ke nyak lah. Dari segi editing pun kebanyakan AI dah support.
0: Ya, boleh mantuk lah.
1: Boleh mantuk juga. Kira, boleh ngagak prop lah.
0: Ya. Kira tool lah. Tool kena kita mantuk kita akan jadi fotografer tadi. Bakal sedar bahawa industri musiknya tadi. Mantuk sedar ia ngagak lagu mana lagi. Okay. Nampung baru randau kita bak 34 seran nyawa. Kita bergelanggau Mr. Marvin Sarito, fotografer. Kena ambil kita ngagak konti YFM Sarito.
2: Aku dah mutus hati, nak tak tahu jawab pun.

0: Okey, dengar ke 34 Surah Nyawa serta oleh pendengar kita live via Facebook YFM Iban. Berkenaan dengan Marvin, saya itu fotografer kita. Jolok hati Marvin bahawa bidang fotografer itu atau bahawa dunia fotografer itu. Nama jolok hati Marvin?
1: Jolok hati aku. Ya, fotografer itu tidak semudah yang kita jangka lah. So, kira tadi penjuluk hati aku suka ngerakam momen-momen orang tu. Laban momen tu nak boleh dirakam kedua kali. Sige boleh ngerakam satu kali, nak boleh diulang. Maka ni pun nak boleh diulang gak. So hari dia lah kita ingetan ke kenangan memori seseorangnya.
0: Kira ke akak meri momen ngagai orang ke ngambil nuannya tadi jadi fotografer ni. Bisa nak ke ikik ngagai bekal nama dia tadi dia coba entry level ni. Bisa nak ke kak ikik ngagai mid level punya kurang. Ia ke tertengahnya. Tau ke dia tu benar nuju ngagainya.
1: Betul. Dia tu aku benar nuju ke ngagai mid level lah. Aku cuba belajar sesuatu yang baru. Ngambil yang lebih kira ekstrim kan orang ya. Ekstrim maksud ya pergi jauh macam pergi Bintulu ke Miri ke. Bodoh sudah tak kiak aku dah lagi main area Kuching aja. Cuba akan ambil pengalamannya. Ni nemu area Kuching area Miri macam lain gitu yang pu majlis sidak ya, sambutan sidak ya.
0: Yang pu kata nama ni gaya pengerami ya ni
1: lah lain gitu. Macam rumah panjai pun aku bedau si.
0: Bedau kalak?
1: Bedau kalak.
0: Oh. Ibu jauh lah. Kira-kira gak bas ceriaman kini lah.
1: Ya. Ya.
0: Ya ke mana jauh dia tu, Marvin, buat ini?
1: Lunduk Sebuyau. Kau rasa sama kot. Lunduk dengan Sebuyau.
0: Sama penyawa. Nanti diberi peluang Marvin untuk ngambil job gambar selebriti atau ke artis. Siapa ke dikingin ambil Marvin Marvin ngambil gambar ya, atau ke job orang yang ngaji Marvin. Siapa ke dikingin ambil? Negara lah, buat Malaysia atau ke antarabangsa.
1: Oh, maksud di artis lah.
0: Artis ya, selebriti.
1: Ingin namanya aku nanti nang Siti Nohaliza ya pun tinggi maya. Sigi aku fan ya agak. Siti Nohaliza tu.
0: Ya.
1: Kira. Lebih si berpeluang kan, nanti salah kan.
0: Ya. Nanti bakal lokal Basrawat itu, bisa siapa-siapa ke artis ya ke ya photoshoot photoshoot maju ke Indo dan ke Indo negara lah Basrawat.
1: Macam penyanyi kita Iban ni mu Ramles
0: mata
1: oh
0: agak agak Ramles ni tinggal lah
1: ni mu
0: okay nama Jaku ngagai rebek baru ya ke baru ke masuk pengawal fotografer tu Jaku tangkan nasihat ngagai sedaya.
1: Okay, Jaku kata-kata kau itu lah. Anak muda ninga Jaku orang yang negatif. So kira macam kita mencuba sesuatu yang baru. Okay, jadi kan ya tadi sebagai cabaran kita. Walaupun ya sekadar hobi yang nak memaksud nak boleh jadikan sumber rezeki. Setiap hobi memang boleh jadikan sumber rezeki kita. Macam contoh ya aku tadi kan memula hari telefon, boleh ngangkat ke satu kamera, boleh meri saingkan mimit lah. Tapi nak patut kan macam hobi kita macam ngintik apa ngintik pun boleh menghasilkan sumber banyak rezeki kita macam dibolehkan tuman ke. Memang mesti orang akan beli lapan ikan tuman tu boleh ngubat sakit dah macam telih apa semua
0: Badini kamu dah hasil kerja Marvin gambar-gambar ke diambil Marvin sekumpulan akan jadi fotografer tu tadi.
1: Okay, boleh mendak aku melalui Facebook lah.
0: Bukan ni Facebook ya?
1: Facebook aku boleh search nama Marvin Dadi. Nama Marvin Dadi, MARVIN space DADIE. Boleh ngigak ku badia lah. Nggak usah ta, tahu gak ngang, kontak aku banu ba WhatsApp nomor 0168520123. Aku ngulang ke baru 0168520123. Tahu kontak ku ba WhatsApp dia.
0: Ya, kira ke Marvin aktif ba Facebook, dia kamu dah asyik kerja Marvin ya kau dari gambar ya. Dari Marvin tadi dia tu ya lagi entry level, lagi mulai ada tu. Udah bermit level dia elak engkau mesti nikit mimit kan ya. Ya. Lawan tadi kenanya kira kemar lagi lah. Okey. Jadi terima kasih Vin. Boleh limpang aku ba konti YFM ba 34 seranyawa kita yang kau sari tu. Jadi lalu nak tu aja meh 34 seranyawa kita ke sekali tu. Terus bergelenggau kami ba YFM. Dah tu lagi dekat terus bergelenggau pengeluar program kami kebukai. Okay.

Okey, sampakat pengerindu Ari The Crew ngau Felis ya. Amai jam kita pukul 3.57 minit lamai. Tadi peningah kita megak baru dah ningah ke program Seranyawa Nemban Badan. Lalu pihak megak ke oleh di pedak kita live Facebook YFM Iban ke lamai tu. Okey, jadi terus bergulai dengan aku Sam, apa awak rentak ngali hari kalau ba jam kedua atau peningat lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita hujung minggu tau kita ke benua ngau belalak jam ke dia tau lebih muka kita ke dalam kereta benua deriba nak ngira kini ke tujuh kita ke lemai tau ngarap ke sama nyaga pengelikuan kita ampu ya lebuah ke deriba lemai tau terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita. Okey, jadi berau terus bergulai jam kedua rentak ngali hari minggu ke lemai tu atau merindang kita dulu ngau lagu hari Lin Abur Dalam Pengrindu.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8 dari bulan 6 1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 dari bulan 6 1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20 hari bulan 6 1975. Radio tidak tabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8 hari bulan 6 1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963 rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1 hari bulan 4 2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Mayang tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1 hari bulan 1 2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1 hari bulan 1 2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1 hari bulan 10 2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Okeynya lagu Ari Anggas DJ Radio ya. Kalau nanti kita berhati ke penerang pandai berkawal dengan sejarah Radio Sarawak tadi peninggal. Jadi genap 72 tahun pergilah ya Radio Sarawak ke ulih didinga kita ya. Kalau Ari ke berengkah 30 minit ke terubah sobat bak tahun 8006 tahun 1954 Radio Iban dia tu ulih didinga kita 24 jam sehari nyak meh pemansang apa radio kita kelebih lagi pa radio Jakui Iban. Terima kasih mai kita ke nang semampai ninga ke radio Iban lebih ke YFM. Hari sobat nyentuk ke dia tau bermacam program ke di keluar pihak mega program pengeluar program ke silih berganti. Lalu pihak mega hari sobat ke seminar ulih didinga kita bak radio aja tang dia tu bala pengeluar program maka ulih di pedak kita live nyak meh pemansang bak radio kita ya ke genap 72 tahun udah merindang ngenatai ke penerang ngau maka berita lebih lagi berita ke pemadu paru ngake bala peninggal ya. Jadi terima kasih mereka sokong kita ke mendiang ke radio Sarawak atau ke radio YFM ke lebih akhir ya. Okey jadi berserimah hingga unyak mega peninga pergilah kita boleh meda program cerita pagi Sarawak pukul 9:30 pagi ya ke ulih di pedak kita live ba TV 1 berserimai ngau genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Kalau kita ulih meda pengeluar program okay seminar Ari YFM atau meka Ari Sarawak FM Ari YFM Bidayo angga meka Ari Red FM okay nya siti Ari program meka ke di keluarga nyeroma ngintu genap 72 tahun Radio Sarawak ya. Okey okay, terus merindang kita ke lemai tu peninggal. Untuk merindang kita ngau lagu Ari Stanley Bayang Merampau.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mas Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Leka Ngau Timen, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Brunyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthew

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Kita ke lemai itu peningat. Engkaunya bisik ke benung nyedia ke barang baju gari ke dikena kita nurun kawak pergila. Lapan pergila pelabak aku engka mayuh kita ke dekat nurun kawak berengkah kawak bakal selama. Barang biak kita pan dekat berengkah bersekolah baru. Sepengudah ke pemisi hari kawak itu tadi. Okey, itu berkongsi ke dulu penerang kayari ke diterima dari Opis Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke berengkah hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalau madah ke muak ke lemai itu di pelabak ke Beribut serta berkilat sekedar kanan luar di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Mekak, Limbang. Muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat Ujan Mekak ya, sekedar kanan luar. Ianya di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Miri, Ngau Mekak, Limbang. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Ngau Riput berpuput. Hari utara semelaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Terima kasih Fazmi bin Syukri, pembesar UPS Meteorologi Malaysia ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari. Dari pelabak ke dekat nyadi 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergilak ya. Okey, kita terus berperindang. Bedau kita mendiang ke berita hari Kuala Lumpur pukul 5 lemai itu lagi. Atau hari Norman Ebenezer.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim ti dikrindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik. Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
0: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesik.
0: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna belaranya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Lain kerajaan dan kerajaan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini ganda menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentra memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dan dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami di YFM Galeri Y. Kita ke sekalitau ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat dengan kita. Semua lagu-lagu gawai yang kebaru di YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekalitau. Lagu hari SKK Production, artis hari SKK itu. Lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Dan dengan lagu hari Louis Kinsey, Berami Gawai. Denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger dengan RJC. Lagu ke dia beri nama sehari itu Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favourite Rossi dengan Sweeney B. Lagu ke dia beri nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngeri semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kurai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layam dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Mansa Dayak dan ye rabat dini-dini alai harap kabur.

Hi Bob. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Cekuya. Dai udah biar-biar.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu. Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu dia beri nama berdurak ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang, Hirup Air Pengayuh. Gau lagu Ari Musa Tua, Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngambil semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke masa daya. Nangi rapat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: забирай.
1: WAI
0: YFM. Ні,
2: баруна.
0: Кан?
2: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Ini adalah lagu ke penudi kita. Lagu dari Team Rockers, Elvis M, D. Matt, Ngau Gerald Texan. Lagu ke diberi nama Sak 2345627. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang. Hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: lain sejalan.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
3: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM. Hena RTMK. YFM. Bergulai sejalan.

0: Ya, selamat lemai ya peningan. Bertemu baru kita ke lemai itu bahawa awak sedang lemai. Bakal selama nyentuh ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita rekomendasi ke tanduk program Lalau Penghidup. Dan sebenarnya kita berpelinan dulu ngau lagu-lagu lama.
1: Mulai kepingat ngau lagu-lagu 60-an, 70-an, ngau 80-an, seminar di YFM.

0: Ya, saya melemah sekali lagi kita baru mendiang ke YFM lama itu. Lebih lagi kita kebeluan di rantau jalan yang kemayu. Saat itu kita mulai ke diri ngagendur ke gawak. Dah bakal ke komisi nyerumbak pengerami hari gawai ya. Lalu pergilah mereka nembiak hari satu. Pergilah nembiak dekat berengkah sekolah baru. Tau ke macam baru dah bakal ke komisi ya. Jadi yang punya ada pesama pula berjiman. Datai ngau likun berandur ke di tujuh kita. Ya, lalu pergilah mereka peningat hari satu. Dia kita tahu mendiang ke Siti program. Slot cerita pagi Sarawak pukul 9.30 pagi ke datang terus buat TV 1 buat Selamat Pagi Malaysia berserima yang ke 72 tahun Radio Sarawak. Jadi yang nak ingat program tu dekat ditabur ke terus hari Konti YFM Iban berengkah pukul 9.30 pagi ya. Yang tadi yang peningat Siti hari program ke bisik diatur pergilah berserima hingga 72 tahun Radio Sarawak. Jadi ingatnya kita terus berpindah dulu.
1: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Gulai Sejalai 94 FM.
1: Ya, peningap dah habis tanduk program lalau penghidup. Kita dekat natai ke pesan ke berita beran. Ke bisi dan juga kita peningap ngagai kami buat YFM. Anjung nak email buat yfm1@gmail.com. Tau kan juga nak lumur WhatsApp 0138628422 ya. Ya, kena terus ke program kita lama itu. Dan sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setebulan bila peningga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ya minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagi 13 ngau ayat 8 ngagi 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagi 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahun pada kita belamar 12 ngau 13 bebub nyanggup baru kita lamar 12 ngau lamar 13 nyalai jatuh ke dekat maco genton injil tu. Jesus angkat arindurnya lalu benung ia berjalai dia yang medak siku orang pengumpul cukai bernama Matthew duduk bau pesio. Ko Jesus piaku ngoyo, titiah ko aku. Matthew angkat lalu nitiah ke yo. Dodirinya Jesus makai di rumah yo. Mayuah orang pengumpul cukai ngau ratib dosa datai. Lalu duduk makai begulai ngoyo. Serta ngosidak murid yo. Sekedar orang perisi ke medaknya lup jaku ngosidak murid yo. Nama kebuah pengajar kita begulai makai ngurang pengumpul cukai serta ngurang ti berdosa. Jesus ninga sidak lalu nyawut. Urang ti gerai ndak guna kelutur. Tang urang ti sakit aja. Angkat lu gigak reti jakut tu kena sebut dalam bab kudus. Aku ndak berguna kegenselan tan pengasih. Aku tidak tahu yuk dekat ngangau kurang terlurus tang orang terbedosa. Ayat 18. Lebuah Jesus nusui utenya ngagai sida. Dia siku pemesai orang judah datai ngagai ya bersugang di moyo lalu berjaku. Anak aku tindu baru dah mati. Tang aku minta nuan datai ngengkah kejari nuan atas ya lalu ya dekat hidup. Jesus angkat nitiah kia, lalu berkenyak megak sedang murid sama ngoyo. Bisik siku induk ti bergetah dalam pengelamak 12 tahun, datai nunda udi Jesus, serta neguk puting baju panjaya. Ku induknya berjaku dalam hati diri, seminak neguk baju panjaya aja aku tentu dekat gerai. Jesus maliak ke belakang, lalu medak induknya, lalu koyo, anak takut anak. Pengarap nuan udah ngasuh nu gerai. Tekalanya induknya, lalu gerai. Nyalai Jesus lu tamak dalam rumah pemesainya tadi. Lebuah yang medak, balau rati bertabuah, ngau ranti mayuah begau, nak nemu tunggu, ia lalu berjaku. Pansut semua kita. Anak daratnya ukai mati tang ia agi tidur. Orang mayuh luk tawak ke ia. Serta orang mayuh udah pansut keluar, Jesus tamak ke dalam bilik anak daranya serta ia megai jari ia. Anak daranya lalu angkat. Berita pasal utainya ngelekai di serata menuanya. Tu injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita minggu tu bisi doiti bagi. Terubahnya ayat 9 ngari 13, pasal Jesus dimanggil Matthew nitiah kio. Lalu kedua, ayat 18 ngari 26, pasal Jesus tingrai kesiku induk tersakit bergetah, serta mengangkat kidok baru siku anak Indo, siku pemesai orang Judah, itu dah mati. Terubah, aku mai kita berhati ke ayat 9 hingga 13. Pasal Jesus dimanggil, Matthew awak kenitih ke ya, serta lu nyadi murid ya. Kita berhati, Matthew tu siku orang tigaya kendak patut dekangau ke Jesus nyadi murid ya. Laban pengawal Matthew tu ianya ngumpul cukai ngari ke perintah orang Roma. Amat sidak ngumpul cukai nadai meruan gaji tang sidak dikemendar kengambil cabut duit hari cukai ke digumpul sidak. Sidak dikumpul cukainya boleh tenda hari perintah Rom. Kodama sidak udah mayar sekian nyampau kodah bersetuju ke dalam tendanya. Sida oleh bempu semua terlebih. Laban mayak-menyak nadai surat kabar tukar dia. Mayuh mensia nak nemu nyampau cukai kepatut dibayar sida. Lalu bala kumpul cukai suah tak senekak, takut senegar, nyukai orang awak mengambil ujung mayuh lagi. Tu makabuah bala kumpul cukai tu dipegedik korang mayuh. Lalu dikumbai sida orang berdosa. Sidak dipegedik lepas orang sidak gawak ke orang Rom. Lu dikumbai berdosa lepas sidak suah nipu tak mengakal orang dalam sidak tinyukai lebih hari patut. Nyalai bercerita kita Matthew tu siku hari orang tibalat dipegedik ke orang. Tang tajak pihak kita minta Jesus manggil ya. Lalu nyuruh ya nitih ke Jesus. Dito menyadi kita medak ngau cukup terang pasal gaya hati Tuan Jesus di medak teka berhati ke siku-siku kita mensia. Ukai mesti utai ti nyadi bahawa kita kemayanya tang pasal utai ti tau nyadi bahawa kita jemah ilok. Jesus kebenar besai benar pengharap bahawa kita mensia. Lalu pengharap tu ianya mensia ndang uliah berubah masa mana nama sidak diberi peluang. Mayuh bala kita nama muda orangnya jai dalam perangai. Kita ngumbai sidak ya jai berlama-lama. Kita ngumbai sidak tak tahu berubah. Nyalai pulang ke cerita kita baru. Ningo panggil Jesus, Matthew lalu kemayanya ninggal ke pengawak ya. Serta nitih ke Tuan Jesus. Matthew ninggal ke siti pengawak. Tiudah dulu retu mai penglikun ngau pengayo ke penghidup ya. Amat ia ninggal ke pengraja dunia, tau tai tuleh ya, ia nyak penghidup meruan. Ia nyak penghidup serga. Ia ninggal ke penghidup lama, lalu boleh penghidup baru dalam Tuan Jesus. Tang Jesus ukai mesti manggil Matthew. Tau dahnya ia lalu gulai makai ngau Matthew, di pengumpul cukai serta dikumai orang berdosa dalam runding orang Judah. Tu makbuah bala pengajar adat ngebala orang presi ngutuk Jesus. Laban pengajar di kudus terdatai rairah talah berunding sidak dan tak patut sekali-kali makai bergulai nge pengumpul cukai tak kurang ke dikumai sidak orang berdosa. Lalu nitiah ke Injil St. Luke tempat tialai Jesus makai yang berumah Matthew Mpu. Luke bagi 5 ayat 27 ngakai 32. Tang ia tahu benda berumah Jesus Mpu. Dalam Jesus dimakai bergulai dengan Matthew, kedekumbai, balau rajudah, urab dosa, Jesus ngamat kejaku ia, dimadah, aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus, tang orang yang berdosa. Aku datai ukai dekat manggil urat yang lurus, tang orang tiap dosa. Kita berarti kemenyadi, Tuan Jesus tak peduli ke kutuk bala rajudah. Laban ia nemu tugas yang pun ia nyelamat kita mensia. Lalu dia mensia ngasai ke diri balat berguna keselamat, dia meh Tuan Jesus berjalai ke pengawak ia. Nanti semua lutur tamutip berjalai ngabas orang tigerai, lalu ngai ngabas surat sakit, saka aku nadai reti luturnya. Orang yang sakitnya meh tip guna ke lutur. Lalu dia meh ala lutur patut ditemu gawak. Menjadi Tuan Jesus tu meh lutur semangat kita. Lalu ia datai nyelamat kita dari dosa, ngau penyait dengan semangat kita sakit, lalu mati. Jadi dia tu kemai kita berhati ke bagi ti kedua hari baca kita. Ianya ayat 18 ngagai 26. Pasal Jesus ti ngerai ke Hindu ti sakit bergetah sepenglama 12 tahun. Ngau pasal Jesus ti ngangkat kena Hindu pemesai siku tu dah mati. Laban jam kita pandak, nyalai aku muti, mai kita berhati ke gaya tuju, ngau gaya pengharap sidok ti nerima pengerai tu. Lalu cerita tu tau dikumpai kita cerita pengawak nyelai toko miracles Kuraputia. Keterubah tu berbaca pasal siku pemesai ti nyaga kanisa toko senegok. Ia tu ukai muti tak tuai orang juda. Tak siku pemesai ti depadu kenerit ke adat orang juda. Kita sama nemu bala raban orang ti beketu meh orang ti balat bergedik ke Tuan Jesus. Lalu sidak ngumai Jesus tu munsuah sidak. Lalu nanti sidak bisik peluang, sidak nang naka uliah dekat bersalah Tuan Jesus cerita munuh ya. Tang di tu kita berarti pemesai tu kena tuntung penyuntuk besai. Lebu anak ya, anak induk ya, raya benda sakit. Dia sangka ke ya tu tentu dah ngagai semua lutur. Bukai serta udah ngenok semua jalan bukai ni gak pengerai kena induk ya. Lalu semuanya nadai mujur magang sampai kena induk ya nyau mati. Pemesai kanisa tu nyau nadai daya lagi kok ndak pan nguyang meyong agak Jesus amat meh Jesus tu munsuah ya. Lalu orang tidak gedik ke ya. Nyalai hari segi tujuh ya tidak tahu dengan Tuhan Jesus. Kita boleh berarti ke tujuh ianya ukai ketegal ia rindu ke Jesus. Talaban ia sudah mati, daya ketegal penyuntuk, ketegal anak saja sakit setelah mati. Ia sudah menguji semua jalan bukai, semuanya puntan magang. Tujuh pemesai itu tahu dah sebut kita ukai tujuh titulin. Tang tajak pihak kita berarti Jesus nyawut peminta ia serta ngidup kanak induk ia. Jadi tu tau jadi keperansang kita. Laban kemaya lagi kita mensia tidak datai ngadap lah talong ndang datai ngetuju tindak tulin. Tang berduduk hari penyuntuk kita. Tang tajak pihak laban lah talong nak pengerindu ia nyawut peminta kita. Jadi berindu ti sakit bergetah tadi, ia datai dari belakang Tuan Jesus, meragau dan selit, beraban balong mayu, serta neguk puting baju panjang Jesus. Pengawak ia tu tahu dikumpai kita bakal superstition. Laban ia harap ke puting baju Jesus tu bisik kuasa. Jadi tu ndak salah-salah bakal utai ke suara kerja balau orang Kristian keliau. Tinggi gak pengerai hari ti negu, rangkah tulang, toko gari, balau ratuci. Nyalai kita itu madah ke induk tu datai ngagai Jesus, ngau pengharap ti bedau cukup. Laban hutai ti kemisi ianya semak agi ngagai superstition, hari pengharap. Tam nyadi, kita medau amat tuju pemesai tadi ndak betul, lalu pengharap induk tupan apa yang cukup terketulian. Tang Tuan Jesus dalam pengerindu ke pengasih ya. Yang ngerja utai ke dipintak seduai. Jesus berguna lebih dari semua. Kita datai ngagai ya dulu. Sudahnya ya boleh ngadu ke tujuh setelah nambah ke pengharap kita. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh serta lup sampai ngu aku agak lah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke terubah. Oh Allah talo di pengering semua orang temangai ke pengharap sida atas Tuhan. Dalam pengasihan Tuhan, terima semiang kami. Lalu laban kami mensia lemik dalam tubuh kami, kami nada boleh ngerja utamana dinda ari tolong Tuhan. Tolong kami oleh pengasih ngekuasa Tuhan. Awak ke dalam kami, tinitiah kebesaran Tuhan, kami boleh memuas ke Tuhan dalam hati ngepengawak kami. Oleh Yesus Kristus, anak Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah siku ajak, dia tu ludatai ke pelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, maitut jam. Aku bersampi awak ketuan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

0: Ya, peninggalnya kak kita mending ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi programnya tadi ditusun Bishop Eris Sumpinjingan lalu dikeluar ke Malati Padi. Jadi udah tu lagi peninggal kita dekat ngatai ke pesan kau berita berat ke bisi di anjuang kita peninggal gagai kami bawa YFM. Jadi jalan kita nganjung pesan anjuang gagai email bawa yfmiban@gmail.com tak anjuang gagai lumur WhatsApp YFM bawa 0138628422. Jadi pesan kita dekat dikenatai ke kami nyentuk ke ngagai pukul 7 lemah itu lagi ya. Jadi sebenarnya kita berperinan dulu.
1: Station Bagulai Sejalai YFM.

Ya, aku kai penyangkai setiap lagu dari Achan ke lama itu. Jadi ngunya kita terus berlatih ke pesan ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan tu dan juang peninga ngena email. Eh. Jadi pesan tu diterima dari Kalistina Bermas anak David. Dituju kengge semua balua kabar melayan ke diau di Nangalipus Kenawin. Di Ruban Seratu Arif di Ketibasung Sibu Bintulu Miri ngau di Kuching lalu pemkak ngau Kabam Layan Kebukai kena Allah disebut nama ditu. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Njan tau kinai Bermas udah nadai sari kemari 6 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niantu dekat di sengai bak rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin. Lalu danjuang pagi hari 2, 9 hari bulan 6, 2026. Jadi nanti kita akan mau beritahu si lagi. Tau nanya, ngagai anak empu Bermas berumah telepon. Kusung 1386668430. Lalu nyak tadi peningat pesan, madah ke lai anak njan, tau kinai Bermas. Udah nadai kemari 6/6/2026 jadi semua balua kebam layan dipinta datai ngau nyenggai niang tu ngagai rumah Jonikel Nangalipus asal Kenawin lalu niang tu dekat di Anjung kena 9/6 tahun 2026 lalu pesan kita itik ke dua tu dituju ke ngagai semua balo kaban belayan ke diau di Seberandur bakal kaban belayan di Taman Desa Wira Kuching di Melugu Kelau Poai Ngkeramut Miri gua kaban belayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu madah ke Joseph Jangguang anak banda tau ke laki niang Li Raca tau ke apai Linda udah nadai kemarin 6/6/2026 lalu niang tu di sengai ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall kena

peningah pesan madah ke Joseph Janggung anak bandak tau ke laki niang Li Raca tau ke Pai Linda udah nadai kemari 6 bulan 6 lalu niang tu dekat di Sungai Bok St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall malam pergila 8 bulan 6 lalu danjung ngagai pendam St. John Chapel di Melugu Seri Aman pagi 2 9 bulan 6. Ya tadi peninggal pesan ti kedua ke bisik di terima kami jadi siti lagi pesan ke bisik mega di anjung peninggal kita jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Ulu Muka di Ulu Selangau pemgak di Batu Matup Julau Rumah Jana kaban belawak kaban belayan di Selawat Julau Batang Kenawit Batang Tabai ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang tu jadi pesan tu madah ke Runi anak semu Runi anak semu tau ke Rimi udah nadai pagi tadi 7 bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu lalu di anjuang pagi 9 bulan 6 ya tadi peningah Siti Gepsan madah ke Runi anak semu udah nadai pagi tadi 7 bulan 6 lalu niang tu di Sungai bak rumah Roselin Bunai Sungai Nirai kilometer 81 Jalan Sibu Bintulu Selangau lalu danjuang pagi hari 2 9 bulan 6 ya tadi peninggal sekadar pesan ke bisik danjuang bila peninggal kita ingin email ngagai UYFM ini sudah terlagi terbati pesan bukai ke bisik di danjuang bila peninggal ingin WhatsApp ngagai UYFM jadi kita ingin tu dah lama meliang ke lagu tu dulu.

Ya, setiap lagu dari Angela Latajua. Jadi, kita nampak pesan dari balap ninga kita. Jadi, pesan ke sekali itu dituju ke ngagai Dr. Datuk Spencer Mpading, pemga ngagai Pita Ugus, Maga Sebilia di Miri, Termah Andawi Maga di Bintulu, James Bali, Gua Sedak Sebilia di Kuching, Pengiran Anak Gapur, Tawan Anak Uju, Si Datuk di Pakan Nunggang, Panti Anak Uju di Ngeramut Seri Aman, Kundat Anak Uju di Maradung, Kabar Melayan Berumah Koni di Sungai Bidai Kenawit, Pemgak Kabar Melayan di Batang Mudung, Gaul di Kup Ibus, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Ulu Sebetan, Batang Awik, Gaul semua bala Kabar Melayan ke sama Bugulai Bersekolah Nguya, Bawa SMK Kelaka Ruban, Gaul kalau Bugulai berlatih, Gaul ya, Bawa Palan bertanam tupi di Semenggok, Gau Kabar Melayan Bukai ke Semakai Lebuah Maya Rabat, Tuan Rumah Tunggal Berayang di Kemuntang sebelah, Pemgak Kabar Melayan ke Bukai ke Diau di Seberandur. Jadi pesan tu madah ke Silang Anak Linggih, Silang Anak Linggih atau Keliang, udah nadai lemai kemari 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai, bawa rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban. Malam hari 1, nyak malam pekila, 8/6. Lalu danjung pagi hari 2, 9/6. Nyak tadi peninga pesan minta kita datai ngagai rumah tugau di Berayang ke Muntang sebelah Ruban. Laban Silang Anak Linggih tau Keliang udah nadai kemari 6/6, lalu di Sengai malam pergila 8/6, lalu danjuang pagi hari 2 kena 9/6. Yang tadi ya peninga pesan dianjuang peninga kena WhatsApp ngagai WFM. Jadi tu Siti ke pesan ke besik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu diterima hari Niki Anak Joseph, dituju ke ngagai semua bala Kaban Belayan ke diau di Sungai Liam, 3 berumah seloi satap Malam Bakung Selepin, Sungai Nipa Bakas Seruas di Tabin Tinjar Kuap, Kelitang Temam, Pemgak Kaban Belayan di Macan Kenawet Betung Penasu Sibu, di Rasau Niah gua Kaban Belayan Bukai kendaklah disebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Justin Manai, Sungai Tulang Bakung, Laban Lidam Anak Kasin, Lidam Anak Kasun udah nadai, lalu niang tu dekat di Sengai berumah Justin Manai di Sungai Tulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Yang tadi yang peninggal pesan ke penudi ke bisik di anjung bala peninggal kita yang kena WhatsApp ngagai UFM eh. Jadi yang kita kagip pesan bukai yang kan tak sempat dikenatai ke kami lama itu, tau anjung ngagai email tau ngagai WhatsApp, lalu dekat dikenatai ke bawa awak pengerak pagi tumu pagi pergilah pukul 7 pagi bawa UFM.

Peningan lagu hari Gwen Sanggup Aku. Jadi ngonya dalam lagi kita dekat sama buku live sembah sembiang Misa Kudus. Dan sebenarnya tu setiap lagu kena merindang kita kelemah itu.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Minggu tu kita ingin tu selamati tubuh ngau darah Kristus. Kena 7 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kebin hari meridasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nuan dia so datai ngamik nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nga datai ngambik ngangau ke orang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Nuan
0: duduk bersepiak kanan apai ngambik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami. Awak kala tala tiba duk berkuasa kasih ke kita. Ngampun dosa kita, lalu mai kita yang agak pingin hidup tim ruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala. Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Oleh Ta'ala, dalam sakramen tinggalir kati itu, udah ninggal ke kami pengingat pemberinsa, kemenar ke kami, kami bersemayang, kami nyembah misteri kudus ngi tubuh ngi darah anak nuan. Kami tahu semampai ngasai ke dalam penghidup kami buah penyelamat ti datai ari nuan ti hidup. Lalu merintah ngi talapai dalam penyeraku buruh kudus salah tala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngala teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribub ulang adat. Bagi 8 ayat 2 ngagai 3. Ayat 14 ngagai 16. Moses bejaku ngagai orang Mayuah. Kingat ke cara Tuhan Allah Ta'ala kita. Udah ngulu ke kita bejalai nengah menua puang 40 tahun tu ti udah. Kena ia ngemaruh ke ati kita serta ngabas ati kita. Laban ia keran dekat nemutai ti dalam ati kita. Sekali ke kita dekat tau ke engai ngasi ke pesan ia. Ia ngasuh kita lapar, kena ia ngemaruh ke hati kita. Lalu udahnya ia merik kita mana nyadi ke pemakai kita. Pemakai tindak kalak di empak kita, tau ke di empak aki ini kita. Ia ngerejanya ngamik ke kita nemu, mensia ukai beridup makai ruti aja. Tang beridup bak genap leka jaku ti pansut ari mulut Tuhan. Ingat ke Tuhan Allah Ta'ala kita, ti udah mai kita pansut ari menua Ijip, ari penghidup kita kenyadi ulun. Ti udah ngulu ke kita bejalai, nengah menua puang ti mar alai diau, menua ti mayuh ular ngau kala, menua ti nadai ai, alai ia kemansut ke ai ari batu. Ti udah nupi kita di menua puang ngenak mana pemakai tindak kalak dimpa aki ini kita. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara. Puji meh Tuhan o Jerusalem.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Puji meh Tuhan o Jerusalem. Puji meh Allah Ta'ala kitai o Sion. Ia ngasuh semua pintu nuan tegap. Ia merekat kebala nembiak nuan.
1: Puji meh Tuhan o Jerusalem.
2: Ia nyaga garis antara menua nuan ngau likun. lalu ngasuh kita kenyang makai gandum ti pemaduk mana. Ia berjaku ngagai tanah, lalu utai ti disebut ia nyadi ngau jampat.
1: Puji me Tuhan, O Jerusalem.
2: Ia meri pesan ngagai bala nembia ia, atur ngau adat ia ngagai urang Israel. Ia nadai kala ngereja utainya ke semua bangsa bukai, sidak nak nemu adat ia.
1: Puji me Tuhan, O Jerusalem.
3: Baca kedua. Baca ari surat di keterubah santepo ngagai urang di Korin. Bagi 10 ayat 16 ngagai 17. Mangkuk berkat ti diberkat ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi ngirup darah Kristus. Lalu ruti ti dipecah ke kitai. Katinya nak nunjuk ke kitai berkunsi makai tubuh Kristus. Laban ruti ndang site aja. Kitai kemayuh tau nang setubuh. Laban semua kitai belak, makai ruti sitiknya aja. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ko Tuhan, aku turuti ti hidup kenurun ari surga. Barang sapa makai roti tu deka hidup belamaya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca hari Injil Kudus ini teh ke John bagi 6 ayat 51 ngagai 58.
2: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Yesus bejaku ngagai orang Judah, aku tu ruti ti hidup, kenurun ari surga. Barangsiapa makai ruti tu dekat hidup belama ya. Lalu ruti terdekat diberi aku kena ngidup ke dunia nyak tubuh aku mpu. Orang Judah lalu berkelikuh ngau pangan diri ku sida. Bekeni ke orang tu oleh meri isi diri ke dempak kita. Yesus lalu berjakuk ngagai sida. Ngau benar ku madah ke kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia. Lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku. Lalu ngirup darah aku. Bisi penghidup temeruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat kasida ba'ari ti penudi. Laban tubuh akunya pemakai ti benar. Lalu darah akunya airup ti benar. Ura kemakai tubuh aku lalu ngirup darahku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Bekapai ti hidup udah ngirum kaku lalu aku hidup laban apai. Bekanya mega orang kemakai aku dekat hidup laban aku. Tumeh ruti itu nurun ari surga. Ukai bakar ruti tedempa aki ini kita tang sidak mati. Ta orang kemakai ruti itu dekat hidup belama ya. Injil Tuhan.
2: Pujikanlah Tuhan Yesus Kristus.
0: Ini dalam itu ketengin tu Siti Ari Besai dalam penghidup gereja Katolik ianya solemnity tubuh ngau darah Yesus tu kan selalu didengar kita Corpus Christi. Jadi satu kita ngerami ianya Yesus nasigi amat-amat bisik dalam Eukaristia. Netap ke Kristus ukai semena tanda aja tang amat-amat bisik tubuh darah semangat ngau divinity ya. Ba ruti ke di pedak kita ngau ba wine ke di pedak kita. Jadi tu kangau awak kita ngelala tu meh pemberi pengerino ti penghabis ya. Nyadi ke pemakai penghidup roh kita ngubah sedak tiarap nyadi tubuh Kristus dalam dunia tu. Jadi tu kita boleh medak sekedak ke diperhati ke kita ke suah kita nak merhati kota tu ianya Yesus sigi amat amat bisik. Jadi Yesus nyebut lebuah ya kemadah tu tubuh aku. Di segi disebut ya dalam Eukaristia. Jadi nya di segi amat tubuh ya. Jadi Eukaristia ngulu kita tukar mai kita bertemu ngau Yesus kenyadi geselan tukar mati bak kalbari. Ubah. Kita nyadi utai ke dempak kita. Jadi Eukaristia ngubah kita awak ke lebih lagi rindu ngau nyadi murid ke taluk ngagai ajar Allah Taala. Pemeri ti penghabis ya. Eukaristia nyak meh pemeri Tuhan Yesus ngagai kita. Madah ke Yesus meh penabur benih. Ya meh kita itu meh ke nyadi benih ya. Lalu penudi lah nyak meh upah kebesai diterima kita. Pemakai ke pejalai kita. Kristus nyerah ke derempu nyadi ke pengering tu ke pemakai ngambil ngering ke kita dalam pengawal dalam penusah kita ni tiang hari lalu mantuk kita ngelaban penguji atau ke penusah kenyangka datai dalam penghidup kita besari-sari kangau ngagai penyerakup baka benih ke mayuah tang hari siti ruti. Jadi tu ngingat ke kita siti ruti ngasuh kita nyadi siti dalam tubuh Kristus hanya dalam gereja. Jadi kita boleh berarti kemega pasal pemberi tinggalit kati itu. Dalam pengawal kita kemayu hamad badunya itu, Eukaristia meh alai Allah Ta'ala nganti kita. Nyerah ke pemberi ngau nakaya, lalu ngerapit ke kawal kita kenyembah Tuhan Yesus dalam Eukaristia itu tadi. Eukaristia ti hidup. Lebuh kita disebut atau kita di kumai Eukaristia tu tadi ke orang bukai kita ke udah pecah belah tu tadi lalu berkunci dalam pengawal mela sedati serantak sedati diau kediri kau sedak ke senang kena penusah pengarap kita itu tadi. Kita milih ngambil arap ke semaya Kristus hari utai ke durundian kita. Itu kita yang durundian ke lebih kita medak nyak tanda aja. Jadi kita boleh medak kini ubahnya tadi. Lebih kita kenemu Kristus dari segi amat amat bisik dalam Ekaristia. Jadi kita berterima kasih ke Yesus kudah ngayan ke diri dalam Ekaristia. Lalu kita mina nemu andal ngarap dari segi amat Yesus bisik ngau kita lalu nak kalau ninggal ke kita. Sama kita yang aku pengarap, aku harap kalau talau apa itu pemadu berkuasa
3: pengarap sergang lalunya, lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggaya Tuhan kita. Tidak kandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia nyaniki ke syurga, lalu duduk bersepia kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemadu berkuasa? Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saum orang santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, Kristus Tuhan kita meri tubuh mudarah yang agak kita, nyadi pemakai ti benar ngautai ti dirup ti benar kita ti mai kita boleh penghidup arinya kita kesiti dalam Ekaristia mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai
4: ke pop sida bishop ngau pedri ngambe kesida nyua ke piring ngau talu serta ngau basa ti pemado tinggi. Tuhan dengar ke kami,
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Kesemua mensia kediau begulai dalam genap bengkah nur di dunia tu. Ngambil ke reti Eukaristia ti ngempuruk ke orang. Dekat mai pengelurus ngagai semua mensia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kitai lelaki indo ngau sidak nemia. Sekali ke kediri tau ke Braban. Datai suahagi nyembah Jesus ke bisik dalam Eukaristia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke kita empu baal tato. Ngamik ke kita amat nyadi sitik tubuh lebuh kita bersawum dalam Kristus. Sama berbagi ke ruti ti hidup aris rega. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
4: Ke orang ke udah ditupi ngau Eukaristia dalam dalam penghidup, ngamik kesida diangkat ke baru bak pengujuan dunia. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Allah Ta'ala temhaduk berkuasa kemenar ke semayang peminta kami. Terima ya bersaum ngau semayang anak nuan ti cukup badas. Ya jai piring tulis diterima nuan. Padri temeruan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Jule teji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai laban hari pengerajaan nuan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiri aku ngau ngi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke piring nerima piring bajari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Berik ngagai gereja nuan Tuhan kami bersemayang pemberi serakup serta pemayak tanda tu tidak di ayan ke dalam misteria bayak bak piring tidak ke kami di Tok Nengah Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Adam kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Meri terima kasih hangge nuan Tuhan apai ti pemadu kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan dengan Kristus Tuhan kami. Lebuh maya makin lemai ti penudi ngau sida rasul yang nuduk ke pengingat penyelamat hari regang tadi kingat ke genap maya lalu ya nyerah ke derimpu nyadi anak domba ti nadai litan pemberi pemaduk sempurna ti uliah diterima Allah Ta'ala. Nyidup karaban ti taluak dengan misteria kudus tu nuan ngagak sida ya kudus lalu tu ngambik karaban mensia tidak tanggam oleh dunia, tak diberi penemu oleh Siti Pengarap serta diserakup ke oleh Siti Kawul Pengasih. Lalu ketegal tu kami datang ke otak sakramen tinggalit kat itu, ngambil ke disunggak dalam pemanis nimit nuan, kami tak datang ngagai menua surga tidak tilit kat itu. Nyalai, bugulai ngau semua otak ke di tempat serta senyawa ngau sedap melekat, kami manjuang muji nuan berlama-lama.

0: Kepada amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretok kami bersemayang. Turun keronon bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu hari penekak yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar ruti lalu meri terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empat ya laban tu tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat tik baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ingat kaku. Misteria pengharap selamat ke kami pengelepas dunia
1: laban oleh harga ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami
0: nyalai kena kami ngitu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua agen wan Tuhan ruti pengidup ngecalis penyelaman merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah bertungguk muangan wan lalu melawan wan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serita dunia lalu baik yang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua bala clergy. Ingat kemega bala mandiandih kami ti udah tinduak belalak andal ke pengangkat ngau semua sidah ti udah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembahyang kasih mereka semua kami ngambika begulai engau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ya engau bala rasul ti berberkat engau semua orang santai ti udah ngelantak ke tinuan sepemanjai rebak awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruan ke anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia engkau basa nginuan datai keselama-lama ya.
3: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu tempau lejah petara kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan. Kami bersemayam engkau mana kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia. Nang inuan diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpada pengarap gereja non lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitiah ke penekat nuan tidup lalu merintah keselama lamaya.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Dan kita beri tanda pemanya ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tumih ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur-nuan datai dan sebut raja-rajaku. Semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kitai. Berika Tuhan kami bersemayang ngambil kami tau meruan lantang dalam berkunci kaping hidup nuan pu tiudah dipadah ke ngagai kami dia tu maya kami nerima tubuh ngau darah nuan ti bergamat ti hidup serta merintah datai ke selama lama yo.
2: Amin.
0: Untuk pegawai misa Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh nuan
0: awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalan meh lalu berita ke Injil Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

selamat lemai Datuk Penabur ke Berita Lemai hari YFM hari Minggu 7/6 tahun 2026. Cuba tu batang berita NRDA ngau projek Kerbau Bisaya merangsang pemansang peliliah benua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke 267 juta ringgit dikenang degap ke JBPM nyedia ke diri napi SAR. Semayuah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi itu isi berita. Pengawak numbuah ke Agensi Pemansang Wilayah Utara NRDA jadi ke tanda perintah Sarawak menyampat ke pemansang adab utara negeri itu lebih lagi di Limbang ngau di Lawas. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kemayo bengkah projek pemansang benung serta dekat dipercayai mungkur infrastruktur ekonomi dagang temuai ngau perkara rama dikena nentu ke rakyat ngasai ke pemansang ti sebaka. Pemansang infrastruktur mengkang nyari kepugu besai penumbuh ekonomi yang kaum jalan alun jembatan gau sistem pengangkut ke mana lagi. Yang natai ke Jakutu maya malam main asal bersimai gau pesta berbulang gau lumbak kerbau ke 21 di Batu Danau Limbang. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kandang menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Ngenang gau silagi senentang komitmen pemansang di wilayah tu, Perintah Sarawak mega mendar ke belanja pemungkal 6 juta ringgit dikendak mujur ke projek komersial Kerbau Bisaya. Yang harap ke tu dikarap kulih buka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Datuk Amar Douglas Ugah madahkan belanjanya disedia ke ngagai amanah pengitu pengelantang Bisaya Sarawak. Projeknya kedia tu benua ngantik pemendar nguliah ke tabak projek sebedau uliah diperjalai kenggau penuh. Projek tu bisi peluang nyadi pengerandang industri nupik kerbau cara moden kelimpah hari ngerancak kagi sektor hiliran ngau agro dagang temuai di menua tu. Ubis Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal KPKT udah ngemendar kagi belanja 267 juta ringgit tahun tu dikena ngedegap ke Ubis Bomba. Ngau penyah penusan Malaysia JBPM dikena mujur ke Operation Giga ngau nyelamat SAR. Menteri Penguat Berumah ngau perintah lokal ngekoming madah ke agih belanjanya dikena nuku ke JBPM berikas di optimum dalam napik sebarang penusah ngenyen. Dengah atur pemasang Malaysia lumpar ke 12, 1.3 bilion ringgit megat dikemendal dikena nguliah ke aset JBPM jadi ke perkara nyedia ke diri ungkup timpuh panjai. JBPM seruran dilalau bersedia laban sebarang operasyen ngenyet berguna ketimbal pengawak terjampat serta patut seruran ngadang. Pemayuh orang tuai umur timajak nambah serta berguna ke perhati tindak putus ngansa atur pengawak ngada kemiagi sirat telandik dalam bidang ngintu ngau nyaga. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ketangkup pengawaknya serta ngintu nya berguna ke pengelandik khas dikena nentu ke pengelantang sidak ke dijaga lalunya ukai semina tangguh pengawak pihak aja. Opis Menteria dengan Institut Sosial Malaysia ISM ngerembai ke program latih ngintu di serata menua ngambil kulih ngada kami hagi raban pengibun ke profesional serta di aku. Upis Menteria naga uliah ngada ke 2,000 ikut orang pengibun profesional tahun tu. Tu setipak ngau peminta servis ngintu timajak nambah bahawa institusi pengintu ngau palan ti berkawal. Yang maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita udah program ISM Community, ISM at Community, tuai umur berpengerai komuniti lantang di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak. YFM.
Masa mayuah dilalau ngambil keseluruhan berjaga remeh macam bangsa pengawak nipu cara online temajak nyadi serius dengan pemansang teknologi kemaya hari. Menteri Perangka Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyalah komersial lebih lagi sindiket nipu Datuk Nyadi Siti Rebatang Penanggul laban majak mayuah mansa lenyau duit simpan ketegal kena tipu. Araban sedanya ngena mayuh macam cara yang kaum nyaruk diri nyadi pemesai perintah, pemesai bank, polis ngau company nganjom barang dikena nipu mesia mayuah. Berindek arinya mesia mayuah diberi jakutangkan anang muntang arab ke kangau telefon, mesej ngau link ari orang kena dikelala, serta anang berkunci ke penerang bank password ngau kod penentu transaction OTP. Ia masuk ke jakunya bawah program Sembang Pansantai bersama PDRM Miri 2026 bawah Dewan Serbaguna Kampung Pengkalan Lutong Miri. Palan Transformation Menua Pesisir RTC Sabangan oleh merangsang aktiviti dagang lalu ngonya muka mehagi peluang beratai pemisi ngagai peranak menuanya. Menteri Perangka Guna Ngau Telecommunication Datuk Seri Jualhi Narawi madah kepalanya ukai seminat jadi pelasar kawar rama dan megak jadi ke pengerandang ekonomi menua pesisir. Ia megak jadi kaban kesan negeri Adun Sebuyau harap ke inisiatif tu dekat negap ke sosial ekonomi raban bangsa dalam nangkup agenda pemansang negeri. Ia maksud ke jakunya udah kenemuai ngagai RTC Sabangan. Ia madah ke atur ngedegap ke pemansang menua pesisir dekat terus dipercalai dikenanan tu ke rakyat sama belak ngasai ke penguntung pengawak pemansang. Radio Sarawak terus bempu pangku pengawak tip guna dalam nyambung komuniti di serata menua. Sampai Menteri Perangka Pengangkut Sungai Kota Siak, Datuk Henry Harry Jinem, madah ke nyak lebih lagi maya perangka guna telecommunication agi bisik takat di menua pesisir ngau kandang menua ulu. Pemesai kandang geografi Sarawak ngujung ke radio agi mengkang jadi medium tip guna dikena ngenatai ke penderang agar rakyat pengelama lebih tujuh dekad ke udah. Ia megak menjadi kaban kusat negeri Adun Tasik Biru. Madahkah tajapan teknologi communication Datuk Majak Mansang tang radio agi relevan lebih agi bakan nandur ke bedau bisi akses communication di mana. Datuk Henry masuk ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak ngintu mayo bengkah pengerami cara bergulai di Sarawak terus nyadi ke manifestasi semangat berakup berbatak asur serta berbahasa kapangan diri tinyadi identiti rakyat di negeri itu. Sepi Menteri Kebun dan Labesai ngau komoditi

0: 2026 nyata menang ke pemain Raban Bangsa Remeh Pupu Raban Bangsa di Menua Tu. Pengawak ngabang agar rumah terbuka serta itu pengalami cara bulai sudah jadi tradition ting rapid ke kawal antara community Pupu Bangsa. Ia madah ke semangat berserakupnya nak tanda diterus dijaga serta ditampung rebak dudi kena nentu ke pengelantang negeri itu terus meruan. Jaku di Pansut Kaya lebuah kengulu programnya di Serikai. Seikut lelaki berbadi nyawa udah bersisikal ke depannya ngelantak pemagi jalai buat jematan Tun Datuk Petinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching tumu pagi kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabuk dengah penerang madah ke mansa ke bumi 48 tahun lebihnya dalam berjalai nuju ngagai Megeri Ari Petrajaya sebelau motosikal ke di depan ia terpawah. Berindik penusanya mansa tebalak bakal bak palak ditetap ke raman perubat berbadi nyawa bak penusahnya kenyadi. Kes tu dipansik hari ngenak session 41 bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Di kenang ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. NRDA ngeprojek Kerbau Bisaya merangsang pemasang pelilih menua utara Sarawak serta ngau ekonomi komuniti. Perintah mengungkup ke RM267 juta ringgit kena ngeregap ke JBPM jedia ke diri dalam operation SAR. Bersamaiwah dilalau ngambil ke berjaga ngau penambah kes nipu cara online. Jadi berita kebaru datang ke kitanya tadi di Tusun Sharifah Ajuyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Yang nak kami labur ke berita dari YFM ke lemah itu, berita tak dipendian kita baru pukul 9 malam atau lagi dari Kuala Lumpur. Lalu berita dari YFM dekat di tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu. Berseri Maigawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bah pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO Bakar Sedadu Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua ngau binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuh siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat ndur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.
1: YFM, segulai sejalan.

0: Ya, selamat semua baru peninggal buat program bagi gantelah kita ke minggu tu. Minggu ke terubah bulan 6 ya. Nama beritahu udah gawai kalau semua blood gerai. Mujo dalam semua pengawak lalu sama-sama udah mantup ke hati diri. Mulai udah sepilih kapan belayan lebuh maya hari gawai ke baru udah di intu kita ya. Ya, bukan selama Mia Dedam, kita mulai baru buat program bagi gak entelah. Untuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Arus telefon kita yang nak berubah. Bukan selama 082-258-633 atau 258-634 ya. Ya, jadi entelah kita ke malam tu di Tangkebang Dr. Charlie Dudang. Di sebedau gawai tu tadi aku ngelalai ke entelah di Tangkebang Dr. Charlie. Yang lagi nampung entelah ketik di Tangkebang Dr. Charlie. Dengar mana-mana ke entelah tu laban entelah ke di Tangkebang Dr. Charlie tu nang ya selalu panjai ya. Anak gue nekan kelumat telefon kita nganti lalai udah habis di kenatai kaku wow. Kalian telah kita ke terubah malam tu munyi tu panjang yang telah tu dengar mana-mana. Aku kita semina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengki luang ui cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena puting geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait ke diau detisi langit mit masai kepit bingkai tanggi. Pan nemu ngau orang bertuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kitai seminak darah inya ajak ke pandai bertuis tau ke bertanda. Nemu ngungkun diri ngena sengki luang ui segak. Balut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang ya ngena putiang geraji temaga. Main silap mata merurut ke perut, ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana, nduk sintuang benih, kediau didilah tanah rata. Pan nemu ngaurang bertuis tau ke bertanda, tajak nak kalak ngaurang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua ya, di kampung Jeruang, nadai dengan sung nyumbua bujang, di kampung sunyi, nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. Nyata di peningan telah kita tika terubah malam tu ya. Ya, jadi aku sekalian lagi ngeratai ke baru lalain telah tu ngambil ke kita oleh ninga atau ke ngau lenak lagi di dinga. Jadi lalai yang bunyi tu ku kita ismina encelegit ajak ke pandai bertuis tau ke berjugit. Nemu ngungkuang diri ngena sengki luang ui cid. Malut diri ngena rampu akar ngkelayit. Nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji ukit. Main silap mata ngasuh perut ya labuah beririt-irit. Bini apai sabit berkait kadiau ditisi langit mit masai kepit bingkai tanggi. Panemu ngga orang bertuis tau ke berjugit. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara bangsa. Ku kita isminak darinya ajak ke pandai bertuis tau ke bertanda. Nemu ngungkuang diri ngena sengki luang wi segak. Malut diri ngena temuku urat karak. Nyumpiang pendiang yang ngena putiang geraji temaga. Main silap mata menurut ke perut ngalit ke jumpit burit tikai sana. Bini sempulang gana nuk sintuang benih ke diau didilah tanah rata. Pan nemu ngau orang bertuis tau ke bertanda. Tajak nak kalau ngau orang berpekit berrenggat antara menua. Jadi menua yang peningat di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbu bujang. Di kampung sunyi nadai dengan kesui nyawa orang. Ulu lungga untung mimit. Untung mimit. 082-258-633 enggak 082-258-634. Dah bersih pingat buat kedua-dua itu harus telefon kita enggak ke 258-633 dulu. Hello, selamat malam. Lepas aku nyangka lama udah nganti, nyala enang kalau tunggu telefon. Hau, kita ngagai peningal siku lagi. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat hari gawai ngagai kita sewile.
0: Oh, sama-sama.
1: Pada lawan tu, baru 7 hari.
0: Oh, 7 hari seminggu udah, ne? Oh,
1: iya.
0: Kira udah tutup, me gawai dan giliran tikai orang pelbagai aku.
1: Ni tu berdawat saya kau berdawakan esok.
0: Ah, ngelalai kenapa tu, Robina?
1: Burung senayet asaiko.
0: Ah?
1: Burung? Burung senayet.
0: Burung senayet.
1: Oh. Iya mantu angkat, mantu angkat ya buriat ya.
0: Ukai burung senayet. Burung sige burung tu kai burung senayet tu.
1: Burung pipit kini.
0: Burung pipit ukai.
1: Terlayet.
0: Ukai.
1: Oh, lagi kengeja baru
0: ya. Okey. Okey, terima kasih. Burung sige burung tu Robina tahu kai burung ke disebut Robina yang tadi au yang kau bisi kita buka ilmu nama ndak burung tu. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
2: Hari yang tatau tau.
0: Hari tatau, au. Ngelalai ke nama tu?
2: Okay, kalau burung sulit ya.
0: Burung sulit.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Okay, sama-sama. Ukai burung sulit tu, bisi nama burung tu. Ya, kita terus ngagai siku dagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Uji baru.
0: Uji baru Rubina. Okey, ngelalai ke?
1: Burung nya burung jeruwet.
0: Jeruwet. Ukai. Ukai. Ukai. Okey, terima kasih. Kita ngagai siku dagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, Pusta.
0: Selamat udah gawai. Okey. Burung nama atau Gat, ngelalai ke nama?
3: Saya burung kenyet ni.
0: Burung kenyet?
3: Ukai. Itu kamu mana itu? Burung tadi ini kenyet jalai.
0: Ukai tu, ukai madah ke gaya ya. Tu madah ke burung tu... Gelandik, pandai. Ari burung bukai. Burung nama dia nah.
3: Burung telit.
0: Ukai. Ukai. Ukai.
3: Okay,
0: terima kasih ya. Apa mau tu ni? Halo, berdua temu nama burung tu. Uji kita ingat guys, siku lagi peninga. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Hari ni, wai.
4: Hari, taman tunggu, wai.
0: Hari, miri. Ngelalai kenama tu kini?
4: Saya burung tiwong wainya pintar
0: deh. Burung tiwong ukai.
4: Ukai burung kuku ni.
0: Burung kuku ukai.
4: Oh. Ya ukai.
0: Okay, sama-sama. Okay. Pres nengi kau burung tu neh. Tu si kau lagi pening harap kebetul mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Janang.
5: Lulungak
0: ya. Untung mimit. Untung mimit.
5: Burung sulit ukai, dan sulit ukai.
0: Ukai.
5: Kumat sepuluh pipit ukai,
0: kata semua. Ukai.
5: Tapi cukup kuyat ya nak. Burung. Lekat apa tu? Lama tu asam bulat tu. burung sikit burung tu.
0: Sikit burung tu. Tak nama burung ni ke badau temu lah.
5: Oh baik kita burung pipit ukai. Nama burung tu. Tu burung lu tu saya tak siap tu.
0: Tak.
5: Apa?
0: Kau burung ulu kini nak kenuan. Ukai burung tak siap. Ukai burung tak siap tau.
5: Jauh ya,
0: Ukai. Okey, terima kasih. Dah temu mau uji kita enggak sih? Kok lagi peningan? Tidak temu lagi. Tinggal dulu mau. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Aau, hari ni wai.
6: Hari miri tadi wai.
0: Aau, hari sama tungku tadi.
6: Aau. Aau. Ukai burung jeruit nyakak.
0: Oh, ukai nyakak sesembunyi nyak me ya tu kai jeruit.
6: Ukai entelit.
0: Entelit ukai.
6: Kai.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Hmm. Pelbagai yang kau ikut nudi sekali itu aw, nanti tidak mujur tinggal aku dulu malagi aw. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Aw, sama-sama. Hari ini tu?
7: Hari kapit.
0: Hari kapit. Aw, tuan mula kapit pelbagai.
7: Aw.
0: Aw, ngelalai ke nama tu?
7: Kue burung kuncit.
0: Burung kuncit. Okay.
7: Dia malam.
0: Aw. Uji kumbri mimit nerang ya. Burung tu sebengkah ada bangsa burung kenemu tak kepandai bajayet ngagak tansang ya. Maka burung ganggang pandai ngagak rumah ya. Begitu ngena akar tak kerutan di atas sungai. Nanti banyak ke orang putih dikumbai orang Taylor Bird. Ah, tiba aku iban dah. Burung?
7: Burung. Eh, kurang sikit.
0: Enggak kurang? Au. Okey lah. Okey, terima kasih ya. Ah, dah sebut kau tadi au. Uji kita ngigak dia tu. Nanti dah temu. Nak mau kau tinggal kemah au. Hello. Nama tu dah. Ngagai siku lagi pengok ke penudai tu. Dah beri aku tadi au. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Hari ni wai.
8: Hari miri itu.
0: Hari miri ga. Au. Uji sebut. Ngelalai ka? Okay,
8: burung kuncit ya.
0: Okay.
8: Burung siang kai kan?
0: Okay.
8: Oh, susah mak. Iga burungnya.
0: Mak susah banyak. Au.
8: Au, ngelak kurang
0: ya. Au. Okay, terima kasih ya. Kita yang agak sikut lagi peningau. Hello, selamat malam.
9: Hello.
0: Au, hari ni wai.
9: Orang Limang.
0: Oh, orang Limang tu mesti mau aw. Okey. Ngelalai ke nama tu?
9: Kau burus malau.
0: Okey. Okey. Burus malau. Nemu berjaku ya?
9: Nemu.
0: Nemu? Okey. Okey burus malau. Aw. Okey.
9: Kau burus. Kau burus.
0: Pulau. Pulau. Okey.
9: Apa-apa.
0: Okey. Terima kasih. Lu berdua semua ya? Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, tuan mau pelabak aku.
10: Nguji
0: itu. Nguji. Ngelalai ke nama tu, Thomas?
10: Ke burung berjayit.
0: Nyak, bro, betul. Burung berjayit. Tau ke burung? Jayit. Jayit. Lepas burung tu, ya nemu tak kelandia berjayit ngagak tansang, ya. Anda bakal burung pukai, burung pukai tu. Sesengapok tak agak ketansang eh? Rumah-rumah tai jadi tu nemu ya bakal ke dijahit gama tansang di gagak ya. Ya tadi kumpai orang burung berjahit tau ke burung jahit au. Okey, terima kasih ya.
10: Ya sama.
0: Ya. Ke pengujung ya di temu Thomas Ari Bentangun. Thomas tu megak sikok orang ke landik anggak entela selalu mulai kita ipa program tu. Terima kasih au. Tadi telah kita keterubahan telah kedua tu umbas si pemanjai dengan mana-mana au kumang daya menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kabari sigi disimpan ia di periuk tanah engkah kaya di atas tungku tinggi nyadi ngi sida mana jelapi nak piak simpan di bungkan bulu amunti nanti maya rekak makasi nak ibu adi sungkit ngenak senduk asi semina engkadah hajak ke langit pada kempua asik baka ke ngariang renik baya ngaradai duk darinya nanti kak nyimpan laluah penganan jala sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke di atas tungku ringguang bakaki tiga nyadi ngi sidak manang rawung ndak piak simpan di bungkan bulu betuang timaya dekat makai penganan jala ndak ibuah dijeput ngenak tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja peda penganan jala putus berkeletung bakal ke dujuk bah ai besai. Yang menyelalai ya. Jadi menua ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Ulu lunggak, bisik duitik lu lunggak ya. Lunggak keterubah, lupung manang tau ke lupung beliau. Nyuman kitai demam batuak. Panjai lu lunggak tau. Nyatelik keterubah. Jadi lu lunggak kedua, sengayuah tau ke penimbok seruruan terpanggai tenggelam melepu. Nyak bunyi ulu lunggak eh tadi au. Duiti ulu lunggak. Jadi kita berarti ke baru lalain telah tu kumang dayang menci nanti kak nyimpan lalu asi ngai kebari. Sigi disimpan ia di periuk tanah engkah ke ia di atas tungku tinggi. Jadi ngi sidak manang jalapi ndak pia simpan di bungkan bulu munti. Nanti maya dekat makai asi na ibu ada sungkit ngena sendu asi. Semina engkadah ajak ke langit pedak kempu asi baka ke ngariang reni baya ngaradai. Duk darainya nanti ke nyimpan lalu penganan jala. Sigi disimpan ia di periwak temaga engkah ke ia di atas tungku ringgung bakaki tiga. Jadi ngi sidak mana raweng ndak piak simpan di bungkan buluh betuang di maya dekat makai penganan jala ndak ibu dijeput ngena tunjuk jari dua semina nelan ai liu raja. Pedak penganan jala putus berkeletuang baka keduju bah ai besai. Jadi menua ya di tanam puah baulang di babas repok madang kelindang di kampung sunyi nadai dengar kesui nyawa orang. Dalam babas utai tu au. Jadi lu lunggak ya, lupuang manang tau ke lupuang beliau nyuman kitai demam batua. Lu lunggak kedua, sengayuh tau ke penimbok seruran terpanggai tenggelam melepu. Ya tadi peninga lu lunggak ya, bisik duitik, sawut yang mega bisik duitik. Lepas nanti kita ngena lu lunggak ke terubah. Layan lagi bunyi sawut ya nanti lu lunggak kedua muka layan lagi bunyi sawutnya. Ya tadi peningan telah kita di kedua malam tu. Udah bisi peningan baru telefon. Hello, selamat malam.
11: Selamat malam Pesta.
0: Selamat malam kan. Lu lunggak lupuang mana?
11: Penudih
0: tadi sengayu. Sengayu.
11: Nyimpan makai berkuyuk mana?
0: Katakan?
11: Kerak nyimpan makai berkuyuk.
0: Kerak nyimpan pemakai dalam kuyuk tahu ke nama gisiko?
11: Nyumbuh.
0: Betul, nyumbuh tahu ke kerak nyimpan pemakai dalam kuyuk. Ini pengalaman nyimpan dia ni baru ya nelan. kira kena di biak pemakai ya punya. Okay, betulnya. Okay, terima kasih ya. Ya, nanti berleman lalu dia sambar ke Igat. Ngelalai ke. Nyumbuh tau ke kerak ku ya. Nyimpan pemakai dalam kuyu. Terima kasih ya. Yang tadi peningan telah kita titik kedua malam tu. Di Tengkebang Dr. Charlie. Ya, jadi telah kita etik ketiga tu cukup panjai. Dengar mana-mana kau. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung. Nak nemu ni penglama udah berdiri dia. Nadai kalau medak ia nyingkang ke balang kaki nanggung. Nanti subak maya tutung agi bambai ke luluang. Sigi ianya meh ke saksi mata ngena buliang matan cenuang. Dengar ranau seduaya ngena pendiang. Berlangguk ke antin mas hongkong. Okey semina jadi kasasi tutung sudah luluang. Balau sidak kebujang ngodara ke benung madu pengerinduk. Ngigak sulu sangkong pan sanggup berdiri berintai panjai bertampung. Nganti gintir diri serta sanggup maik bekal tumpi penganan tepung. Kena ngupah jengayang buja lempung asal meh sidak ya. Ulih madu pengerinduk. bersui belakang gau jengayang bujang lempung. Dia tu kenyau di pemasan dunia teknologi communication pemadah ICT. Dia sudah jengayang bujang lempung nyau bakar rumah temawai. Seminak tiang ajak kebisi berkecukak di tengah laman serta nadai orang ke datai nguang. Jengayang bujang besai berdiri jenggi panas lemai dan nemu di pengelama udah berdiri dia. Lelai kalau nyingkang kebalang kaki berjalai. Nanti subuh mayang gelai agik bambai ngau jawai. Sigi nyak meh kasasi mata ngenak buling mata penimpai. Ningar randau seduaya ngenak pending belangguk kantin emas Shanghai. Bukai seminak jadi kasasi ngelai sedua jawai. Balau sidak kebujan darah ke madu pengrindu ngiga ambai. Sanggup berdiri berintai panjai ngantik gintia diri serta sanggup mai utai dipakai. Kena ngupah jengayang bujang besai. Asal meh sidak ya oleh madu pengrindu bersui belakang gau jengayang bujang besai. Dia tu kenyau oleh pemasang dunia digital dalam media rama. Dia tudah jengayang bujang besai. Nyau bakal dampak langkah umai. Langkar atap ajak ke dipedak. Nadai orang datai ngundang. Oh, mana dalai tu. Oh. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami. Pansok mensia berjalai berkundang pasang di tengah pasar alai orang berbeli kemayuah macam barang. Ulu lungga acuk daun maram tau ke kekerus daun maram. Acuk daun maram tau ke kekerus daun maram. Ya tadi peninggalan telah kita etik ketiga malam tu cukup panjai. Nanti aku ang datai ke baru. Ada sempat kita pergi ke nyalai berundang kita namun tak kini sawut dia. Udah bisa peninggal baru telefon kita ngagai peninggal tu. Hello, selamat malam.
12: Selamat malam Cik.
0: Selamat malam Cik, semua gawai.
12: Sama-sama.
0: Rami kita gawai dia nah.
12: Sama ke? Boleh sama.
0: Ya, nama tau. Lalai ke nama tu Cik?
12: Untuk telefon awam ni.
0: Acuk daun mahram apun dua telefon awam tau ke kekerus daun mahram ko ya sama ya tadi nya
12: sama
0: ya tau ke kios telefon awam ah betulnya cek okey terima kasih ya jadi peninggal dah temu Uce hari sepauh ngelalai ke pun dua telefon awam angka pelbagu lebak-lebak kita itu. Suah enggak orang berdiri bawa punduk telefon tau. Dia tu lagi kita bisa mendak tang telefon. Ada lagi dia. Dia nak langkar tau ke langkau dia aja. Lagi tinggal. Nyonya di ke cerita yang tadi. Nah. Jadi peningat tiga-tiga telah sudah mujur di giga kita. Jadi ngonya jam kita dia tu 23 minit lepas pukul 8 malam.

Ya terus ngagen telah kita ke Lumbu 4. Yang den telah ke Lumbu 4 tu panda tang dinga mana-mana dulu mendau kita telefon. Jadi lala yang bunyi tu kumang daya empit ada besapit. Tang nak sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembal siam. Tang besi dua lumur kat pengelala. Jadi menua ya di negeri Richard Rami pansa pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Panjai lu lungga ya. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kung lalai ke baru lalai ya. Kumang dayang empit ada besapit tanda sama lumur surat pengada. Kumang dayang sedam ada kembar siam tang bisi dua lumur kat pengelala. Jadi menua di negeri Richah Rami pansa orang berjalai bergulang galu. Ulu lungga kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Kami ngai pesi entua ai ensambur parit. Ya tadi bunyi dulu enggak ya. Ya, terima kasih mendengar kita terus mulai dengan kami buat program bagi kan telah kita akan baru muka radio atau kemasang radio kita nanti bertelepon radio padam ke dulu tak ke beri jawah kaki ngambil kena ngacau lebih kita berandau berandau buat radio.

0: Yang berkata ke gitaran tu jalan yang kau mulai ke diri ngagen dur ke gawak ada bakau ke kemisi panjai jenuh bak pengami ri gawai tengah ke jalan lun angka bisik kita terpansak ke sawut ngagai lalain telah kita ke empat tu au. Jadi lulung kau tadi kami ngai pesi entua ai sambur parit. Ya tadi munyi lulung kau ya. Jadi apa ningah 082258633 ngau 082258634. Ya terus ngagai piningah tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Bujang Sidok Kenang.
1: Hello.
0: Oh, nama beritahu ai.
1: Mana?
0: Mana nih? Au sama gawai.
1: Gawai sama.
0: Au, ngelalai ke nama tu nih?
1: Lomo plat kereta trela.
0: Katika?
1: Lomo plat kereta trela. Kena angkut tayar, angkut barang lipat nih.
0: Lumur plat?
1: Plat kereta trela.
0: Ukai, tang tu bisa berkawan gak lomo plat ke tu? Tau kai lomo plat kereta? Uji uji gigak ni dulu. Kami ngai pesi entua ai ko ya. Ya kan sambur parit yang tadi lumur plat.
1: Orang bukai?
0: Au. Okey, terima kasih. Udah bisi pendalam mimet ari Abu Jang sedang unang au. Jadi kita peningah uji berarti ke ari lalai ngau dulu ngau antelah tu tadi au. Jadi bisi udah disebut Bujang Sunung Ngenang tayang nyebut ujung ya aja. Hello, selamat malam. Ada ngau tak telefon baru lagi panjang jam kita eh. Baru 27 minit lepas pukul 8 malam yang kat bisi kini orang ngatur pengrami ngiliang bidai tok ke ngiliang tikai ke malam tu ya. Uji kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Selamat malam.
0: Au, selamat malam hari ni.
2: Selamat malam DJ.
0: Au, hari ni tu? Hari ni kucing miri.
2: Nama
0: tu. Au. Nye. Alu nadai temu sawatnya tadi. Halo-halo DJ ko ya. Awalnya deh kita yang uji ngagai peningat tu ba 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Aw, Thomas baru nah. Okey Thomas.
2: Ji. Disebut.
0: Oh, lu enggak ya? Aw. Kami ngai pesi entua ai sambur parit.
2: Keluri panjai metela sama plate nomor plate.
0: Luri panjai betul udahnya. Pesi. Bisi udahnya entua ai ko ya. Bisi nama.
2: Bisi sama sama nomor plate.
0: Ukai sama lumur plat. Nanti luri ke panjainya. Ketika sama lumur ya. Sama lumur plat ya. Siti. Kami
2: enggak. Siti nomor plat.
0: Ketika.
2: Luri panjai. Mai kereta. Siti nomor plat.
0: Ukai. Lumur plat ujung ya. Luri panjai. Bisi. Ujuang ya, lumur plat. Nuang giga antua ai dia.
2: Sama.
0: Sama
2: mai.
0: Sama mai ukai. Kalau meda luri kepanjai nua ka. Ba sambung-sambung ke mai luri panjai na. Ba sambung-sambung.
2: Luri panjai. Luri panjai mai kereta.
0: Ya tu kumang dayang sedan ke ya ada kembar siam tapi si dua lumur kat pengelala ko ya dia. Jadi lulung kau tadi kami ngai besi, luri panjai besi banyak. Antuo ai sambol parit tu lumo plat. Luri panjai besi antuo ai gigiga. Lumo plat.
2: Aneh masalah jam aku
0: kan. Okey, lagi orang mbok kena. Okey, terima kasih. Ya kada ngi Thomas tadi au uji kita ngagai piningan tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
3: Hari Ruban.
0: Hari Ruban eh. Au, okey, lu sebut ang lalai ke nama?
3: Kita tadi temu tadi nama tadi.
0: Ah, ketika ya ke
3: balau tu. Aku dah tebu
0: tadi. Ah, batengah tadi. Ya tadi mada kat luri panjai bisi bedanya. Lulunga entua ai lalu lumur plat.
3: Oh. Ke lumur plat inya dah temu dah nak.
0: Lumur plat sudah temu, lori panjai bisi dot lumur plat. Nama deh.
3: Bisi
0: entua
3: mudanya dan.
0: Entua ai kia dia.
3: Entuanya okay dua.
0: Lori panjai bisi dua, au ai.
3: Aiknya, ketik kita nyebut mana? Nukel lo, aiknya apa? Dua nya dah betul na?
0: Betul, lumo plat ku ya. Tenua kalau muda luri ke panjainya, nama tu kedua le.
3: ketik kau nyebut mana? Aiknya, aik, saya kudu kasih semak main udah saya kena.
0: Tak pelabah aku nanti enggak yang mengenal airnya. Uli yang kata tadi kalau lebih panjang besi dua lumur plan. Air tu aw.
3: Oh. Airnya ukai.
0: Tahu ni buah airnya aku. Lori panjang besi dua iti lumur plan. Eh kenal dah. Airnya kau iti nak kira tak sama nya munyi ya. Nya aku malah kata tahu ni buah kenal aw. Nanti kita ada luri tok ke trailer ke panjai besi duit lumur ya. Isi luri tok ke trailer ke besi enjin alai dribonya siti lumur. Lalu temping ya hari belakang siti ke lumur. Nyalai melalai ke luri panjai besi dua iti lumur plat.
3: Lumur plat.
0: Ya, okey, siapa tu? Alistair. Okey, terima kasih.
3: Okey,
0: sama. Ya, sama malam. Ya, nanti peningah ngelalai ke luri panjai besi dua iti lumur flat. Jadi penerang di tu luri tau ke trailer panjai besi dua iti lumur. Isi luri tau ke trailer ke besi enjin alai dribonya besi siti lumur tau ke siti lumur flat. Lalu tampung ya di belakangnya siti lumur. Nyalai besi dua iti lumur lah dia ndak sebakau lumur ya. Lumur flat ya. Nyalai hanya tadi penerang pasal telah saud ya luri panjai besi dua iti lumur flat. Ya, terima kasih peningan telah kita iti keempat. Lalu dia tu kita ngagen telah kita iti kelima. Terah kelima tu pandak. Ai bah datai ari ulu ngemah. Kumbai dikudi ini mana jara. Mandi kemaya balik nama ia kuciang. Ai besai datai ari sungai putai. Dikumbai orang dikudi ngelai. Malu ai ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menuan tu menua petara, menua kitai menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Kita berarti kebaru. Ai bah datai ari ulung ngemah. Kumai dikudi ini manang jarah. Mandi kemaya balik nama ia kuciang. Air besai datai dari sungai putai dikumai orang dikudi ngelai malu air ngena takang daun apiang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ululunga nebang kayu ngai bermain. Nebang kayu ngai bermain. Ya, dah bersih peningat kita, 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello,
0: Arimir baru, tu nemu pelabak kau.
4: Okey, ngalai ke, boleh tarik ruri je nak. Okey, ngalai ke ruri semelanya ya.
0: Udah temu, anak gini kau.
4: Udah temu tadi?
0: Udah temu, dia tu telah kelemua lima.
4: Ngalai ke nama tu tadi?
0: Ni, ya ke... Oh, ya kalau atau tadi lulu enggak ya nebang kayu ngai bermain.
4: Oh.
0: Sini enggak lah tadi lalai ya.
4: Enggak tuh enggak, enggak kurang
0: ya. Aula kurang. Oke, oke, terima kasih ya. Ya kita ngagai siko dagi peninga 258633. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Halo,
0: sama-sama. Halo, hari ini toh? Dengar ke radio lain nak dengar aku ngangau. Uji kita yang agak peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ.
0: Mak Jang.
6: Hari lama ya.
0: Selamat gawai Mak Jang.
6: Selamat gawai. Lama aku nangau DJ.
0: Ngapiak, lapa deh.
6: Telepon ku sitik, nyai.
0: Nyeh, beli baru ni. Udah beli?
6: Pak ya. Udah.
0: Okey, lu lunggok ya tadi nebang kayu ngai bermain.
6: No nemu DJ kan ini mac guyap itu.
0: Uji sebut dia. Enggak kun.
6: Ada bisa temu sana ya ke nyum kera ke minta makai tadi. Sana boleh ya.
0: Apa kuyo macam na.
6: Tapi lu enggak tadi DJ.
0: Nebang kayu ngai bermain.
6: Asai-asai ku munyi ko bina. Made ke ulai indo ngai bekayan ukai ka.
0: Apo mimak da orang indo ukai ngai bekayan tau. Betul tu orang indo. Kayen ujo. Data kayen. Nasib ukai ro laki nyawat tadi rindu.
6: Ora indak data kayen.
0: Betulnya. Okey, terima kasih.
6: Okay, terima kasih
0: sama. Ya. Ada temu majang ri lambir ngelalai ka urang Indo data kayen. Yang telah kita etik kelima terus ngagen telah kita etik keenam mau. Sida ari upis bitanari ngasuh. Vitarina tau ke vitanari ngasuh orang nupi jelu kambien capi tau ke babi sigi bisi meruan merik bantu semua anak jelu kada suah ditupi ngi nyadi ngi mana jelapi ndak pia sebut seleka jaku sariri pada mensia besaranyan angkat nyingkang kebalang kaki nyungka ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada sigi bisi meruan meri pawong ya. Jadi ngi aki manang lipo ndak piak sebut seleka jaku ajak pedak mensia ndak milih bujang ngau dara berkerama apas nurun rajin gawak ngiga anak belanja nitiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua hantu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lunggak. Nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Lulunggak ke terubah nganu orang kulup. Jadi lulunggak kedua nuku cermin. Kita terus berarti ke baru lalain telah kita tikenam. Sida rupis vitarina dengan seorang nupi jeluk kambin capi tau ke babi. Sigi bisik meruan merik bantu semua anak jeluk ke diasuh ditupi. Jadi ngi mana jelapi ndak piak sebut seleka jaku seriri pedak mensia besaranyan angkat nyingkang ke balang kaki nyungkak ke penatai pemisi. Sida ari lembaga lada tengah seorang nanam lada

0: Tuan rajin gawak ngiga anak belanja ditiah ke singkang dunia. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga nganu orang kulup tau ke nuku cermin. Duiti lulu lungga itu ya. Kita terus ngagai pininga tu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, baru sekali. Ini baru sekali.
0: Okey, ni, ni.
1: Nuku cermin, nuku nganu bantu brain ni.
0: Okay. Ya nanti ya ngano orang kulup deh.
1: Ngano orang kulup nan mau kudu lak lu.
0: Okay, terima kasih. Tu tadi bisik berkawan ga bantu kerik brim ko ikat. Tak kai bantu brem mau tangtu kira ke bisik berkawal enggak bantu brem mari kita kira nak brem nama tujuh nama guna kita tinggal duitnya tu me bisik basang kau paut engau saut antelah kita ke enam tu au.

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 258634. Hello, selamat malam.
1: Dia baru lama dulu tadi dulu enggak.
0: Dulu enggak tadi. Nganu orang kulo.
1: Nganu orang ke bantu.
0: Bantu ukai, ukai bantu. Ah, udahnya orang
1: orang uang. Halak kurang lebih.
0: Halak kurang. Oh, oh. Okay. Ya tadi peningat besi bakawol ngau pengawak kita bersari-sari. Ya kita ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo Preska. Hari Ruban tadi.
0: Oh, Preska. Okay, out.
2: Tapi temui jalan kunam temui kau. Okay. Eka dulu tadi nama yang pula lalai. Eka apa namanya?
0: Oh, lulunggak tadi ke Teruba.
2: Lulunggak salah, lulunggak.
0: Nganu orang kulo.
2: Nganu nya. Okay, mantu.
0: Mantu ukai.
2: Ukai.
0: Siti, Eka lulunggak kedua tu tadi nya nukuk cermin.
2: Nukuk cermin. Nukuk nya.
0: Sama nama, ya tu, sama. Sama
2: lah kan.
0: Nganu tu tadi ngau nuku sama. Sama.
2: Samalah.
0: Oh, sama.
2: Oh, nama tu pengawal orang ke ataupun
0: pengawal orang.
2: Pengawal orang ke mere tulung lah kan.
0: Kena nama tulung ada. Kena kelete.
2: Bakal orang ke mere tulung kena kita beli barang pemakai bekenya lah. Saya ko ne.
0: Tang tau kai okai. Nya lebih si jaku bukai kena ya.
2: Okay. Lagi nyambung baru ke?
0: Okay, lagi berundang ke baru ne. Okay. Terima kasih.

0: ya, kita terus ngagai Piningatu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska.
0: Selamat malam Priska.
1: Assalamualaikum dan halo.
0: Sama-sama, sama gawai. Ngelalai kenama tu Rian, tu nemu pelabaku. Nganu orang.
1: Begini ke Lulungga?
0: Lulungga tadi ke bisi duitik Lulungga Rian ke terubah. Nganu orang kulup, ya kedua nuku cermin. Ya ke nuku cermin tu, ujung cermin tu bisi ngena jaku orang tu.
1: Ukai bantu miskin.
0: Ukai.
1: Ukai gini.
0: Ukai.
1: Ngawak lah ngawak.
0: Okay, terima kasih.

0: Nanti kita berarti ke lalain celah tuh. Tuh ngenatai ke kena kita nyebut orang ke bisi meri nama tu ne kati ko tadi si meri utai bab hidup kita itu ne tang nama deh utai ke disebut tu tadinya nanti di simpul kita di prati ke nya ngelalai ke sawut bentelah kita ke sekali tu au apa gigak telah tu nadai kena kita bubutik lebuh maya ari gawai nah lebak aku mana tu kena kita bubutik tambri prayas mai ngambil ke besit pengeransi yang orang ke ngiga au yang ka tahu tu lebak aku dipasok ke program gawai kita ke jemaah ila lalai gigak telah beri peluang ngagi orang ke biak ngagi orang kerabat baru ngambil ke nemu reti program tu kena kita berbuti lebuh kita ke bugulai ngau balau mayu kita terus ngagai siku lagi peninga 258634 33 hello selamat malam
1: halo selamat malam
0: hari ni wei
1: hari sibu tu wei
0: hari sibu ne au oh okey ngelalai ke nama tu
1: ukai bantu beriam nya kini
0: bantu beriam ukai
1: Okay, nah. Okay. Mungkin apa?
0: Oh, ya, mah. Oh, okay. Okay, okay, okay. Terima kasih. Ya, siku lagi peringat kita 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, Fresca. Sambung baru.
0: Sambung baru?
2: Okay. Oh. Ada rumah baru.
0: Okay.
2: Okay, bantu sara hidup kini.
0: Sara hidup. Nganu orang kulup bantu sara hidup. Okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay.
2: Ataupun nama pun nak bantu nama tu kalau ada perintah bantu tu nak.
0: Okay. Tu okay bantu. Okay bantu.
2: Okay lah.
0: Tang tu bisa kau ngebantu nanti kita bisa bantu kita boleh nulung nama kena kita yang mansang ke diri nya RT tu deh.
2: Orang agak cerita bakal cerita bakal nak.
0: Tang tu ya tu ngenatai ke nya teh utai ke sebut itu tadi deh nama deh kena nama deh teh ke sebut itu tadi nya ya
2: kena ai berkimpian mungkin ni sama dah tu mari orang miskin ke mantu orang miskin sebuah berkimpian saya tanya kena ke
0: okey okey okey jauh mal lagi dengan kau baru okey terima kasih

0: Ya, kita terus ngagai peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
1: Hari Miri Baru.
0: Miri Baru. Oh, okay.
1: Nama tu kain lalai orang ke bantu orang ke si timpeng peniau tu?
0: Ukai.
1: Tu bantu orang susah aja lah.
0: Ukai bantu bantu tu.
1: Oh.
0: Tak perlu ngelak orang. Oh, mana bersawak meh. Oh, oh. Okay, terima kasih. Pamong juga entelah tu ne, entelah kenam tu. Dekat apus jam tu bedau boleh giga kita. Gigi ketawa diri Dr. Charlie. Oh, je kita ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Ini
0: Pak Suat. Oh, Pak Suat. Okay. Kini kita tengok Pak Suat dah.
2: Baru dah
0: bayar untuk
2: saya.
0: Alfia. Oh, Pak Pelai Gawai ni. Amat gak. Oh, ya. Bisik dengar lalai tadi, Sebastian.
2: Bisik pun ya. Apa yang berarti itu?
0: Apa ni? Uji dengar gak, ngenak lulungga, nganu orang kulu.
2: Ngenak orang kulu. Nama, tetap ni.
0: Au. Nak tu mana kemunyi tu tang ya tiketai ngiro ya anang ngiro te kena mana ke tu au
2: ya au. Ya namo mak kuita ke dai
0: ya au au
2: tu ngana je kurang apa saya
0: ko ukai nak kurang ya ke ya ke nombor 2 tu tadi baru bising nak je kurang
2: apa lu ada orang maka QR scan ikut ini
0: ukai
2: ukai ne
0: ukai
2: ko amo ko boleh cermin
0: au tu sah lar kena.
2: Ah,
0: tu ke
2: mission.
0: Mission ni, mission bercakap dengan mission. Au. Au, ukai. Au. Nama tu test statement ukai ke nyane. Alu lagi perlu yang baru. Au, lagi ngau teh baru. Au. Au. Okey, terima kasih. Okey. Yang tadi peningau dau lagi kita uji kita ngagai peningau tu Arab ke betul meau. Hello, selamat malam.
3: Kalau tidak sawak orang.
0: Ah, piak mereka. Piak cek. Oh,
3: ni jaku perancang penghidup.
0: Ah, ya, eh, kebetul dar. Jaku perancang penghidup. Apa lah dia cek tau. Lelak mai baik lah berpusing nan yang hari kucing kemiri-miri kau muntulu berdau ketemu. Oh,
3: kebetul
0: lah. Apa? Apa lagi kebetul nan? Ah, okay, betulnya cek. Jaku perancang penghidup. Nanti bak nganu orang kulup. Nanti bak nuku cermin. Jaku tu nak jaku orang tau. Jaku motivation. Kaya dia nak kemana ke?
3: Out.
0: Okay, terima kasih.
3: Okay,
0: ya, out. Ya, segala dia orang sepawah juga entahlah hau ngelalai ke jaku perangsang penghidup. Ya, terima kasih sudah ditemu Ucik. 10 minit lagi jam kita yang kalau kita boleh juga 2 itik lagi entahlah pelabahku terus lagi entahlah kita itik ke 7 malam tu entahlah ke 7 tu bisik panjang mimit. Ayo kumpang pali kalau ngelalau kami. Nanti kak ngirup air bersih di ulu sungai Maya Merarau tengah hari. Anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi. Ngai kekitai kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imbau kalau ngelalau Maya Ngetu Merarau bekau udah nasau temudok. Nanti dekat ngirup air bersih di lupa nanga sumpok. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok. Ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya di kelala bungai Ari Langgu, di kelala bangsa Ari Jaku, di kelala Iban Ari Penyiru. Ulu lungga tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Apa panjai? Ulu lungga tu au. Tali retai kena nampuang penduak. Nadai pedak pemanjai sepengudah diguluang pelepah pinang. Jadi sawut yang mega panjai ya bisi basang basangkut pawut ngau nama tu pemali, penti pemali kita ya. Aku ngerti kebaru, ayo kumpam pali, kalau ngelalau kami nanti kengirup air bersih di ulu sungai Mayam Berarau tengah hari, anang sekali-kali ngirup air ngena tanggi, ngai ke kita kena tempias hujan nelian labuh rernyai. Aki imba kalau ngelalau Mayam Ngetu Berarau, bekau udah nasau temuda, nanti dia akan ngirup air bersih, dia lupa nangas sumpah. Anang sekali-kali ngirup air ngena penimbok, ngai ke kita kena terutuk tempias hujan nyala. Jadi menua ya, di kelala bunga ari langguk, di kelala bansa ari jakuk, di kelala iban ari penyiruk. Ulu lungga, tali retai kena nampuang penduk, nadai pedak pemanjai, sepengudah digulung pelepah pinang. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Malam baru pesko.
0: Ah, uji sebut kan. Tali retai kena nampuang penduak. Nya gigak dulu.
4: Tali retai kena tampu penduak tu malam matai kena tudung periwak.
0: Au, danya. Nadai. Au, nadai pedak pemanjai. Saya pengudah di gulung pelepah pinang. Nampak pemalai makan nak tudung periwak dah?
4: Baik. Ketika itu, kalau lima ujian tadi, pandai lima ujian. Ngain, makan yang lain lah.
0: Au, ya.
4: Ah, banyak dah.
0: Au. Mali makan nak tudung periwak, ngai?
4: Baik ke?
0: Au, ngai ke? Banyak?
4: Nak menang, ulu lima tadi dah.
0: Pemanjai, pengudah di gulung pelepah pinang. Au.
4: Ngaike. Kitai.
0: Au kitai au danya.
4: Tulah.
0: Tulah ukai, ukai. Mali makan ngono tudo priok ngai ke kitai.
4: Kitai Allah.
0: Allah ukai, sepengudah di gulung pelepah pinang ke dia.
4: Ngai ke kitai Allah ke.
0: Ukai, ukai lah.
4: Pinang ujuan orang
0: ne? Ujuan orang, orang ujuan.
4: Banyak siti je deh. Nomor dua ujuan.
0: Nomor dua nya, ni tadi na. Pinangnya orang pelepah.
4: Allah.
0: Panjai lagi.
4: Allah.
0: Penyalah orang, out deh nya. Enggak ke kita, tu deh. Ni tadi na.
4: Banyaknya kita kita nama yang tadi malu makai mengenai tuduhan pria ngai cipitai maksudnya
0: asa pengudah kaya tu asa pengudah digulung kayaknya ya alu lunggak idea malu makai mengenai tuduh pria ngai ke kita asa pengudah digulung penyalah orang
4: tidak penuntung.
0: Ukai.
4: Penampung, kan?
0: Ah, ketika?
4: Penampung.
0: Ukai, ukai.
4: Penampung.
0: Kalau enggak aku cek nemu tu.
4: Penuntung.
0: Ukai juga semak ni agak.
4: Penuntung.
0: Ukai, ukai. Kain untung.
4: Labung.
0: Labung, ukai. Penyalah orang ujung ada. Aw. Mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kita penyalah orang ujung. Au.
4: Labuh penyalah orang.
0: Ketika?
4: Labuh penyalah orang.
0: Ngelabung?
4: Labung.
0: Nyadung, ukai, ukai.
4: Ngelambung, ngelambung ke?
0: Ngelambung ukai.
4: Kamu asli.
0: Au. Lama,
4: lego elo. Ya de. Ampung ukai ge.
0: Au, pung ukai ge.
4: Mama, Siti dah jauh bertemu kan?
0: Iya, dua lah kerja kau.
4: Dua orang kamu Siti tadi dah?
0: Ni kalau sepengudah ku ya di gulung.
4: Penyalah.
0: Penyalah. Penyalah. Banyak.
4: Penyalah.
0: Untung
4: ke?
0: Ukai.
4: Lampu ukai juga.
0: Oh ya, selka aja ge. Okay, terima kasih. Ah, kita ngasuh peninggal ke sekali itu nembu ke ya. Hello, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
0: Okay, Thomas. Oh, sambung. Oh, ngi gat. Oh.
5: Nanggung.
0: Ni tu nah.
5: Kasih
0: tahu. Mali makan nak tudung priwak ngai ke kita. Nanggung penyalah orang. Nanggung penyalah orang. Tanuan ukai nuan nanggung ya. Ukai nuan nanggung tanuan. Di tanya ke orang nanggung penyalah orang.
5: Nama si Lulung Gak Steve dah.
0: Lulung Gak tadi. Nego lo. Sepengudah kira dah. Sepengudah di gulung. Di gulung tu tak nanggung lah sebenarnya. Nanggung penyalah orang. Tok ya. Sepengudah tu gigak nan.
5: Mari makan nak tudung periu.
0: Ngai ke kita.
5: Tulah
0: kae gini. Au. Enggak kita nanggung penyalah orang nah. Au.
5: Au.
0: Mimet lagi. Selka jakok ge. Sambung ke dia. Ukai ukai kita ke gereja. Dia ora bukai tang nuan kena nya orang. Nyalai no lu nanggung penyalah orang. De nama.
5: De sare.
0: Ukai bisi jakok sitik ge. Bimet tak ke? Jam juga cukupnya. Tinggal berapa sekian ke?
5: Dia salah
0: nanggung penyalah orang ne. Akhirnya juga betulnya. Mali makai ngena tuduh periwak ngai ke kita di petenah nanggung penyalah orang. Hanya yang betul. Okay, terima kasih. Minggu baru bertemu baru. Ya peningah ngotuk tu menaka aku lah mulai ngok kita berprogram ikan telah kita ikan minggu tu. Terima kasih ngagai semua kita bertemu baru minggu baru tu ilak. Lalu nak lemagi pukul 9 mending ke berita hari Kuala Lumpur.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990. Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri menggawari pengada yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua jadi ketuai ke Major Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform kebukai. Buat kemalam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ngada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
3: Dengar ke YFM. Radio Kemerdekaan kita di Tenggari 101.3 FM. Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemandu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Bebalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana? Tutul bagi gagak peluang latih Ngau Gawak bergas 9 pagi ngangkai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur baru Sarawak.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya kaya lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Apapun seunggau lagu ya, Tuhan datai pemerintah Nuan, okey? Pemerintah malam hari Minggu, hari itu ya, 7 hari bulan 6 tahun 2026. Benemu baru, okey, lubang ribut ya, engkau DJ MATU di konti 3 jam. Ungkap ya, malam tu ya, okey, ngarap ke lagu-lagu kau dah disedia ke kami ungkap ya, sehari-hari itu tadi ya, udah ngasuh kitanya lekat. Pengerindu dengar kami ni tiang hari, ni tiang jam. Terima kasih, Wai. Tepat lagi bila kita ke benung belalang bar rumah jam ke dia tu, ya. Okey, baru dah makan kini. Sambil-sambil berandaunya dengar radio. Terima kasih, ya. Maka selama berjam ke terubah hari Minggu, kita busy program Aku Boleh Penampak, ya. Tanduk program kita pukul 10, dari kami nabur ke berita malam hari kami di YFM. Hari lagu Alfonso, Tuhan Datai Perintah Nuan. Aku nginjau Sylvia Bunyi merindah kita engkau Siti Megat lagu yang berlulian tincin intan dan nyamai kita mending ke tanduk program ke dikeluar ke Monica Midi. Aku Boleh Penampak ya, ungkap ya, malam tuai 7 hari bulan 6 tahun 2026.

Bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih Hari Apa di Surga. Laban beri kita peluang bergelar baru buat program Aku Boleh Penampak. Lalu Tok Mei Siti program kenyadi palan dur kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup kita tempu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristian tau ke ketaba lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tulis muyang kati bala menyadi bukai dalam Kristus nyambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang di parai lebu benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai. Di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sidak bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundiang nih nanti aku pun tak meku berani nanti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenuan gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu megak utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenuan nyengai antu tau kenyengai bangkai siku lelaki yang kuda parai tanda memukai dia bangkai itu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ia kemedak utai kenyalai itu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja kena dapat angkat nak dapat lari ni tiah kura bukai itu tadi nanti amamai antu si mati pakai antu me pihak ko bala sidak ketuainya tadi tan laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kura bukai kelari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis sekedak tadi nya udah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyak mendak utai kenyadi kebuah ya laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngerandau orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai antu kedipda sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak mindainya tadi pen mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku dah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu megak sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai ke dipedak ya lebuah ia ke parai nyadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya nyadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke surga tau kendak tang melikat duikunya madah ia nadai dibaik ngagai surga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke surga deh ia kok lelakinya nanya ngagai melikat duikunya tang melikat duikunya madah kenama ia endang nadai bak surga engkalaban sigi ulah lelaki tu kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai surga ia lalu minta ngagai melikat duikunya tadi dekat bertemu dengan petara ku ia iampu dekat nanya nama kebuah ia nadai uliah dia ubah serga nyadi bedak bekenyak dia melikat duikunya lalu mai ia ke sebuah rumah bakal istana semua utai dia kedipedak ya digagak ari mas magang-magang nyengkawem rumah istananya tadi nyau berpenjiang nyadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di tepan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nato belengak megak lelaki itu tadi medak utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus baka orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya ko ia. Tubuh jalai penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisik ayan titik bob, lalu ia ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu, hari bulan tu mai pengawak digagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah digagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia, besari-sari nuan tu ngirup, nusah ke hidup kita sebilik, bingkian, jahit jakuk, ngemayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai, lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, di kerajaan nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Tiak deh ku jagung Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelamak ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus selalu berjaku baru kok ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia. Lalu nyikap diri sebedar aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tu tadi pun lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru yaitu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat kepesan Jesus ngagai ia, lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend pada Richard Coe, lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai bersemiang ba gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki tu lalu dini menuaya raja piak nada daripada tam lebuah kesaksian tu ke ditusi ba gereja Miat Hosana maya tu. Lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dah dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai. Suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku raja petara. Kini kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamau engkau gaya rumah ndur biku raja petara ke ditusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua keditusi sidak maya bertemu engkau biku raja petara nang sama baka istana serga emas engkau gamal Tuhan Jesus kedi sebut kitai dia tu Arab meh Jesus endang amai bisi. Jadi ndak berasa kita nyau datai bak pengujung program sebenarnya melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisi nyadi dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisi dipedak atau ke didinga kita ketegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan, kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk. Kita tahu nak nama gagak, tahu megak nak nama amat kita mampu. Kesaksian kita tahu di email ngagai aku ba email monikamidili@gmail.com. Tahu ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak. Lalu tahu megak nulis surat di pos ke ngagai RTM Kuching nuju nama aku. Dikenal bersuara di lagu hari Pastor Deli Amera, aku lantang-lantang. Bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru, ngau cerita tau kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari minggu lah. Untuk jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai
0: Raja mah. Kitai
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat terimanya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan 2 pukul

0: program Siti ke tahun dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Lagu dandu dari Ermi Diana Gaul, lagu yang ambu. Okey, 11 minit lagi nyuka pukul 10 malam ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Baru muka radio nguyen ke frekuensi kita dengan kami. Terima kasih, Hawaii. Pukul 10, mending ke berita malam neh. Berarti ke gayari kita untuk pihak malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia kalai hujan bak sekedar endur di pagi benda Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Serikai Sibu Kapit Miri engkau limbang nadai hujan di muka engkau Bintulu Tasi di benda kita bergelombang antara ia 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari utara engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat gau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Selamat malam dengan DJ Brenda kita gau bala kaban ya kemudian mulai ke diri hari menua betuang pulai ke miri berjimat derebat eh agar ke likun datang kepalan ke dituju gau semua peningkat kami kagi ninga dalam peringkat pengangkut ya. Pagilah sekedaknya udah berengkah gawak baru neh. Okey, bala budak begak udah berengkah bersekolah baru. Okey, kita mendengar lagu kedisada Anderson Ngalai mulai ke pengingat lagu lama ya retro ngajah ke diri uliah bertemu lagi Sullivan simpan meh. Udinya kita nyingkang ngegejam kedua pemerintang malam.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segula.

Jam kita ini dipukul 10 malam. Kita kena buat ke berita malam hari Y FM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu sehari itu 7 hari bulan 6 tahun 2026. Jalan besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hari bak tahun Siti Tuila. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Garaban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah ketujuhnya RM350,000 udah dikemendar ke hari baru projek transformation menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngaga agu mensiamanyu hingga bilik mandi keguna bala temuai Trombol Paradise. Nyedia ke peringkat guna atau berguna benar ukai seminat kena nyaga pengelantang tang nyadi penyungkap pemansang ekonomi komuniti nengah pengawat dagang temuai domestik yang maksud ke jakutu mayandrang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita ba Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemberita bak pengurami kesama Datuk Seri Nancy ngelalau sidak terindu ke pengawat Niki Bukit kelebih lagi orang induk ngambil indak ke diri Niki Bukit dikena nyeliah risiko tersat tau ke perkara kendak disadang nyadi bak dalam kampung. Ia nyemeta bendar madah berguna bendar bisi kali yang sama ngau Niki Bukit ngambil bisi orang mantuk lebuh bisi nyadi sebarang penusah ngenyit nyadi. Ia maksud ke jakutu maya dipinta ngenang penusah siku induk kebernama Jaslinda Saludin diteripat kelenyau penglamat 2 minggu bak dalam kampung sebedau ke ditemu selamat di Perak. Raban dan Biadi Sarawak dipinta menguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar hingga latih teknikal hingga vocational TVET sapi Menteri Pengangkut Bak Darat hingga Langit Datuk Dr. Jarib Susil Madah tu berguna benar kena ngada ke modal mensia ti uliah bersemekih setipak hingga guna market pengerja pengawak kemayar itu Datuk Dr. Jarib. Maksud ke jakutu bak pengawal alin utup pameran kerjaya ngau latih Sarawak Escape Fair di Kuching. Pengawal pemandang 2 hari tu mengujur mata penatai lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Program Randau Community platform ke berguna kena negap ke pengawal ngenatai ke penerang perintah ngagai rakyat kelebih lagi bak kandang menua pesisir. Kaban Kunsil Negeri Adun Daro Syafi'i Ahmad pada program tu boleh ngangkat ke pemerhati-hati mensia manyuh pasal polisi ngau agenda pemansang Sarawak. Nyalai ia dekat ke program tu dikerembai ke ngagai renggat pilih menua ngambil manyuh lagi orang boleh penerang ti amat serta pemaduk baru. Ia maksud ke jakutu mai menjadi ke program Randau Community 2026 renggat bagi menua muka ngau pengurami ngiling bidai rumah panjai nangar kecil barumah jaul anak jinggung nangar kecil daru bak program ini mega ia bisa menjadi ke penyerah ke surat padah Projek Transformation Menua Pesisir 2026 itu dikenal berjalan ke projek ngangkat ke pemanah Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil keberungkus RM250,000 kelimpah harinya agih belanja RM19,000 mega diberi ngagai 4 buah J3K kandang menuanya. Sebuah rumah 2 ringgit bak kampung Juriah Abang Ramli batu 7.5 ngimbai jalai Oya Sibu angus pagi tadi. Upis bombang gau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madasi dan terima kangau pasal penusah tu.
pukul 11.30 minit pagi. Serban bomba RUPI Bomba Ngau Penyelamat BBP Sungai Merah Ngau BBP Sibu Jaya Ngesah Palan Penusatu. Hasil hari penyikar Raban bomba dah ujung ke api mujur di Tagang. Hari ti nyerarai ngagai rumah sepiak. Rumahnya diwan 19 ikut orang Ngau 3 ikut tuai bilik. Nada orang bakal berpenusatu lalu operasi tembuk. Orang pukul 2 ngali hari tajak pihak pun penuh satunya di ngau penyampau pengerugi agi di pansia. Menyujung ke berita malam, kita ke malam tu hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary disalin Ailinda Suwil. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu berseri mai gawari pengarah yang di-Pertuan Agong. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patigi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur bisi meresah baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua tini ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi Perintah Ngau Gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia serta mayu lagi agensi Ngau Raban beruniform ke Bukai. Buat ke malam, Tuai Pemegai Menua Ngau Binia bisi nguluk pengerami makai lemai begulai Ngau Bala Pemesai serta rakyat di Bintulu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anak nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Jeffrey Nyaloi semina nyabung pengerindu. Okey, terbengah hati ngagai pemain badminton kita regu lelaki Kedah Mujur menang. Okey, terbuka Indonesia. Pemain profesional muda kita Goh Syafri Ngau Nur Izzuddin Rumsani jadi champion regu lelaki. Dah sedia Mujur ngalah ke pemain tuan rumah Ari Indonesia Raymond Indra Nicolaus Joaquin main terbuka di Istora Senayan. Sorry itu tadi ya, tajalah batset keterubahnya 13-21 tim menua Malaysia angkat batset kedua engkau ketiga engkau puan ya 21-18 21-10 dalam tempoh main 49 minit ya. Boleh gelar champion ba Istora Senayan pemain Zafri engkau Nur Izzuddin sewaya tulis ke prize mata duit lebih RM430,000 ya. Ungkep ya main barangkat super RM1,000. Hadih-hadih ke kita. Tunggu jom ke Malaysia Mujur Madam ke Kemarau. Gelar champion dalam penglama ia 18 tahun eh. Terbegah tinggalkan tim kita Malaysia. Bila kita kira itu pemain bul, anda ingat berdakbar stesen TV RTM dipancar ke terus. Okey. Kita sama berhati ke paket main bul Piala Dunia ni. Nyak ya, demam main bul nangkan kita ilah. Pastor Steve Balang, ku bersugang nyembah Tuhan dan juga dimending ke Pelasar Jurai nangkan kenyal lagi.

0: Ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu. Ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusuang pangandire atau ke nemuai ngagai pangandire indah bersampi ke ari bilik site ngagai bilik site baka site rumah panjai ya. Site rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik site ngagai bilik site ngagai bilik site bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jaku Tuhan.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak ke di Intu 1-2 hari bulan 6 nintang tahun disambut semua raban bangsa Dayak. Jadi tu tadi yang kaum Iban, Bidayuh, ngau orang Ulu. Pengurami Gawai dekat Berengkah malam 31 hari bulan 5 ke alai diri sebilik ngau orang ke dia buat rumah panjai tau ke genturung pendiau dekat bergelumuk serta ngirup air pengayu. Tajak pihak, bak kita orang Kristian pu agi mayuh ti saruk penemu senentang cara kebetul ngintu pengerami gawai Dayak. Bak tusun ke sekali tu, pelasa jurai 6.35 dekat berjurai ke sekedap perkara ke bisik kaul ngau pengerami gawai Dayak ti ulih nyadi kelalau ngau tengau kita semua. Shalom semua, puji Tuhan. Kami boleh datang baru pergulai ngau bala kita ke minggu tu. Lalu aku megak merik terima kasih ngagai Pastor Graeman Ujang tip bisik pergulai ngau kita ke minggu tu. Lalu di pelabak kaku nak laun asai aku merik selamat hari gawai ngagai Nuan Pastor laban dia tu agi bulan 6 enang agi bulan gawai bangsa kita.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu selamat gawai megak ngagai Nuan Puan Penny.
0: Ya, sama-sama Pastor. Puji Tuhan, kita boleh ratai baru bergulai dengan bala peningah kita ke minggu tu. Nah, jadi pihak megak bala peningah bulan 6 tu asaiku maya ti engkeman alai kita berjurai ke perkara berkau dengan pengerami gawai Dayak. Lalu hangami ke randau tua ke Saritok Pastor nyemetak agi didinga semua bala peningah kita Saritok tua dekat berjurai ke topik reti gawai Dayak nitih ke perspektif Kristian. Atang sebenarnya Pastor nyangka Nuan Ulih ngelansak mimin bekau tujuh pengerami gawai Dayak tu ba raban bangsa kita Dayak.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Manah nal jako tanya tu laban sangkut kepawat ngau gawai kita. Ba gawai kita tu mah maya yang mayuh bala mulai kenepu ke rumah bala kebak negeri atau ke dunia lain tu laban dekat begulai ngau kita. No bercakap ke pasal gawai bak kita mayuh macam utai dikena ngena leka jaku gawai tu bak kita iban ku aku tu dah ya. Jaku gawai tu mayuh dikena kena ngintu mayuh macam gawai tu gawainya inah mimpi mega ulih dipegawai ke orang na ya. Ti disebut sidak diberi antu kini begawai kenya lebuah orang ke berjalai jauh sekolah jauh megak di pegawai ke megak nama kebuah kenuk ko ngicak ke dalam semua utai petara oleh nulung oleh nyaga oleh nguta sidak ya mepiak makunya tadi dah au lalu ngasuh semua kerja nyak mujur magang lalu bisik megak sampai nimang ya gawai nimang okey lebuh maya begawai nyak nun nun nimang okey semua utai ti kerja ngenak lah kajakuk ngicak ke bisik tuah bisik limpah bekenyak kul kajakuk kedua ada ya ngicak ke gayu guru nguan menua lalu tu mah cara bala kita ti bedau penghidup ti lama ti cara sida yang ngintu gawai tang bak kita lain lagi gak bak runeng aku.
0: Awaknya tadi Nuan ngelansak mimit berkawal dengan gawai ke disebut kita ada pastor. Anang si amat bunyi ke Nuan bangsa kita hatuk subak nanti kita berarti ke mayuh macam bangsa gawai. Ngambil ke contoh lebih kita berumah baru dia gawai ke di itu kita nyak gawai panggung tiang korang. Hanya sitik hari pengerami gawai
1: menyana. Betul, betul ya.
0: Habis itu juga nanti ke pengelantang kita, kita kalau dengar orang nyebut gawai burung bisik mereka pastor. Okey, jadi nyak tadi penghidup kita ke halamat subak. Yang bunyi kaku nyak tadi bala peningah, bangsa kita iban, nang kaya ngau budaya kaya ngau mayuh macam pengerami ke benar di pelapak kaku sekedar hari gawai ke disebut nuannya tadi pastor nyangka anda miak dia tu nak tentu nemu tanya di pelapak kaku
1: memang betul
0: nyangka tanya utai ke baru amat lebih sidak yang ingat utainya
1: nang amat
0: tanpa orang lama-lama nemunya
1: nang amat ya
0: okey. Hanya tadi yang ngelansak Mimin, jadi tuan nikah ngagai topik tua ke sari tok pasta. Nuan udah ngelansak Mimin tadi berkawal ngau gawai dayak. Kelimpah hari yang megak, nanti kita berarti ke sejarah megak. Nanti pengerami gawai dayak tok pasta deh. Nya dikenak kita pengelala kebangsa kita dayak je kebenar deh.
1: Ya.
0: Ambil ke kita itu ditemu orang deh.
1: Ya.
0: Lalu nanti perspektif Kristian, nama arti gawai dayak.
1: Oh. Ba aku secara pribadi ya sebagai pastor lalu pihak mega orang ti nitiah ke Tuhan kerinduan hati kita dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan nama Tuhan. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah bayak ke kita ngirup bayak kita ke kita makai awak ke dalam semua pengawak ti kerja kita kita dekat memuliakan namanya. So ba kita bekeni ke nama ti Kristian ba kita dah. Lebuah kita ingin tu terbang satu. Bak kita orang Kristian lebih hagi bak maya tu bakal kurang tu dah ngetau udah sepanjang tahunnya. Bak aku manah megak ngena maya tu kena kita minyau jaku orang dulu au Thanksgiving. Artinya jaku berterima kasih ngagai Allah Taala ya ke berkat tu dah diberi ngagai kita ketau tu udah uti cukup manah. Arti jaku ketau di tu jaku sama bakal orang ke bumai tang ketau kita ke negeri kita ke bekerja negeri lain lagi kenya dah bakal gaji ke diberi company diberi perintah ke lebih kita gawak bak perintah nyak mah ketau kita so kita berterima kasih ngagai Allah Taala ngagai semua berkatnya lalu ngena awaknya megak kita kita ngena awak ke pegawai tu ke kula banyak cuti megak ngena awaknya megak kita bertemu ngau diri sebilik ngau diri sekaban lalu mayuh megak ya. Mayuh megak bar rumah panjai ngena awak gawai tu laban orang pulai magang nu mayuh kawin megak ya bak rumah panjai nama kebuah labannya nu berami age genyak dah.
0: Tadi tuan jemput pastor nanti apa konteks subak kita yang ngerami gawai dayak tu ketegal kita nya tadi merek terima kasih ke asir ketau padi ke di ulih kita. Jadi apa konteks kita ke maya hari dia tu nyak tadi kita merek terima kasih ke tegal tuan ada boleh padi lah tuan ada ngetau dia pastor yeah, tuan gawak tuan eh
1: betul
0: jadi yeah. Kita ke diketau tuan gaji tuan menyak
1: betul,
0: tadi
1: betul
0: betul jadi artinya tadi nanti kita orang Kristian tu ngerami gawai dayak tu nada penyalah menyak nanti medak konteks
1: ya nang amat nang amat dia leban munyi kerja ke orang dia nu kita bumai dia kita ngetau lebah kita bumai ba negeri ba perintah ba company dia kita ngetau dah lalu ba perspektifnya manahnya dah leban kita meri terima kasih ya ngagai Tuhan ke pemanah yang udah ngau kita.
0: Ya jadi ngarap ke bala kita semua peringat nak saruk lagi penemu kita orang Kristian ulih ngerami ulih ngintu ari gawai tang ngenak cara kita empu ni pastor.
1: Betul.
0: Jadi pelapak kaku kita udah nemu dia tu nyangka sekedar ari tanya kita udah udah terjawab ko Melayu dah. Udah bisik sawut ya. Dia tu baru ni yang kita di pelapak kaku bahkan ni cara kita orang Kristian tu tadi patut ngerami gawai dayak ni teh ke cara kita. Atang sebenarnya nuan nyawut pastor, ku mai kita ngetu dulu. Anu gua nyawut dulu tanya aku tu, kita belelak dulu ngambil kepala peninggal kita duduk jenuh hage ke begulai ngau kita ke sari tu.

0: Kita lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Sari tu bergulai dengan Pastor Graeman. Berjurai ke topik kita, reti pengerami gawai daya, nitih ke perspektif kita orang Kristian. Terima kasih ngagai bala kita peninga. Semampai bergulai dengan kami, atajak pen maya kita nya tadi mayu pengawak atau ke kita nya tadi kiruh ngau pengawak kita dan kita agi tetap bergulai ngau kami. Enti diperhati ke kita deh. Mm-hmm. Kenyau hari tahun keterubah pengerami gawai daya disambut ba rengat menua kita yangnya kena 1 hari bulan 6 tahun 1965 Subak. Mm-hmm. Nyentuk ke dia tu. Adik kita berhati ke cara pengerami gawai daya udah nempuh mayu proses evolusi ko kita ada mayu
1: betul.
0: Ubah ko kita ada.
1: Nangamat.
0: Nyak tadi ba utai kepada kita ke mayar itu ba pada mata kita ada. Atang ba orang Kristian bakal ni cara kepatut endua kita itu tadi ngintu tok ke nyambut pengerami gawai daya.
1: Au ba kita orang Kristian utai ke selalu de kerja kami ianya utai teman satu ba mayang rigawainya kita kena awaknya ngusung pangandire atau ke nemuai ngaga pangandire indah bersampi ke ari bilik siti ngagai bilik siti pakai siti rumah panjai ya. Mm-hmm. Siti rumah panjai lalu utai selalu kerja kami ba mayanya pagi hari satu hari bulan ianya ngagai bilik siti ngagai bilik siti ngagai bilik siti bersampi ke ruang biliknya. Okey, bersampi terima kasih lalu pihak megak lalu nibal ke jakut Tuhan lalu bersaksi ke pemanah Tuhan ya ti udah ngau kita ngelama tau ya ti udah merkat penghidup kita ti nol kita bumai nol kita bekerja ngelama tau ya tu udah bekau ke bersampi ngagai tiap-tiap biliknya tadi utai ke selalu dekerja kena ngerami ngagai ianya semua bak rumah panjainya. Ya, ya ti manah nal buah rumah panjainya nemu Tuhan magang nya nang berkat kepala kami dia lah banyak nemu Tuhan magang. Udah tembau sampai ke ruang bilik pengandiri, udah nya mic pemakai magang, lalu dengkah bak ruai, lalu makai begulai, lalu rami begulai banyak dah rami makai begulai, lalu banyak mega ngami awak berandau ngau pengandiri lebih lagi kaban belayan ti lama nak ngau bertemu bakiah ti lama ngau bertemu, lalu ngena peluangnya baru gak kita bersaksi ke pemanah Tuhan bak penghidup kita. So inah bisi mega ngena awaknya mega uke minat bersaksi aja merik leka jako peransang ngagai orang kenebia lebih agik sidak ke sekolah lalu ngambil ke sidak ya ransi yang agik mega belajar ngambil ke bisi masa depan ti cerah.
0: Retinya tadi pastor nuan ke nyebut ngusung ngagai bilik sitik ngagai bilik sitik tau dikumai kita ngabang betul dah
1: kira kepiak menyak dahau ngena awaknya bersampi
0: bersampi seraya kita ketuk ngabang ngagai sitik bilik ngagai sitik bilik nanti berumah panjai menyada. Mm-hmm. Udah kita bersampi ngagai orang kengumpu biliknya
1: betul
0: udahnya belak ngemai pemakai tu tadi ngagai ruai
1: udah temuk nya tadi
0: udah temuk bersampi
1: dalam sebut ngabang pemakai bisa di sida keruang tang urang tu nadai. Mm-hmm. Maya tu inya kami mina jakok kita nusuak bilik tamak ngagi bilik sitik bilik sitik artinya bersampi dia nibal kelaka jako Tuhan bersaksi dia lalu dah temuk bersitik ngagi sitik lalu nanti panjai lagi rumah nyanu sampai nu ngali hari nu tengah hari ya dah. Okay, lalu dah nyak baru makai begolai.
0: Okay, udah semua temuk pengawak kita kengusung bersampai ba ruang bilik sitik ngagai ruang bilik sitik.
1: Betul.
0: Baru kita makai serumpok, makai jerai serumah.
1: Betul.
0: Jadi, udahnya tadi di pelabak kaku bisik pengawak bukai kini diatur nangkan kenyak pastor.
1: Bisik.
0: Nama kini?
1: Utai tik ngasuh bala rami lagi. Ianya udah bekaunya ngali hari, mau ngali hari ngagak mainan. Ya, mayuh macam mainan ngagai bala sidak ke Indo,

0: kenanya bol, kenanya buah nyul.
1: Buah nyul.
0: Rindu nak ngai. Ya.
1: Oh nyak nyo bakal suka neka ngai nyane
0: pasal nak. Nah, nyak te ngasuh bala ketawa agi rami agi ngage pangan diri. Ya. Lalu nak tu rindang agi dengau mai macam ti tau malok sida nya.
1: Tau ku bukai nya kau nemu ku te kenuan nya pastor. Au nya di nya tadi nyangka sekeda pengawak kau lihat di kerja kita. Nya di aku rekat nanya nuam mimit gemega pastor. Kelimpah hari nyangka hari ku mai ku tadi nya bisik kira main nya tadi suka neka ma ala-ala suka neka.
0: Betul betul ya.
1: Uleh kena kini ente baka mayanya kita itu tadi manang ke mayan asal kita baka ngajat bertabuh tai ke namanya ya ke sekena atau ke nang budaya asal bangsa kita Iban tu.
0: Oh nadai nyanyalah laban bejakuk pasal budaya kita nya nang manah di ayan ke ngagai lebih agi ngagai orang Bia di ajal ngagai orang Bia jakuk budaya ajat kita semua ya titik nadai sangkut pawat ngau pengharap kita. Okey laban mainan kita nya mainan kita. Ya nya adat resam kita, adat resam kita nya utainya baku patut di kemerat ke kita ya patut inah diajal ngagai nemi ya ngambil ke nama kebuah ngambil ke sida megat nemu main asal kita tang enti bersangkut pawat ngau pengarap mayuh macam lagi nya ba kita perspektif kita Kristian anang kita gereja utai sampai ngagai utai bekanya.
1: Mm-hmm. Tinya tadi anti baka tua tu ke ngajat tadi namanya nangkup ke baka namanya tupi ke kini ko kita pasal.
0: Ya.
1: Uliah menya kini.
0: Nadai nya nyalah dah laban nya bejakuk pasal ajat rami kita. Okey, rami gaga tupi itu ukai ngelambang ke nama-nama ke tupi itu bejakuk pasal nya siti ari baka
1: identiti
0: kita ya utai ke bezanya ya. Lalu bak aku manah nal genya di ajal ya.
1: Ya laban enti nak maya kita pengerami itu nyangka jarang benar ga kita meda orang manang kutai ke bakanya
0: dia pasang ya.
1: Ngambil ke contoh baka orang ke betabu orang ke namanya malu gerumuang ko kita nya
0: tadi. Betul, betul.
1: Enti nak gawai pelabak ku nada meda nya raban nanam ya.
0: Nang amat. Siti dak ga selalu jarang ngamai kelimpah hari betabu dak kumai kami din begenang.
1: Begenang.
0: Lalu lepas sudah begenang aku rindu nal meda sida ketua-ketua ke landiak nal main genangnya mina sida ti landiak nemu nama tiun genangnya ngagai pangan diri ya. So tu baku mainan ti cukup balat mana lalu patut disambung lalu patut diajal ngagai orang kebiak.
1: Ya. Ya tadi nyangka sekedak ri bala peninga kita hak lebih lagi bala peninga Raban Kristian nanti kita maya pengerami ari gawai itu tadi. Nada salah kita nya tadi ngau orang ngajat kini ngau ra betabuh kini maya bisik pengerami beruai labannya tadi siti ari cara kita mega mandang ke budaya asal kita kelebih gig ngagai raban bangsa bukai nyangka ya tadi bisik datai ngagai rumah panjai kita dah jadi kelimpah harinya mega pastor bisik mega ari diperhati ke kita laban munyi kaku tadi jeman udah berubah nanti subah orang maya gawai tu nyangka bermain genang kini ngajar kini jadi ada miak ke maya hari tu lain ge ga ulah sida atau tadi de lebih ke bekeni ko kita itu tadi bekeni ko jebutnya ne pasta
0: au nyangka orang ka ka badan siang
1: nya kini bekeni au
0: ka bujuget ngau pengandire semua ba aku lebah kita bunga ngau pengandire nadainya nyengala salah dah. Tang, ya ti ngasuh ya salah mimin. Ya nyak tau lebah orang, lebah gawai. Nemulah kita lebah orang udah ngirup.
1: Ya.
0: Lebah mainan kadang-kadang nuka kelanyol lagi lagi lah. Lalu nyak ke anang lebih-lebih. Laban mama mama pala udah dipalau nyak ti ngasuh pengawak, ngasuh ulah ti tau ngemedias ke derempu, tau ngemedias ke kawal ruang bilik. Tau ngasuh kau kita serumah, renggang ngopengan diri, nyak untuk aku. Tang dalam semua utai ti kerja kuno ko orang butuh moderate deh. Artinya utai ti teratual, utai kena kita bunga ngopengan diri, mainan ngopengan diri, kena kita rami lah. Ukai rami je, artinya kok rami kita gagal.
1: Ya, gagal.
0: Ngasuh hati kita gagal. Okay.

0: udah okay ngerusak deh. So nama-nama tu ngerusak kita anda ngerja. Oh.
1: Artinya tadi ente poco-poco, nada salah poco-poconya. Mana gayanya ada pasta.
0: Iya, nadanya nyalah ada.
1: Asal tu atau tadi munyi kenuannya anang ngerejau tai kena patut. Ente asai nak oleh enggak orang berdiri poco-poco ni ibu ah dia.
0: Betul.
1: Okey, hanya di henti maya gawai tu, henti kita poco-poco, henti kita lagi steady kurang, ada salah poco-poconya. Bekenyak mega, henti kita dekat ngajat, henti kita dekat ngora betabuh, nebah genang, nebah gerumung, semuanya ulih di kerja kita nadai. Nadai ditagang utanya deh, lah banyak budaya bangsa kita. Tadi apapun tadi aku bisi mega nyebut bekau ngau ngirup air pengayu dia pastor.
0: Okay.
1: Semua orang pelabak aku untuk kita nyebut air pengayu tu. Pelabak aku bukan bangsa kita aja, bangsa bukan nemu. Nanti nyebut air pengayu atau nang sinonim dengan bangsa kita. Boleh kena kita ngirup air pengayu tu kini?
0: Oh, terima kasih ya. Tu cukup tanya, ti cukup balat badas. Ya, ya ti cukup balat mana ditanya lalu pihak enggak diterang ke ngagai bala orang mayuah. Ya, bijakuk ke pasal air pengayu. Bak kita Kristian, kita nak Arab ke air pengayu. Okey, laban sebut air pengayu ertinya lebih kita ngirup nyak ngasuk kita gayu. Pihak ko pengarap kita bantu na ya. Nama ti ngasuh kita gayu. Utai ti ngasuh kita gayu, lebih kita nemu ngintu tubuh kita ngau menyana. Ya, ngintu tubuh kita ngau meruan. Contoh bekeni ke kita ngintu tubuh kita. Ya, exercise ngau betul lah. Makai pemakai tik betul, nak terlalu gemuk, nak terlalu masian. Okey, nak terlalu gemuk, makai gemuk belama nu gemuk ke kita itu lagi. Jantung ke kena laban kena serang lagi. Nu darah tinggi ke lagi nah ya. Lalu mayuh macam kolesterol gak tinggi lagi dah. So utai tu ka ngelaban nyawa magangnya dah. Ya, lalu nama ge kelimpah ri pemakai kita mega cukup belalak. Erti jakuknya cukup tinduak semua. Tok titik ngasuh kita gayu. Jakuk pasal namanya pukul 12 tengah malam. Ha, tok titik selalu dikerja kami. Tahu kita makai begulai tengah malamnya. Tambah malamnya maya aku ngambil peluang bersampi ke semua bala laban malanya dani ke pukul 12-nya. Kak gengau dah keruai malam hari. Yeah. Okey, nyambut tahun baru bak kita. Okey. So kena kita nyambut tahun baru kita. Ianya mana debaik lalu diserahkan ngagai Allah Taala ti pun semua penghidup kita. Lalu Allah Taala lebah kita bisik Allah Taala kita bisik penghidup. Lalu penghidupnya tinggal suah kita gayu. Ertinya kena ngiri yang minci yang singkang pejalai kita. Kena kita nempuah dunia ti penuh ngau licin tu. Nah ya, dunia ti penuh ngau pemedias. Dunia ti penuh ngau penguji. Ya kebuah dunia turkumai. Dunia pemetang. Tang lebah kita bisik Allah Ta'ala jakuk ya. Ya ti merik kita penampak. Kena kita bertengau belalau. Lalu ya ti ngasuah kita nak limpang kibak kanan. Lalu ya ti ngasuah kita gayu guru nguan menua. Gerai nyamai menyikut jakuk sirat. Tuai ya. Lalu awak ke sampai aku lebih maya kita ingin tu gawai tawan tu ingat ke nama tik ngaso kita gayu ianya Tuhan penghidup tik meruan penghidup tik nangi ngasi kaya
1: erti kunya tadi pastor erti kita udah kita bersemiang 31 ribu bulannya tadi kita makai kita ngirup kita nyebutnya maka kita entek bergerija kita ngomongnya baka pot bless minyak deh. Nah, ada salah menyanda udah kita 31 tadi kita makai lalu birup ke air
0: menyanda.
1: Utai bekenya okey menyanda.
0: Iya. Makai begulai, nada nyala.
1: Makai begulai. Diri sebili ya kini tak diri serumah ni
0: tak kini mah. Aw. Bisa orang kerja diri sebili ya bisanya diri serumah. Tote selalu kerja kami semua ke semak bilia sama begulai kami sebuat lalu udahnya lalu bersampi begulai lalu sampi pengendiri nyerah ketahuan ke barunya
1: ya lah bentik baru mah panjang uliah kita diri serumah tang kita ke dia berpasal tu
0: nyu diri sebili
1: aja
0: betul nang amat.
1: Okey, bala peringat ngarap utai ke bisik di lansak kami buat program Pelasa Jurai 635 sehari itu berkawal ngau erti gawai daya buat perspektif kita orang Kristian boleh nyawab kita hanya ke ngelamat tu nak tentu terang atau ke rapas di pedak kita ngarap ke penemu ke bisik di pansut ke buat program tu uliah nyawab kita, lubuh kita nya tadi berhadapan, kurangnya berhadapan gau situasi ke bakanya. Jadi pastor, laban awak kita nadai mayu hagi serkat benar, aku minta nuan nyimpul ke utai ke di pejurai ketua Sarito.
0: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu sebenar hari gawai itu atau ke berserimbai ngori gawai itu nyebut selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Lalu sampai aku kena kunyimpul semua tu kena sebut aku tu ingat nama arti ya gawai bak kita, gawai bak kita, kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ngagai berkat sudah diberi ngagai kita pemayak pengelikuan pengerai itu sudah diberi ngagai kita. Lalu kelimpah hari terima kasih sudahnya kita mega nama arti ya gawai bak kita, kita ngena awaknya ngena peluangnya ianya kena ngelawak pengendiri ngena peluang ruangnya kita bersampi pengendiri lalu meri kesaksian ti badas ngagai pengendiri bak rumah panjainya nama kebuah nama juluak kita, juluak kita ti ngelala lah tala ianya ingin dekat ngemulia ke namanya dalam setiap utai ti dikerja kita. So menjadi dalam Tuhan nama utai ti ngemulia ke nama Tuhan nya utai kerja kita bak maya gawai tu au tu tok simpul aku Puan Benny lalu sampai aku awak ke semua bala amat diberkat maya musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih ke simpul Nuan tadi Pastor Graeman. Hanya di bala peringa sebenarnya kami ngelengkap ke program Plaza Jurait 635 ungkup ke minggu tu. Minta Nuan sekali lagi Pastor bersampi ke kita sampai penutup.
0: Terima kasih. Allah Ta'ala terkelala kami dalam nama Jesus. Kami meri besai terima kasih ke pemanah Nuan ti udah terus ngau program tu Tuhan Jesus. Lalu awak ke Nuan terus merkat program Plaza Jurai tu Tuhan Jesus. Awak ke Nuan ngena program tu ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa ngemenua kami lebih lagi berserimbai ngau gawai tu Tuhan. Awak ke Nuan merkat tiap ikut bala peninga lalu awak ke leka jakuk Nuan terus jadi kelalau tengau singkang kaki kami laban pengingian hati kami Tuhan mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan lalu sampai aku awak ke tiap ikut bala peninga Tuhan ni indah nengah gawai tu sidak yang mengkang dekat ngemulia ke nama Nuan. Awak ke pengawal ulah kerja sidak ya jakuk sidak ya cara sidak ngemaik penghidup sidak ya dalam rami dekat ngemulia ke nama Nuan siku aja. Nama-nama uteti nak ngemulia ke nama Nuan. Aku bersampi bala nyiliah kenya awak ke nak ditinggang nak diikat oleh nama-nama uteti oleh ngikat oleh ninggang kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami nak bersampi. Amin.
1: Amin. Amin. Hanya dengar tu bala peringat tu nak program Plaza Jurai 635 ke minggu tu. Terima kasih sudah boleh ngau

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: hari. Memang tak, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Terima kasih lah kepada kita para pendengar kepada mendengar.

0: WAI.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Jam ketiga kita ni pemerintah malam, malam hari Minggu. Okay, country and western. Untuk agak pengujung program kita dengan lagu keterbahaya Josh Turner, Yo Man. Okay, bunyi kedah daripada tadi ya. World Cup kita main bul Piala Dunia FIFA 2026 ke tahun tu. Okay, dekat mantai ke 48 bengkah menua ya. Kalai 104 bengkah main ke dekat dibuka bak 3 bengkah menua. Akhirnya di tuan rumah FIFA 2026 Canada, Mexico, Ngau, US ya. Kalai 48 bengkah menua tu tentu ya. City antara menuanya nyadi tim ke di kerindu bala kita. Nih, okay. Ini bagi tim ke di kerindu bala kita. NTMA, nanti ya main bul World Cup segi hari kelia nyukung tim England. England bermain ungkap ya grup L di pasuk kebugulan gau tim Croatia, Ghana, gau Panama. Okey, ungkap ya rungkat keterubah, knockout. Okey, garap kemujur lah tim England World Cup kita ke tahun tu ya. Program kita country and western nginjau Bee Gees. I started a joke. Kedua lagi Wanda Jackson, Stupid Cupid.

Ya, berindang hati dalam program kita Country and Western. Okey, 11.13 minit malam. Nanti kita bisa berhati ke berita online kita. Hingga biasa itu bisa berkaitan berita TV kita. Ngenang tentang penusah aksiden ke nuntung sepintu ruang bilik ke depan kereta bangsa SUV Proton X50 di Sungai Petani. Ya. Kelenyau nyawa kalai sidak ya sebilik tu ke bendaria pagi tadi baru dah ngambil kereta barunya. Palan berjual ke kereta di Juru Pulau Pinang pukul 11 pagi. Sudah tidak tu tadi ditutup usah aksiden, okay, berlantak engkau sebuah lori ke mai tanah bak kampung baru Pinang Tunggal, ngujung ke namiku sidak ia sebilik tu bebadi magang siku agi balat bakau nyengkaum siku anak miet ke berumur 7 tahun engkau siku anak miet ke berumur 6 bulannya. Ia ke bakal ianya anak miet ke berumur 3 tahunnya, okey, dan ditaban ke berubat ngagai hospital. Kalau semua tubuh mangsa tu tadi pagi tadi sudah dibaik ngagai unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star ngambil ke pansel silik uliah di pejalai ke. Nanti kita berhati ke gambar keretanya. Cukup. Keni kok kita ini. Amat balat lah, okey. Aksiden ke nuntung kereta tu engkau sebuah lori berjumat berkita ke driver ni. The Wallflower, Love is the Country. Kedua lagi Cat Steven, The First Cut is the Deepest.

0: Hello, aku Pamela David, YFM boleh dengar kita ngena cara online ba RTM Klik.
1: Segulai sejalai, seminat ba YFM.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, segelai sejalan kau kami nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Ya, program kita Country and Western. Okay, pukul 12 bakal selama kita mendengar lagu-lagu di studio ke secara automasi. Okay, nyentuh ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Pagi lama ke 8 bulan 6 2026, pukul 8.30 minit pagi dekat diatur pengawal bergempur ni tiang bulan. Bergulai kau Menteri Besar Menua kita ya. Bergulai kau Raban Ari Upis Menteri Communication dekat diatur buat bilik media ringkat 11 Menara Perkeso Kesuma tahu megak dipedak secara live dengan FB rasmi Opis Menteri Communication Menua kita ya, diatur secara maya kita secara online. Ya ke benung duga-duga lagi dengan kami. Okey, buat rumah kini tahu ke buat palan gawak. Terima kasih wan di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Lagi mending ke kami pemerindang malam kita hingga program Country and Western. Itu lagu disadar Alan Jackson, Country Boy. Udahnya mending ke lagu ke berjudul Just Enough Rob. Lagu disadar Rick Trevino. Hingga kami pemerindang malam YFM.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban, nada yang agib kongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakit 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

Bon Country, Alabama. Okay, lagu keempat penudi kita malam tu ya. Nyana berasai berkayu bak konti kita pukul 9 tadi ya. Dia tu kira ya 18 minit lagi ya. Sudah kita berserarak bak lebang ribut ya. Kita bertemu baru temu pagi. Pagi hari 2 bergerak pagi leh. Okay, bila kita ke baru dekat Belalawai malam tu atau ke ya ke gawat malam hagi tinggal kami, terima kasih ngarap ke gereja pam kita engkau hati ke cukup ya lantang ungkap ya sari tu 7 hari bulan 6 tahun 2026 hari minggu pagi lari 1 set dulu alam kita ngambil ke berbunyi tunggu pagi lagi ya angkat nganjung bala anak kita ucuk kita menyadik kita nya nurun bersekolah neh. Okay, lagu ketiga diperintai ke ungkap ya country and western. Lagu Deep Letters, Smoke Get In Your Eyes. Kedua lagi, Ngijau Tom Jones, Green Green Grass of Home. Kemudian dah Stand By Your Man, lagu sada Lynn Anderson. Okay, malam tu, tinduk ngau hati ke cukup lantang tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana nih, okay? Apakah selama ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Hanya itu pastor pula yang agak topik tu ah. Ke sarito aku kat nanya ngau sili agi kati disiplin tok tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini antek nitia ka ajal kita meto.
1: Out. Ba aku ya disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sida laban sida bepenyalah. Ukai bekenya disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngagai pengerusah. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengerusah megak. So nama penyadi enti udah rusak. Nadai masa depan ya. Laban pengerusaknya oleh nyadi ke munyikun leka jakuk baru dia tu roadblock. Jadi kepenekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah na ya. Contoh bakal anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master teka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nyak ke buah sebenau sidak datai bak penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngamik ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Lalu pukul 14 bulan hari

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke dekat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
2: YFM Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dekat, dekat spon kah?
0: Au, nak dainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri dekah?
0: Kediri. Nak patut nak mesin minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kau uji ke? Kau uji kampuah merah daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu tak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, maya orang ke. Nak mendak nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu. Lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au, nyamai aku mai nuan tu makai. Ngai nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu panon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
3: Oh.
1: Semua spana nekong kene. Okay.
3: Udah gerut pedak ditemu pengawalnya tanya age
1: ne. Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu aman kenya ne yeah.
3: Aman
1: kenya.
3: Aman kenya. Nana salah aja de Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ne. Nai no pengawal. Nah patut ne nyemrai. Lawa de mudak ku nyemrai. Nanti penuh ngepam sikal ku ya tayam sikal ku ya neng dah nanya nama pengawal nama nama muda ku ngepam tayam bilut.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: entik nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tau. Yang ka amat siti ari mesej sidak tau kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka baka buah ka peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama tau tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam mati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita aneh tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang dini nak nak dia postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu au
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap au ba jam 3 mega bisi nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar ndur bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Semak spana dekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak dia temu pengawal ya tanya age
1: ne. Oh. Tu bisi-bisi ke apa betul ne kapan kita tu aman ke nya ne
2: aman ke nya. Aman ke nya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nama pengawal. Napa tu ada nyemerai? Napa ada muda aku nyemerai? Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang neng dah nanya nama pengawal. Napa ada muda aku ngepam tayam bilut?
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Jadi tunjuk mayuh macam bergelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak ibris walk ke kebuan.
2: Utai yang sama ke nyana tuan.
1: Ya sama yang daratnya.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

statistik bandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagak klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya meh.
2: Peninduak mana? Enggak, aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan nunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayo ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nana pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gai, gai, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

hashtag, nemlig at give dig to. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita ni hari dua. Malam minggu peluang bertemu 4 lemai.

0: Tikas umurnya antik bakal ke baru kat derma ya nak tahu lebih hari 60 tahun. Antik bakal regular donor ya kan memang derma tetap tiap 3 bulannya ne. Ya boleh ngagai 70 tahun kami bisi donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya yang mesti ngagai medical check up tahun sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk di itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57.
1: Jadi jamnya pagi pergi kolini lah, betul Malaysia. Itu kuntinya. Jadi semak auditorium kunti bisit duit itu section robotiah kalau kot mau orang buka kalau boleh duit itu kenyal lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang tidak lain ku channel eh. Kurang lebih kenyal lah. Dari siang hari orang putih Melayu dari siang hari tiga itu section semua Cina ni tu.
0: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu lah.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nu na anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba kunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu kunu ku yako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

selekajaku perangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak ditolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nggak ada ngga orang. Nggak ibuh kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak ngadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air bat telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke sari tu.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Kita ada tu
1: Kamat update status buat media sosial. Nyamak belaya, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

baru kak gemeli. Misalnya tadi kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang bawa utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nya tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nya tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut. Laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
5: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
6: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
5: Ingat, piten ukai yutan.
7: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
7: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
8: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintul.

2026. Ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026, nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipeda kita ba RTM Ari My TV ngau RTM Click. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rintah Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: yang kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaki ngami otik kesalah dah, ya utai tik ngerusak dah, naya laban utai tik ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelalat Tuhan, bak kita itu ngelalat Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita naya, so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam peperak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udah aku. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Ya? Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai aku bakanya. Karena mau teka beli di salu ya.
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru. Ngai, engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Cuma mie campur Milo.
1: Engkau ada yang agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepat nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan me pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan, udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat tau kenda. Lalu berbendang berkat ia, udah mancar belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. O Ptara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingi, kami minta arinuan, minta kasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerindu nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semak, sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang gemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak arinuan. Semua andang umang serta suntuk, lalu nuan amat bendar, ti bempu semua, ti ngalah semua. Ti pemadu berkuasa, bahaulah. Bahaulah bisik nerang ke pasap, ngemerat ke pengawak apai indai. Kelebih lagi indai ti berguna amat dalam nampak ulah ngau pemansang semangat nebiak. Indai megaknya di pengajar keterubah anak, lalu merik pengaruh formatif ti pemadu berguna dalam pemansang ia. Apai megak bisik tanggung pengawak ngajar bala anak ia. Ia nyemetak madah ke apai indai patut ngemerat ke pelajar pengarap ngau moral anak sidak. Ngajar sidak pasal Ptara ngau hukum Ptara. Apai indai diperansang ngajar anak sidak ngenak prinsip ajar pengarap. Ti nyengkawum ngelala penyelai Ptara. Lalu nanam pemanah bakal tau dikarap, taluak, bendar, serta tuci bak sidak. Apai indai patut rajin ngemesai ke anak sidak, baka orang berkebun tinggi bun utai tumbuh ti agik biak. Apai indai dipedak nyadi teladan ngagai anak sidak. Lalu pengawak ngau ulah sidak dipercaya meri empas ti besai ngagai pemansang anak. Nya alai, sidak dilalau hidup nitih ke ajar bahai. Bebendar nyadi siku tinggembuan ulah ti manah serta tau nyadi keteladan. Bahaulah ngelalau apai indai ngambil ke ngau sabar ngelatih anak sidak. Nyeliah ke jaku ti kasar tau kemantah. Lalu ngantinya ngau merangsang anak sidak. Nguliah ke pemanah serta ngemerat ke ajar bebasa ke hak apai indai sidak. Labantu dipedak nyadi pengawak ti berguna bendar. Pengudah ngelala penyelai Ptara. Bahaulah nyebut, berjaga kita enggai ke kita ngereja utai ti tau ngenusah ke hati apa indai kita. Ngitih ke jalai pemendar ti amat jalai ti lurus. Entik semak bisi orang merik nuan pilih antara peluang merik servis ngagai aku engau servis ngagai sidak. Pilih nuan gawak ke sidak. Lalu awak ke servis ti bakanya nyadi ke jalai ti mai nuan ngagai aku. Tuk me jaku ajar engau pesan aku ngagai nuan. Nya alai, titih ke utai ti udah diasuh Tuhan nuan. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara merekat ke bala apa indai kitai. Oh Tuhan, dalam rambau ti pemadu terbangkar tu, nuan nerima peminta ari bala anak ti ngari ke apa indai sida. Tu mesiti ari pemanah penyikap nuan ti nadai sekat bak rambau tu. Nya alai, oh nuan Tuhan tinelap, terima peminta pengasuh nuan tu bak pemetuang penyatu nuan. Lalu selam ke apa ia dalam tasiak berkat nuan. Laban anak tu udah angkat gawak ke nuan. Lalu berbendar bak semua maya dalam arus menasan pengerinduk nuan. Ama benar, nuan ti pemeri, ti pengampun, engau ti nelap. Tu baha. Dalam tulis kudus, bahaulah madah.
Sebut, o nembia aku. Tunjuk ke basa ngagai apa indai nuan. Lalu merik basa ngagai sida. Tu dekat ngasuh berekat nurun ngagai nuan are remang pengasih Tuhan nuan. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk besai. Lalu bab madah. Berkat meh ia ti ingat ke apa indai ia lebuah berandau ngoptara. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak, tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Bas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya. Tuk genaka jaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Aldo segala ngau Marina Jara dikenal ngupun kawak pengarah pagi di YFM ke pagi tu. Selamat pagi, kita ke udah temu milih YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu ya. Begulai kita iba awak pengarah pagi hari 1 ke sarito 8 dari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan aku Sam ke pagi tu nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sehari tu pelabak kong ke mayuah kita ke berengkah gawak baru. Lebih lagi bala pengajar kita dengan bala nebiak kita ke berengkah bersekolah baru megak ke sehari tu. Sepengudah ke pemisi hari gawak ya. Jadi harapkan kita sampai.

mujur Mekah yang okey. Jadi bakal selama abah awak pengerak pagi di YPM 7 pagi itu lagi macam pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi itu lagi bergulai bawa program 2 pagi Y. Nya katusun tau kerinta ya awak pengerak pagi hari satu ke sehari itu. Sekali lagi, selamat pagi lalu ke kita bergulai dengan YPM bah awak pengerak pagi ya. Jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peningat. Hari Andrew Bonnie James.

World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup. Mereka berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim dikrino ke kita. #WeAre26 #FIFA World

0: lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Phoebe Chloe, lagu dia kena merenang kita ke pagi tu peninga ya. Amunnya kaku kau dah tumu muka rantau jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tu. Kita ke dalam kereta. Engkau pelabak aku pagi tu udah tumu jalai alun kita ke Besukun. Lapa munyi kaku tadi mayuh bala kita ke Berengkah gawak baru ke Sarito. Bala nembiak kita ipan udah nurun bersekolah baru. Jadi harap ke berjimat ya. Lebih lagi kita ke mansa sekolah. Anang kelalu laju ya. Lapan tentu bala orang ke beranjung ke bala nembiak sekolah. Ngau bala nak sekolah pun meh ke nisi calai. Jadi harap ke kita sama berjimat ya. Lebih ke mai perengkap pengangkut tumu pagi tu. Lebih lagi kita ke mansa bak gentur orang orang mayu lah. Okey, jadi nanti kita bisik meda pos 2 pagi wai kita ke pagi tau. Mai topik berkawal ngau radio. Nama kebuah kini peninga, Laban Sarito ya, 8006. Ianya genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Kenyawari 8006 tahun 1954 Subak ya. Jadi nanti kita berhati ke 72 tahunnya timpuh ke cukup ya panjai. Nanti bakal kita mensia udah tuai mayanya ya. Jadi ke terubah ya ke ditumbuh sebab ambil ke bandiam bakal siaran bak Jaku Iban. Didinga setengah jam nyentuk ke dia tahu entah di didinga kita 24 jam sehari. Lamayuh mega program ke dikeluar ke bak radio. Lalu bala peninga kita mega madah ke diri nang semampai ninga radio ninti yang hari hendak ira di rumah bak endur kawa dalam kereta tamak kereta tok nyeng kawa makumpu ya nanti tamak kereta nang radio dulu di dinga lapan ke dekat berperindang muka ninga sekedar ri berita-berita. Jadi nanti kita meda pemansang muka ya bak siaran radio kita bak siaran radio YFM kelebih lagi nanti sebab semina ninga pengeluar program baca hari radio dan dia tahu kita boleh muka meda pengeluar programnya kawak laban ke kadang tadi bisik ke live hari Facebook ngau muka hari platform bukai baka TikTok. Okey, tajapan mayuh platform bukai ke bisi ayan pemerindang bukai tang meka radio agi mengkang didinga pala peninga kita. Okey, jadi topik 2 pagi wai kita nyeromba ari radio Sarawak genap ke 72 tahun penumbuh Sarito. Mai topik nama kebuah radio agi mengkang didinga kita nyentuk ke dia tahu ya. Jadi tahu sama komen lagi maca sekedari komen kita senentang topik 2 pagi wai kita. Okey, lalu pihak meka nyeromba ngintu penumbuh 72 tahun dari radio Sarawak ke Sarito. Lagi meka ya urung pukul 9 setengah pagi meka kita boleh meda live hari TV1 ini cerita pagi Sarawak ya. Selamat pagi Malaysia ke bisi ngeluar ke program nyeromba hari radio Sarawak. Jadi kita boleh meda lagi ya live hari TV1 ya siti hari program nyeromba hari radio Sarawak penumbuh radio Sarawak genap ke 72 tahun ke Sarito ya. Okey, jadi lagi terus meridang kita ke pagi tu peninga berdau berkongsi ke berita-berita bukai. Berdau menggap macam pesan pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: tahun berapa nuan gawak ba radio menyangka berapa tahun gawak ba radio?
1: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
0: Maya Melaya Din Merdeka, nah 57 ha.
1: Jadi jamnya lagi pergi kolini lah, betul Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci visit duty untuk section robotiah kalau kot ngau orang buka ke robotiah di duty banyak lah. Jamnya trio. Ada siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel eh. Kurang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
0: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Ya,
2: terima
0: okay. kasih. Temu baru. Terima kasih. Ya.
2: Terima kasih.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sri bin Kalunningkan eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja ya. Kita
4: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas eh. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Eh. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyanyi kepada bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Stephen Kalunningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Stephen Kalunningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai.
8: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari sanggup mana sandai, madah ke apa ya, sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe, udah nadai kemari. Nadai pagi tu ya. Jadi, niang tu dekat di Sengai Bala Mayu, ba rumah sedampu. Ianya apa rumah nyanggau tapang jarau entambah jalai batu kaya lubuk antu. Lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi pekaul ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Charles anak sanggum. Ianya apa lumur kusung 112-551-7425 tau kenuju Mazuin kusung 112-509-8331. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Deluk Ulu tapang Pungga Ulu Talung Engkari Lubuk Pantau Bengap Engkaras Deluk Skim tapang Pungga Skim Jelak Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngau Ilih Panggang, Pabuang, Sawang, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ke enda ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke sandai anak nyampe ya. Sandai anak nyampe udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sedampu, inya ba rumah nyangkau tapang jara untambah lubu antu. Lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke AKM. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tupninga, ianya Ari Atin, anak Mbuyang, madah ke tua ya, benya anak ijoy ya, benya anak ijoy tau ke Indai Liang, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, ba rumah sidampu, inya ba rumah mulu keluar kerian seratu malam pagi lah 9 dari bulan 6 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya ba pendam Christian keluar. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Bruce Sungai Antu rumah Spencer Muli yang temu dua rumah Ipo Kerangau rumah Majid keluar baru rumah tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Tama Nangam Lupa, rumah Daniel Kawit Punsi, rumah Minggu Keranggo Baru, ba Empayang Kabung, pe Laso, Penaso Ulu Sebetan, Beratung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai ya, ke nda ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke benya anak ijoy ya, benya anak ijoy tau ke Indai Liang udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pagi lah 9 hari bulan 6 pa rumah sidampu inya pa rumah bulu keluar kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai tu peninggal. Ianya pesan ke Siti tu hari kemarau anak landu tahu ke apa itu ni madah ke anak ya spini mai anak kemarau spini mai anak kemarau udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam terlegi pa rumah sidampu ianya pa rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Jadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai kemarau anak landu umpu berlumur kusung 17-760-3889 atau kenuju Harrison Banyang anak kemarau ya, 019-876-7356. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Pak Rumah Pol Kibung Nanga Sidang, Rumah Uya Teluk Kumpai, Rumah Hacun Nanga Kelebu, Rumah Leni Diana Jalai Semerakan, Rumah Suran tau ke Rumah Lingun Nanga Metak, Rumah Bili Nanga Luap, Bala Kaban Belayan Ba Teluk Batu, Rumah Tiut Setulan, Rumah Imi Nga Rumah Rumah Ba Seterus, Rumah Kalit, Rumah Hunci Nga Rumah Buli Semanu, Rumah Dali Pasir Nangka Bak Binyu ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di temakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Spini Mai anak kemarau, Spini Mai anak kemarau ya, udah nadai lalu dekat di sengai pala mayuh malam tau lagi pak rumah sidampu inya pak rumah kemarau jalai semerakan sungai sidang atas tatau lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu ke Siti tu peninggal. Ianya pesan hari linggih tau ke liang anak bungin tau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu madah ke anak ya, silang anak linggih ya, silang anak linggih udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ya, bak rumah sidampu. Ianya rumah tugau berayang ke muntang sebelah roban lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang sebelah batang sebetan nuju Profesor Dato' Dr. Spencer Empading ngau sidak sebilik di Kuching, Peter Ugo Semaga ngau sidak sebalik di Miri, ngau sidak sebilik di Miri, sidak tuai rumah Hendawi Maka ngau sidak sebilik di Bintulu, Dominic Cungat, James Bali ngau sidak sebilik di Kuching, Pengiran anak Kapur ngau tawan anak Ucu ngau sidak sebilik ba Pakan, Panti anak Ucu ngau sidak sebilik ba Engkramut Sri Aman, Kundat anak Uju ngau sidak sebilik ba Meradung, ngau kaban belayan ke Bukai ke anda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke silang anak lingih ya, silang anak lingih udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah tugau berayang ke muntang sebelah roban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okeynya ke sekedar pesan ke bisa diterima hari peninggal kita eh sudah terlebih aku nampung macam pesan ke Boka ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, jadi akik macam sekedar pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu ari Joinis atau ke Dinis sana sedu madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu ba rumah sedempu inya ba blue A rumah Justin Sungai Entulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Liam, Seloi, Satap, Malang Bakuang, Selepin, Sungai Nipa, Sungai Uruang, Sungai Temam, Bakas, Mamut, Pidik, Kelitang, Lutuang, Telajin Sebuti, bala kaban belayan ba skim Meluku ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tumakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengulu sedu anak gerang, ex pengulu sedu anak gerang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba blok A rumah Justin Sungai Tulang Bakuang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya ari Lili anak mawa kalai pesan tu madah ke apa ya mawa anak babak ya, mawa anak babak udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah anak ya inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah ya, 10 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lancang jelau atas, rumah jenggi nanga jelau, rumah tinggi lubau lama, rumah gindu lubau baru, rumah liap meribu nga padih, rumah kosmos meribu layar, rumah sunang bebangai kanan, rumah magret bebangai kiba, kaban belayan ba kerun nanga jau, gensurai nanga buai pematu, sengkabang patu lintang layar, malang bakuang bakas sebuti canda atau ke indai tinggi ba udau aca anak tina atau ke bini yang angkau ba lawang bakuang ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang yang kau ba di Brunei ya. Jadi pesan tu tadi madah ke mawa anak babak ya, mawa anak babak atau ke apai lili udah nadai. Lalu di Sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sidempu inya ba lot 6379 Desa Murni Lorong 1B 2A ya. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Edwin Ijo anak Igai madah ke ngeta sulit niang Roslin Simbut anak Indang ke dekat diatur inya 13 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fu Xiao Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Edwin Ijo Empu Pak Lumur Kusung 111-991-5688. Lalu pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Belungai Uti Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai Nia Rumah Dingat Sebindang Sebangkui di Sekuau Tamin Ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Roslin Simbut anak Indang tau ke bini Iga anak Andan ke dekat diatur 13/6/2026 ba Fusiau Batu 6 Jalai Nyapau Bin Tulu ya. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Kelistina Bermas anak David. Jadi pesan tu madah ke Lai anak Injan, Lai anak Injan udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Malam tu lagi ya ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Junikel Nanga Lipus asal ke Nawit ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon dengan kail umur Kusung 13-866-8430. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Nanga Lipus ke Nawit Ruban Arif Ketiba Sung di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lai anak Injan ya, Lai anak Injan tau ke Indai Bermas udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sedempu inya pa rumah Jonikal Nanga Lipus asal kenal ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Okey, jadi inya tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, hakim merindang kita ke pagi tu hari Lucy M.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Truth, Bulegokami, Sumina, DYFM.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan baru lawas di Sadang Tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama, enggau perintah dikena ngelengkas ke pemansang ekonomi. Loji Aik Long Loyang Miri dekat Merit Penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM. Kedat 8 dari bulan 6, 2026. Udah tu lagi peninga, isi berita.

projek ngagak jematan baru lawas ti bungkus 149 juta ringgit. Dia tu udah manggai 97.2% serta diadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan Madah seminak sekedar pengawak ke penudi agi dipejalai ke nyengkawa menambah ke elemen kena ngias struktur jematan. Yang Madah projek tu megak sebagi ahli jalai ti bersambung ke jalai besar tebing Tasik Utara. Projek ngagak jematan tu dekat mudah ke langgur pemansang bak kandang seberai sungai serta nyukung pengawak ngadu ke lawas besai agi jemahila. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke jakut tu maya ngabas ngagai projeknya di lawas. Projek ti dipejalai kari baru hupis pemansang koridor wilayah Rikoda tu dekat merik penguntung ngagai peranak menuanya nyengkawum kampung Ladang Baru Kerangan Lakutan Ngau Pengalih. Ba pengerami bukai Dato' Amar Awang Tengah minta perintah ngau sektor luar bergempung lengkas ke pemansang ekonomi. Tu berguna benar kena matak mayu hagi orang meranak ke pokok ari menua tu ngau menua luar. Lalu dekat ngada ke peluang gawak ngagai rakyat di menua tu. Yang madah sektor luar ti meranak ke pokok di menua tu nya ngayan ke komitmen ngau pengerap hati ngagai polisi pemansang ti disedia ke perintah. Yang mansut ke jakutu bak sebengkah pengerami di lawas. Yang madah berjalan ke mayu macam projek infrastruktur strategik di lawas ngau kandang menua adab utara Sarawak megak. Jadi penyungkak ngangkat ke pengarap hati orang meranak ke pokok ngambil berjalan ke pemansang ti besar lagi bak kandang menuanya. Loji Aik Long Loyang diadang tembuk bak pun tahun 2027. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah projeknya dekat diasai ke Semak 2,000 ikut orang bak Long Loyang ngau Long Batan. Projek hari baru program agensi pemansang tengah tanah tinggi HDA tu udah berengkah di pejalai ke Kenyau hari tahun sitik tu kemari. Sebedau tu rakyat bak dua bengkah genturun pendiaunya kena air bukit serta air sungai keguna bersari-sari. Tajak pia air bukit suah nadai kelebih lagi mai musim kemarau ngujung ke peranak menuanya napik penanggul ngulih ke air tik meruan. Yang mansut ke jakut tu maya dirandau pengeram berita.

mudah nemuai ngabas palan projeknya di Miri. Jalai besar ngagai pantai Paradise Trombol dekat diadu mana hagi buat tahun sitik tu ilak. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Gawaraban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri Madah ketujuhnya RM350,000 sudah dikemendal ke hari baru projek transformasi menua pesisir. Lalu RM100,000 kena ngagak agu mensia mayuh ngau bilik mandi buat keguna bala temuai Trombol Paradise. Jadi ke perengka guna tu berguna benar ukai seminak kena nyaga penglantang tang nyadi penyungka pemansang ekonomi komuniti dengah pengawak dagang temuai domestik. Yang maksud ke jaku tu maya nerang ke program sahabat pusat sokongan sosial setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN. Mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita bak Paradise Beach Trombol Kuching. Lebuh ditanya pemerintah bak pengrami kesama Datuk Sri Nancy ngelalau sidak ti rinduk ke pengawak Nikit Bukit kelebih lagi orang induk ngambil endak kediri Nikit Bukit dikena nyeliah risiko tesat tau ke perkara ti endak disadang nyadi dalam kampung. Ia nyemata bendar madah berguna bendar bisik kaling sama ngonikit bukit ngambil bisik orang mantuk lebuh bisik nyadi sebarang penusah ngenyit. Ia masuk ke Jakarta maya dipinta ngenang penusah siku induk ke bernama Jaslinda Saludin. Ti diriput kelenyau penglamat 2 minggu buat dalam kampung sebedau ditemu selamat di Perak. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi bawah FM.

Sarawak benua Mansiak gaya pengrusak ketegal penusah tanah bernyang ke nyadi bak kandang mabung kena hari dua tu tadi. Sapit Menteri Pengangkut Bak Darat Ngau Langit, Datuk Dr. Jerib Susil Mada, tuk berguna benar kena nentu ke semua jalan alun tik rusak ketegal penusahnya diadu Ngau Jampat. Ia megak ngelalau peranak menua tu, ngambil ndak tu terlalu susah hati, laban penusah tanah bernyang tu ndak kuat. Datuk Dr. Jerib masuk ke jakut tu ngagai media, pengudah pengeramin utup pameran kerjaya Ngau Latih Sarawak, Esket Fair di Kuching. Kedia tu, sidak ia benua ngantik riput penuh Ariupis Meteorologi Malaysia pasal pun penusah tu nyadi. Kena malam hari 2 tu kemari, tanah bernyang magnitude 2.9 ngau pendalam 10 km diriput ke bisik nyadi bak mambung urung pukul 10.33 minit malam. Bak pengerami kesama, Datuk Dr. Jerib minta nembiak di Sarawak nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan, matematik STEM serta pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET. Datuk Dr. Jerib Mada tuk berguna benar kena ngada kemudal mensia ti ulih besmekiah setipak ngau guna market pengerja pengawak kemayari tu. Pengawak pemandang dua hari tu mujur mata penata lebih 30,000 ikut orang hari serata Sarawak. Bala Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa bempu pengawak ke berguna nyadi jematan antara perintah ngau rakyat kelebih lagi lebuh ngenatai ke peminta rakyat serta nentu ke agenda pemansang ulih diberjalai ke ngau mana. Tegalnya Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong King Sing ke dekat ke Tuai Komuniti Ngau Raban Bansa Majak di Kelati. Ia mansut ke jakut tu mai berjadi ke pengerami merarau hari gawai 2026 ke diatur bak Dewan Dr. Jonika Rayong Nyipak Skim Skrang Ngkelili. Bak pengeraminya inyerah ke bantu RM50,000 ngagai kerempuang Tuai Raban Bansa Ngkelili. Bantunya ke tanda sukung ngagai pengawak ngemansang ke institusi Bala Ketuai Komuniti bak peringkat Raban Bansa. Pengerami tik diguluk kira 370 ikut orang tu diatur kena ngerapit ke kawal serta negap ke penyerakup antara rakyat Ari Pupu Bansa. Berita tik ke Perodi. Ari gawai Dayak ukai seminat pengerami asal Bansa Dayak tang nyadi pelasar tik berguna kena nyaga serta ngetan ke warisan budaya. Adun Kabung Datuk Muhammad C. Kadir Mada, pengerami itu megak kena negap ke penyerakup serta ngerapit ke kawal antara rakyat Ari Pupu Bansa di menua itu. Pengerami itu nyadi cara dikenak rakyat merti ke mayuh macam budaya serta ngetan ke pengelantang ti udah lama nyadi pengering ke menua Sarawak. Ia mansut ke jakut itu maya nyambut Ari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung ke diatur bak Dewan Masyarakat Roban Betung. Bak pengerami kesama yang megak bisik berjadi ke projek nyeruri padang serbaguna hari baruah upis pelilih Mit Roban. Projek tu dekat ngangkat ke pemanah perengkal lombak ngau main serta aktiviti komuniti keguna ngau penguntung peranak menua tu. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Jematan baru lawas disadang tembuk dalam bulan 9 tahun tu. Sektor luar dipinta negap ke kerjasama ngau perintah dikenang lengkas ke pemansang ekonomi. Loji Ait Long Loyang Miri dekat merik penguntung ngagai semak 2,000 ikut peranak menuanya. Tu dekat berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi. Ditusun Monica Geri lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sleka jaku saritu enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh genderan leka jaku keterubah enya seminggu tu gamal aku nyau ranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh genteran leka jaku kedua ianya, semadi terbaru dani tindu menjadi biak kaminya di pedak ranggoy. Tinda pihak habis nikik sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka seleka jaku sehari itu ianya ranggoy. Seleka jaku sehari itu, tahu dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai Set Radio Kemelaya Mayanya. Radio Keterubah ditabur ke Mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura, Ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau kengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngenak frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban, nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah, ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengke hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Jadi Pin radio di Kuching di Sarawak tu utomo tahun 54 lah. Udah orang putih yang kaduh dengan orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 tahun 50 51 tadi maya no kacau dah kau nak bisi guna ke aku pesan ke nggak ada lah ni kau ada bisi
1: muda tang maya zaman nuan gawa barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat berapa bisi nih
0: bisi pesan
1: bukan ni cara sedang anjuang mayanya
0: main tulis
1: main tulis
0: telefon
1: nganjuang kita main tulis anjuang gupis
0: orang minta lagu main tulis nak telefon
1: ngedap pos
0: nak pos
1: punya dan juang diri orang parah ya berupa pesan datang
2: kagak tahu lian kan sempat
1: sempat
0: habis telegram bawa orang bawa pos opis
2: telegram nak telegram
1: nak telegram
0: lah nak telegram
1: lalu jempat ya datang tanya
0: lu datang ke mana ya nak telegram lah habis telegram
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu orang.
2: Ya, terima
1: okay.
2: kasih.
1: Temu baru, terima kasih ya.
2: Okay, sir.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

FIFA World Cup 2026. Ketahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang dah ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya, tempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna-benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia ke 6 ianya kita ada bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan